0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun. Walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum.
2: Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan Haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, Kepala Negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan, beliau berpikir coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas keselenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
7: Ya Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kepala Sektor Penyelenggaraan Dasar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan pada jamaah berjalan lancar. Itu keterangan Ari.
8: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja sektor 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa dibanding apa namanya perusahaan lorongan ke Eropa kita lebih dulu. Oh, tanggal 5 kita sudah kosong.
7: pendengar, Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan lima menuju Eropa, Kalifa dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arsadi Sarikulalam, Nubis yang terhaji ke-3 dari Kursi Udara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal. Salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung.
9: Pendengar. Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husen mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
10: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
9: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi.
11: Ya, baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
12: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat, tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
11: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan deportasi sesuai prosedur. Demikian laporan Safrasi Graf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksikan memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000, kalau 20.000 idealnya sih usia 20.000 per kilo, itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu.
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih banyak ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil murah gitu dibanding yang lain.
3: Pan nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial.
5: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial. Tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh, mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global.

Timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendorkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yuan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Roshan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia.

Pendengar, tahukah Anda apa makanan termahal di dunia? Hingga April 2024, kaviar almas atau telur ikan sturgeon albino adalah makanan termahal di dunia. Dilansir dari berbagai sumber, harga kaviar almas berkisar $34,500 per kilogram atau sekitar 531 juta rupiah per kilogram jika asumsi dolar Rp15.400 per dolar Amerika Serikat. Kaviar putih ini diproduksi dari telur ikan sturgeon Beluga albino yang hanya ada di Laut Kaspia dan langka. Ikan sturgeon rata-rata membutuhkan waktu untuk bertelur atau menghasilkan kaviar selama 10 hingga 15 tahun sekali bertelur. Namun,

kompleksitas nutrisi yang terkandung. Usia ikan berpengaruh pada tekstur yang lebih kenyal, sedangkan lingkungannya yang bersih memberikan cita rasa mentega dan air asin dengan rasa krim dan kacang yang khas. Orang Persia adalah kelompok orang pertama di dunia yang mengkonsumsi telur ikan sturgeon secara teratur. Mereka percaya kelezatan kaviar almas meningkatkan kekuatan fisik dan daya tahan mereka yang memakannya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat pagi para pendengar siaran RRI Stasiun Produksi Alor. Saya Mitosalak Aristoteles Salmai Esa, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, senang sekali dan menyampaikan terima kasih selamat pada RRI yang terus menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Saya ajak seluruh pendengar, semua kita ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Kita dan kita, jadi ingat, tetap ikut, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

Kabupaten Alor terus tumbuh dan berkembang melalui berbagai kegiatan usaha masyarakat. Sensus Ekonomi 2026 akan mendata seluruh usaha, baik pertanian maupun non-pertanian di Kabupaten Alor, kecuali untuk kategori KBLIP dan U. Mulai Mei hingga Agustus tahun 2026, pelaku usaha dapat berpartisipasi melalui pengisian kuesioner secara online. 15 Juni hingga 31 Agustus, petugas resmi BPS juga akan melakukan pendataan lapangan secara langsung. Berikan informasi yang benar, karena kerahasiaan data Anda dijamin oleh undang-undang. Data yang akurat menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih baik. Mari bersama sukseskan sensus ekonomi untuk Alor yang lebih kuat, mandiri, sejahtera, dan hebat.

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun berada. Di sini kami terus menyapa Anda ya pendengar, dan sambil menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan tentunya kita semua sudah pada beraktivitas ya, di yang di kantor, di pasar, di kebun, atau di pekarangan rumah, atau lagi sedang menikmati waktu bersama keluarga di rumah juga. Tetap semangat selalu untuk beraktivitas di hari ini. Dan sambil menemani aktivitas Anda juga pendengar, kami kembali hadirkan beberapa informasi di ruang dengar Anda pendengar. PLN unit layanan pelanggan Kalabahi terus berupaya memperluas akses kelistrikan hingga ke seluruh wilayah Kabupaten Alor. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen PLN dalam menghadirkan layanan listrik yang merata bagi masyarakat. Meski demikian pendengar, hingga saat ini masih terdapat sejumlah wilayah yang belum menikmati aliran listrik, terutama daerah yang berada di ujung kepulauan dan wilayah dengan medan yang sulit dijangkau. Manajer PLN ULP Kalabahi, Yokanan Pamungkas, mengatakan pihaknya terus berupaya melistrik seluruh masyarakat Kabupaten Alor meskipun menghadapi berbagai tantangan geografis. Yang menjelaskan kondisi geografis Alor yang terdiri dari banyak pulau dan kawasan pegunungan menjadi tantangan utama dalam mengembangkan jaringan kelistrikan. Meski menghadapi berbagai kendala, PLN Kalabahi telah melakukan pendataan dan survei hingga ke pelosok wilayah sebagai dasar perancangan perluasan jaringan listrik agar seluruh masyarakat Kabupaten Alor dapat menikmati layanan kelistrikan secara merata. Pendengar, sementara itu pemerintah Kabupaten Alor menegaskan komitmennya dalam mendukung pembentukan daerah otonomi baru atau DOB Kabupaten Pantar. Komitmen tersebut disampaikan dalam dialog publik menuju daerah otonomi baru Kabupaten Pantar yang digelar di Universitas Tribuana Kalabahi dan melibatkan unsur pemerintah, akademisi, DPRD, serta masyarakat Pantar. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Alor, Syafiuddin Jawa, mengatakan pembentukan Kabupaten Pantar merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah yang telah dituangkan dalam agenda pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Alor. Menurutnya upaya tersebut juga telah masuk dalam program prioritas pemerintah daerah. Selain dukungan melalui kajian akademik, pemerintah daerah juga menunjukkan keseriusannya melalui dukungan anggaran. Syarif Syafuddin menjelaskan bahwa pemerintah daerah bersama DPR Kabupaten Alor telah menyetujui alokasi anggaran sebesar 1 miliar untuk mendukung berbagai tahapan yang diperlukan dalam proses pembentukan DOB Kabupaten Alor.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in deze Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu,

Pendengar, wilayah Loli, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur diguncang gempa bumi tektonik pada Rabu 17 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, gempa tersebut memiliki magnitudo terkini yang 4,8 dan tidak berpotensi menimbulkan tsunami. BMKG menjelaskan episenter gempa berada pada koordinat 9,68 derajat lintang selatan dan 119,45 derajat bujur timur. Pusat gempa terletak di darat sekitar 7 km tenggara Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat dengan kedalaman 40 km. Menurut BMKG, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif di wilayah tersebut. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan naik atau terus fault. Guncangan gempa dirasakan cukup kuat di sejumlah wilayah. Di Loli, intensitas mencapai skala 5 hingga 6 MMI. Sementara di kota Waikabubak, Sumba Barat, dan Tanariku, guncangan dirasakan pada skala 5 MMI. Intensitas 4 MMI tercatat di wilayah Waikabubak dan Waikabul, sedangkan Tambolaka merasakan guncangan 3 hingga 4 MMI dan Waingapu 2 hingga 3 MMI. Meskipun guncangan dirasakan di beberapa daerah, hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan maupun korban akibat gempa tersebut. Hasil pemodelan BMKG juga memastikan bahwa

0: pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
2: Ini deh kembaliannya.
3: Makasih pak.
4: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
3: Pak, gorengannya 3 ya.
2: 2.000 ya dek.
5: Kamu kan ngambilnya 5.
4: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
1: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
6: Oh no.
1: Kayak enggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPR RI.
7: Kabupaten Alor terus tumbuh dan berkembang melalui berbagai kegiatan usaha masyarakat. Sensus Ekonomi 2026 akan mendata seluruh usaha, baik pertanian maupun non-pertanian di Kabupaten Alor, kecuali untuk kategori KBLIP dan U. Mulai Mei hingga Agustus tahun 2026, pelaku usaha dapat berpartisipasi melalui pengisian kuesioner secara online. 15 Juni hingga 31 Agustus, petugas resmi BPS juga akan melakukan pendataan lapangan secara langsung. Berikan informasi yang benar, karena kerahasiaan data Anda dijamin oleh undang-undang. Data yang akurat menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih baik. Mari bersama sukseskan sensus ekonomi untuk Alor yang lebih kuat, mandiri, sejahtera, dan hebat.

Pendengar, Gubernur Nusa Tenggara Timur meluncurkan NTT Mart by OSOP dan mensosialisasikan gerakan jam belajar kepada masyarakat dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sumba Tengah. Menurut Gubernur, program tersebut merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus pembangunan karakter dan keterampilan kewirausahaan peserta didik. Ia menjelaskan bahwa NTT Mart lahir dari keprihatinan terhadap banyaknya produk unggul UMKM NTT yang belum memperoleh akses pasar secara optimal. Melalui NTT Mart, produk-produk lokal diharapkan memiliki ruang promosi dan pemasaran yang lebih luas hingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita sudah ada pada pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya siaran dialog pagi ini akan berakhir. Dan pendengar, siang Anda akan ditemani program siaran dari Pro 1 RRI Atam 2. Selamat beraktivitas di hari ini. Dan pendengar akan kembali menyapa Anda dalam program alor sore ini di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Tetap bersama kami dan terima kasih untuk Anda semua yang sudah mengikuti siaran.

0: sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah telah menggagas program Sekolah Rakyat sebagai langkah nyata untuk membuka akses pendidikan bermutu dan berkualitas bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Program Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa. Program Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang berpotensi terhambat akses pendidikannya akibat keterbatasan ekonomi. Pemerintah memastikan biaya pendidikan ditanggung negara, sehingga faktor finansial tidak lagi menjadi penghalang meraih masa depan. Dengan fasilitas dan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan, Sekolah Rakyat tidak lagi sekedar menjadi tempat belajar, melainkan wadah yang berkualitas tinggi bagi lahirnya generasi unggul yang siap bersaing secara global. Melalui Sekolah Rakyat diharapkan pendidikan bermutu bukan lagi menjadi hak istimewa kelompok tertentu, melainkan menjadi jembatan bagi setiap anak Indonesia dari latar belakang apapun untuk melangkah pasti menuju masa depan yang gemilang.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Pendengar Pro 1 Radio Tambua, selamat pagi jelang siang ya. Kembali bersama saya Arda Faidi Atambua, siang ini untuk edisi Kamis Manis dengan senyuman yang manis, untuk edisi tanggal 18 Juni 2026. Senang sekali saya Atambua, saya Arda Fai, kembali menemani Anda semuanya di Atambua siang ini. Mudah-mudahan Anda semua baik, sehat ya, dan tentunya bahagia menjalani hari ini di hari yang baru, di hari Kamis. Nah, pendengar Pro 1 RRI Atambua, semoga kita semuanya diberikan kesehatan ya, kebahagiaan dan juga semangat untuk menjalani hari ini. Hari ini pendengar di Atambua siang ini, kita di program Kita Indonesia ya. Di sini kita akan berbicara terkait dengan penegakan hukum dan demokrasi. Dan kita punya topik di kesempatan hari ini, yaitu penegakan hukum dan demokrasi di mata agama. Dan kita nanti pendengar akan berbincang bersama dengan Dai 3T Kemenag RI Abdul Jabbar Idarudin MPD. Kita tahu pendengar ya, untuk Anda di masa sekarang ini, tentu penegakan hukum itu sangat harus adil ya. Dan untuk itu kita akan berbincang dengan Ustadz Abdul Jabbar Idarudin MPD. Halo, assalamualaikum. Apa kabar Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar sebaliknya?
1: Alhamdulillah sehat juga ya, sehat, ceria, semangat ya untuk menjalani hari ini. Semoga sama ya Ustadz.
2: Betul, betul, betul. Amin.
1: Hari ini Ustadz, kita berbicara tentang ya topik kita di pagi ini, di mana peran ya penegakan hukum dan demokrasi di mata agama. Nah, kita langsung saja ya, ingin tahu seperti apa nih pemandangan dari pemuka agama, khususnya dari Ustadz ya, dari tentang pentingnya penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ya, pendengar Pro 1 RRI Atambua, untuk Anda ya, sepertinya kita mengalami gangguan komunikasi ya. Kita coba kembali menghubungi Ustadz Abdul Jabbar di kesempatan pagi di jelang siang ya. Dan kita sepertinya mengalami gangguan komunikasi. Pendengar tetap bersama kami di Atambua pagi, Atambua siang ini di program Kita Indonesia.

0: Halo, assalamualaikum Ustadz. Mohon maaf ya, tadi kita gangguan komunikasi di jaringan nih. Ustadz bisa dengar suara saya?
1: Alhamdulillah sudah.
0: Oh, alhamdulillah ya, dengar suara saya. Baiklah Ustadz, kita langsung saja dengan perbincangan kita nih tentang topik kita pagi ini, penegakan hukum dan demokrasi di mata agama. Menurut Ustadz Abdul Jabbar Ridarudin MPD ya, selaku Dai 3T Kemenag RI, bagaimana pandangannya tentang pentingnya penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara?
1: Baik, terima kasih pendengar RRI yang berbahagia. Ketika kita berbicara bagaimana pandangan Islam tentang pentingnya penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yakni esensinya sangat penting, teman-teman sekalian. Mengapa penting? Karena Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akhlak, menjaga harta, menjaga kehormatan, dan menjaga berbagai bentuk kemuliaan martabat manusia. Hal ini sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl." Di dalam keterangan ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat manusia, dalam hal ini kaum muslimin, innallaha ya'murukum, Allah memerintahkan kalian untuk apa? An tu'addul amanati ila ahliha, untuk menjalankan amanah sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan kebijakannya, dan memberikan amanah kepada orang yang kompeten. Iya. Nah, berikutnya, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Dan apabila kalian hendak memutuskan suatu hukum, suatu kebijakan di antara manusia, an tahkumu bil adl, hendaknya kalian memutuskan perkara hukum itu bil adl, penuh dengan keadilan. Iya. Penuh dengan menjunjung tinggi nilai martabat manusia tanpa diskriminasi hukum, dan inilah yang diajarkan oleh Islam. Sehingga Rasulullah SAW ketika diutus itu bikin rahmat. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami utus engkau wahai Muhammad sebagai rahmat untuk seluruh tatanan kehidupan manusia. Karena misi diutusnya Rasulullah salah satunya untuk menegakkan hukum dengan penuh keadilan. Nah, ini pentingnya penegakan hukum di dalam Islam. Terima kasih.
0: Nah, mengapa nih hukum yang adil menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kehidupan demokrasi, Ustaz?
1: Baik. Nah, hal ini sangat penting, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami akan berangkat dari sebuah kisah. Nah, kisah ini sangat menarik. Jadi hukum di pandangan Islam itu sangat berkeadilan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ahlakal ladina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarib taraquhu wa idza saraqa fihim ad-da'if aqamu 'alaihil hadd." Jadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada seorang bangsawan dari suatu suku yang terkemuka. Nah, waktu itu terbukti melakukan pencurian. Kemudian dilaporkanlah kepada Rasulullah SAW dan meminta untuk diberikan dispensasi hukum. Nah, apa jawaban Rasulullah SAW? Innama ahlakal ladina min qablihum annahum kanu idza sarafu fihim sal. Sesungguhnya telah binasa umat-umat terdahulu karena mereka tidak menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Idza saraqa fihi musari taraquhu. Apabila ada seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi, jabatan yang begitu berpengaruh, ketika terbukti melakukan hukum, pelanggaran hukum, tarakuhu, maka dia bebas dari hukumnya. Wa idza saraqa fi mutaif wa qama 'alal had. Tapi sebaliknya, apabila orang yang lemah, orang yang miskin itu melakukan pelanggaran hukum, di antaranya di sini adalah mencuri, maka orang tersebut dikenakan sanksi. Nah, hadis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menutup hadisnya, wa Allah law anna Fatimah bint Muhammad saraqat laqad yadaha. Demi Allah, seandainya putriku Fatimah binti Muhammad itu terbukti mencuri, niscaya ia juga akan dikenakan sanksi yang berlaku, akan dipotong tangannya. Nah, inilah di dalam Islam bahwa penegakan hukum betul-betul dilakukan dengan penuh keadilan. Sehingga terbangunlah tatanan masyarakat yang sejahtera, yang penuh dengan persatuan dan kasih sayang, karena sama-sama menjunjung tinggi nilai keadilan. Terima kasih.
0: Apa nih hubungan antara nilai-nilai keagamaan dengan demokrasi yang berkembang di Indonesia, Ustaz?
1: Baik, masya Allah, luar biasa. Jadi hubungannya sangat relevan dan saling berkaitan. Di dalam Islam, hal ini sering disebut dengan maqasidus syariat. Jadi maqasidus syariat itu adalah tujuan diberlakukannya hukum. Di dalam pandangan Islam, baik di dalam berbangsa maupun bernegara. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam keterangan ini kita akan banyak mendapati. Di antaranya yaitu kita akan dapati maqasidus syariat ini terkait yang pertama adalah hifdzuddin. Bagaimana di dalam bernegara, berbangsa, kita itu diwujudkan dengan kedamaian, memelihara agama bagi pemeluknya. Ya, sehingga negara itu menjamin hak rakyat untuk menunaikan kewajiban di dalam menunaikan ajaran agamanya masing-masing, terlebih bagi umat Islam. Nah, hal ini tentu sangat diperhatikan karena hifdzuddin di sini adalah menjaga agama dari berbagai bentuk paham-paham yang menyimpang, yang dengannya banyak melahirkan keterpurukan. Yang kedua, pentingnya dan relevansinya dengan maqasidus syariah, yakni hifdzul akal, memelihara akal. Nah, ini sangat penting lagi. Jadi bagaimana kita di dalam berbangsa bernegara untuk memelihara akal kita agar tidak terwarnai dengan zat ataupun pikiran yang negatif, pikiran yang merusak. Nah, ini pentingnya. Sehingga agama dan negara itu menjamin agar anak bangsa kita itu terbebas dari berbagai bentuk tadi, hal-hal yang membabukkan pikiran kita, yang merusak pikiran kita, baik itu miras, narkoba, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, juga kita juga dianjurkan untuk hifdzun nafs, untuk menjaga jiwa. Nah, di dalam berbangsa dan beragama, pentingnya menjaga jiwa ini sangat penting. Sehingga negara, agama itu menjamin warga negaranya agar mereka terlindungi dalam bentuk kezaliman, baik kezaliman dalam bentuk pertumpahan darah, perkelahian, dan lain sebagainya, sehingga membangun tatanan kehidupan yang aman, yang tentram. Nah, itu penting. Kemudian yang berikutnya, hifdzun nasab, menjaga kehormatan. Nah, di dalam berbangsa dan negara, kehormatan, kemuliaan jiwa anak bangsa ini betul-betul itu dijaga, sehingga kesuciannya itu dilindungi dan terbebas dari berbagai bentuk kriminalitas, baik itu kekerasan seksual, kemudian dalam bentuk lainnya, nah itu dijaga. Maka agama untuk menjaga hal ini, maka ada yang namanya kebijakan menikah. Dan yang terakhir adalah hibdul mal, menjaga harta. Harta di dalam istana, dalam bernegara dan berbangsa itu betul-betul diperhatikan, baik di dalam mencarinya ataupun mendapatkannya serta mendistribusikannya. Apakah dari jalan yang haram ataupun yang baik, maka hal itu sangat diperhatikan. Nah, inilah pentingnya di dalam berbangsa dan bernegara, yaitu memelihara agama, memelihara harta, memelihara jiwa, dan memelihara harta benda. Terima kasih.
0: Ya, terus bagaimana nih Ustaz? Islam mengajarkan sikap taat terhadap hukum yang berlaku di negara.
1: Baik, masya Allah, ini sangat menarik. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mengambil ibrah istifadah dari pemimpin kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar adalah generasi pemimpin setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika pertama kali Abu Bakar diangkat menjadi pemimpin kaum muslimin di seluruh penjuru negeri, Abu Bakar berpidato dengan penuh semangat. Ayuhan nas, in ahsantu fa'inuni, wa in asatu faqawamuni, ati'uni ma ata'atullahu fikum, fa in asaituhu falata'atali alaikum. Abu Bakar mengingatkan kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya, kepada kaum muslimin, ayuhan nas, wahai manusia, in ahsantu fa'inuni, jika kalian melihat aku menjalankan kewajibanku sebagai pemimpin dalam rangka kebaikan, fa'inuni, maka ikutilah ketaatanku tersebut. Wa in asatu faqawamuni, dan apabila di dalam

0: kanker tersebut itu jauh dari kemaslahatan hidup manusia, bahkan bertentangan dengan kebijakan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'ati, maka janganlah kalian mengikutinya sedangkan kalian menasihatiku. Maka hal ini selaras dengan perkataan para ulama, pentingnya kita mengikuti kebaikan terhadap kebijakan yang berlaku oleh pemerintah. Tasarrufu imam ala ra'iyatihi manutun bil maslaha. Kebijakan pemimpin atas rakyatnya itu harus selaras dengan kemaslahatan umat manusia. Maka mari kita bangun kebijakan-kebijakan yang maslahat untuk kehidupan manusia, memajukan, mencerdaskan, dan mensejahterakan. Terima kasih.
1: Iya. Lalu bagaimana ini, dampak jika penegakan hukum ini tidak sejalan secara adil bagi kehidupan masyarakat?
0: Baik, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika hukum tidak dijalankan sesuai ketentuannya, tidak dijalankan sesuai dengan hal-hal yang berlaku, maka akan terjadi berbagai bentuk hal-hal yang negatif. Entah itu terjadi yang namanya kezoliman, karena kezoliman hari ini begitu merebak. Kita ingat bagaimana kisah Nabi Musa alaihi wasallam bersama pemimpin negeri di zamannya, yaitu Fir'aun, yang begitu kejam, yang begitu zalim. Maka tatanan kehidupan manusia, kehidupan manusia di waktu itu penuh dengan hal-hal yang memprihatinkan. Nah, jadi hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku akan menimbulkan berbagai bentuk diskriminasi. Dan hal inilah yang membuat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihadirkan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang berpihak kepada masyarakat, pemimpin-pemimpin yang menjunjung tinggi integritas, karena akan membawa kedamaian dan jauh dari berbagai bentuk kezaliman. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi untuk kita memperhatikan hal tersebut, untuk lahirnya pemimpin-pemimpin yang adil, yang kelak akan menjadikan penyujuk dan ketentraman jiwa umat manusia, dan bagi pemimpin tersebut akan menjadi pemimpin yang pada hari kiamat dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan menjadi kegemilangan untuknya, keselamatan baik di dunia dan akhirat. Dan inilah cita-cita kita bersama di dalam berbangsa dan bernegara, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi hal inilah yang akan membawa kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya, apabila tatanan hukum, tatanan kebijakan itu jauh dari rasa keadilan, maka hal itu akan menjadi malah petaka untuk kehidupan pribadi, kehidupan berbangsa, dan kehidupan beragama, sehingga akan menjadi petaka yang dengannya kita memohon untuk dijauhkan. Terima kasih.
1: Lalu Ustaz, bagaimana peran tokoh agama dalam mendukung terciptanya budaya taat hukum nih, sehingga tidak ada ya diskriminasi dan lain-lain seperti Ustaz sampaikan tadi?
0: Baik, peran tokoh agama dan kita semuanya itu sangat penting. Bukan hanya tokoh agama, tapi orang tua, para pendidik, dan kita semuanya, bahkan media, berperan sebagai pendidik moral, pemberi teladan. Karena hari ini krisis di negeri kita adalah krisis keteladanan. Sehingga kita, fenomena yang terjadi hari ini, kita mau mengadu kepada siapa? Ketika kita mau mengadu kepada elit, pejabat dan sebagainya, tapi sangat memprihatinkan. Maka keteladanan inilah yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada generasi

0: generasi penerus bangsa. Dan berikutnya adalah pentingnya menanamkan rasa kejujuran, rasa keadilan dari sejak dini. Hal inilah yang menjadikan Nabi Muhammad SAW sukses di dalam memimpin tatanan hidup manusia. Karena Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi itu sudah terkenal dan dijuluki Al-Amin. Orang-orang menjuluki Nabi adalah orang yang terpercaya, orang yang berintegritas. Maka inilah yang harus tertanam ketika anak-anak kita, generasi muda kita, dibangun dengan nilai moral yang tinggi, keteladanan yang begitu inspiratif, dan tantangan kehidupan yang begitu mengerikan itu bisa dijalaninya dengan penuh percaya diri. Sehingga kita harapkan pentingnya pendidikan bagi anak-anak bangsa dan elit pejabat kita, tokoh masyarakat, menjadi pendorong bahkan inspirasi kebaikan, sehingga keteladanan ini akan menjadi energi positif di balik generasi pemuda kita yang gemilang. Tentu ada teladan para pemimpin bangsa yang menginspirasi. Terima kasih.
1: Iya. Nah, lalu Ustadz nih, bagaimana masyarakat sendiri dapat berpartisipasi dalam mengawal penegakan hukum yang berkeadilan?
0: Baik, bagaimana hal ini bisa terkawal bersama? Yang pertama adalah kita membangun sinergi. Nah, inilah yang perlu kita bangun. Maka hal ini selaras dengan filsafah bangsa kita, Persatuan Indonesia. Nah, inilah yang paling penting, karena berbagai bentuk tindakan penyimpangan kesewenang-wenangan itu terjadi karena tidak saling menasehati dalam kebaikan. Maka tatkala masyarakat ini bersatu padu mengingatkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran dari level terkecil dan level terdekat sesuai dengan kemampuannya, inilah yang hari ini dibutuhkan. Bagi anak-anak yang ada di bangku sekolah, maka ditegakkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, taat hukum semenjak berada di bangku sekolah. Demikian ketika di bangku kuliah, mahasiswa-mahasiswa kita juga diingatkan dengan demikian. Dan di dalam elemen dalam bermasyarakat pun demikian, warga masyarakat dihimbau dan diingatkan untuk sama-sama mengawal, bersinergi. Dan inilah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, yang melihat ketidakadilan, yang melihat berbagai bentuk diskriminasi hukum, maka hendaknya berpartisipasi memperbaikinya dari skala kecil yang dia mampu. Kalau ia mampu dengan potensi lisannya memberikan edukasi, maka itu baik baginya. Apabila dia punya wewenang, punya jabatan, maka dia merubah dengan kebijakan yang baik, itu baik baginya. Dan kalaupun ternyata kita minim semuanya, maka kita memberikan kebaikan melalui doa-doa kita. Demikian, terima kasih.
1: Ya, intinya untuk penegakan hukum itu harus adil dan merata ya, tanpa membedakan status sosial, ekonomi maupun jabatan.
0: Betul, Masya Allah.
1: Nah, terus nih Ustadz nih, bagaimana kita bisa ya menjaga perbedaan politik, terus yang tentunya tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Karena kan kalau misalnya kita berbeda pendapat saja, terkadang kita sudah memicu konflik. Nah, ini bagaimana dengan politik sehingga tetap kita menjunjung tinggi demokrasi di negara kita?
0: Baik. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbedaan pendapat, perbedaan aspirasi, bahkan perbedaan di dalam berpolitik itu menjadi suatu keniscayaan. Nah, bagaimana Islam itu memberikan solusi? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita umat manusia untuk menjaga nilai ukhuwah, nilai persaudaraan, nilai menghormati perbedaan, dan nilai mengutamakan persatuan bangsa di atas kepentingan pribadi, kepentingan golongan. Maka di dalam Al-Quran Allah mengingatkan, surat Ali Imran ayat 103, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, maka berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Maksud dari kandungan ayat tersebut mengingatkan kepada kita, apapun pilihannya, siapapun yang menjadi pemimpin kita, selama menjadi figur teladan, figur pemimpin yang menjadi pengayom masyarakat, mari kita bersatu padu mendukung di dalam kebaikan. Dan apabila jauh dari nilai-nilai kedamaian, ketentraman, maka berikanlah pengingat agar sama-sama meniti jalan kedamaian dan persatuan. Dan inilah yang harus kita bangun. Maka mari, berbeda pilihan itu tidak menjadikan kita saling bermusuhan. Nah, mari kita sama-sama untuk saling menjunjung tinggi nilai persatuan. Al-ittihadu asasun najah. Maka dengan kita bersatu padu, maka ini adalah kunci kesuksesan membangun Indonesia yang gemilang. Terima kasih.
1: Nah, bagaimana nih untuk generasi muda sendiri nih sehingga mereka dapat berkontribusi dalam memperkuat demokrasi yang sehat dan bermartabat?
0: Bye. Kasih Indra Kiteman, kegemilangan Indonesia emas yang sedang dicanangkan oleh pemerintah kita, maka peran serta pemuda kita sangat penting. Bahkan disebutkan pemuda adalah pemimpin masa depan bangsa. Maka bagaimana hal tersebut bisa terbentuk? Yang pertama adalah mulai dari semenjak dini, bangku kelas SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi tadi, mengupgrade diri, mengupgrade skill, mengupgrade kompetensi, kemudian juga membingkai diri dengan nilai-nilai integritas, nilai akhlak mulia, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keadilan, dan aktif mensuarakan keadilan untuk menjadi transformasi kehidupan. Nah, jadi pemuda harus berperan dengan kompetensinya masing-masing. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu tatanan hidup suatu negeri sehingga masyarakat dari negeri tersebut yang melakukan perubahan. Nah, tentu perubahan yang kita harapkan di sini sebagai ester. Peta kegemilangan untuk mengembangkan potensinya sehingga menjadi pemimpin masa depan bangsa. Terima kasih.
1: Terus nih Ustadz, bagaimana menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika politik dan demokrasi yang terus berkembang saat ini?
0: Di tengah dinamika politik yang begitu dahsyat di era kali ini, kita diingatkan dengan filsafat bangsa dengan 3 poin persatuan. Nah, ini penting. Yang pertama adalah ukhuwah wathaniyah. Nah, jadi kita menjunjung tinggi nilai persatuan atas dasar kebangsaan. Kita cinta tanah air kita, dan kita cinta kepada negeri kita, dan kita juga terdorong untuk menjadi bagian kebaikan dari negeri kita. Yang kedua adalah membangun nilai ukhuwah basyariyah, ukhuwah persatuan atas dasar kemanusiaan. Apapun rasnya, apapun suku bangsa dan bahasanya, karena kita selama masih di dalam elemen kemanusiaan, maka kita harus bersatu padu dengan apa yang terjadi, problematika yang hari ini terjadi, baik dari Sabang sampai Merauke. Kita turut berandil bersama, baik dari doa-doa yang kita sematkan, donasi-donasi yang kita keluarkan, dan ulungan tangan kebaikan yang kita perjuangkan. Jadi ukhuwah basyariyah ini penting. Dan terkhususnya yang ketiga, bagi kaum muslimin ada ukhuwah islamiyah, dan ini sangat kuat sekali. Jadi bagaimana kalbunyan yasyuddu ba'duhum ba'dhan, seperti persatuan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain, dan seperti tubuh yang apabila merasa sakit, yang lainnya ikut andil merasa sakit dan menjadi solusi. Nah, ini pentingnya. Terima kasih.
1: Baik, Ustaz, sudah banyak yang kita bicara atau kita bahas ya di kesempatan ini. Namun kita juga ingin tahu apa nih pesan yang ingin Ustaz sampaikan kepada masyarakat agar menjaga agar menjadi warga negara yang taat hukum dan demokratis.
0: Baik, pesan yang dapat bisa diambil hari ini sebagai renungan, refleksi bagi saya pribadi, bagi keluarga, masyarakat, dan kerabat terdekat, dan untuk kita bersama, mari kita jadi warga negara yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, dan ini terukir di dalam undang-undang. Yang kedua adalah mari kita junjung tinggi nilai keadilan. Mari kita taat dan menghormati hukum yang berlaku, menjauhi berbagai bentuk korupsi dan berbagai bentuk penyimpangan hukum yang terjadi. Yang kedua, menjaga nilai-nilai persatuan, harmonisasi dan moderasi beragama. Dan yang ketiga, turut andil mengawal, membangun nilai-nilai keadilan dan kejujuran di tengah elemen masyarakat. Karena kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Hendaknya kalian umat manusia itu bil adl, berlaku adil, wal ihsan, dan senantiasa berlaku kebaikan untuk seluruh tatanan kehidupan manusia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, khairun nas anfa'uhum lina, wahai kita semuanya, hendaknya kita menjadi umat yang terbaik dari tatanan hidup manusia. Yang seperti apakah itu? Anfa'uhum linnas, menjadi orang yang banyak memberikan kebermanfaatan. Mari kita berkontribusi membangun Indonesia yang lebih baik, membangun Indonesia yang lebih sejahtera dengan ragam manfaat yang kita miliki, dengan ragam profesi yang kita jalani, dan ragam dunia yang kita geluti sesuai kompetensi dan bakat yang kita miliki. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya. Di kesempatan ini kita sudah berbincang tentang penegakan hukum dan demokrasi di mata agama. Mudah-mudahan ini bermanfaat, memberikan motivasi dan semangat untuk pendengar kami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Raya Tambuah, demikian ya perbincangan kita bersama dengan Ustadz Abdul Jabrar Idarudin MPD selaku Dai 3T Kementerian Agama RI ya, menyampaikan langsung bagaimana penegakan hukum dan demokrasi di mata agama. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kita motivasi untuk kita saling menjaga sistem demokrasi di negara kita dan juga taat dengan hukum ya. Jadi hukum itu tidak mengenal status, golongan, dan juga jabatan. Semuanya harus adil dan secara demokrasi. Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Kita Indonesia untuk hari ini. Selamat pagi jelang siang ya. Sampai jumpa lagi.

0: bangsa Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!
1: Malo homo ko la china molo, pa china pula!

Etika digital adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai etis yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi digital dan berinteraksi di ruang maya. Etika digital menuntun manusia untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, bermartabat, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan demikian, etika digital bukan sekedar aturan teknis atau norma hukum, melainkan pedoman moral yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan. Dapat dikatakan bahwa secara moral atau etis, etika digital berakar pada nilai moral universal yang merupakan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan sekedar objek informasi atau komoditas digital. Etika digital menegaskan bahwa setiap tindakan di ruang maya, baik berupa unggahan, komentar, reaksi, maupun penyebaran informasi, adalah tindakan amoral yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, relasi digital tetap harus dijalankan dengan jujur, tanggung jawab, dan penuh penghormatan akan nilai atau martabat manusia. Bagi pengguna media digital, mari sadari bahwa setiap jejak yang kita tinggalkan di ruang maya mencerminkan hati dan nilai hidup kita. Gunakan media digital dengan tanggung jawab, jujur, dan empati. Bukan untuk melukai atau merendahkan, melainkan untuk membangun dan menghadirkan kebaikan. Ketika etika digital berakar pada kesadaran hati, teknologi tidak lagi menjadi ancaman, tetapi sarana untuk memuliakan martabat manusia dan mempererat relasi antar sesama.

0: Preventif Medis dan Tumbuh Kembang menurut dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Zeni SPA, komunikasi interaktif dalam keluarga merupakan fondasi paling krusial karena menjadi jembatan utama untuk mencegah masalah mental dan mengontrol dampak negatif gaya hidup modern bagi anak.
1: Komunikasi itu adalah edukasi yang paling penting, karena kalau kita nggak komunikasi, dia nggak tahu maunya kita. Dengan kita bilang komunikasi bahwa ini makanan yang tidak baik, nggak apa-apa, nanti dia akan belajar, oh yang ini makanan yang tidak baik.
0: Dokter Zeni menekankan mendidik anak agar mampu menghadapi tantangan generasi saat ini sangat efektif dilakukan dengan menjadi panutan yang baik, memberikan kasih sayang, dan juga menerapkan komunikasi dua arah.
1: Kita sukseskan generasi ini dengan menanamkan pondasi yang baik. Pondasi yang baik dimulai dari kita. Kembali ke kita, bersosialisasi, memberikan kasih sayang, berkomunikasi yang baik, berempati yang baik, memberikan apresiasi, memberikan teladan yang baik. Kita bisa, generasi ini kita bisa, kita taklukkan generasi ini.
0: Generasi saat ini tidak bisa dihadapi dengan pola asuh otoriter. Mereka memiliki akses informasi yang luas dan kritis, dan ketika orang tua berhasil membangun fondasi emosional yang kuat, anak akan menaruh kepercayaan penuh kepada orang tua. Kepercayaan inilah senjata utama agar anak tetap adaptif, tangguh, dan tidak mudah terpengaruh dampak negatif lingkungan modern.

Baik, kita mulai siang ini. Selanjutnya pendengar, kami akan update informasi. Pendengar, informasi dari Timur Tengah Utara, di mana suasana haru dan penuh rasa syukur mewarnai penyerahan bantuan rumah layak huni kepada keluarga Ibu Elviana Kolo di Dusun Taseo, lingkungan Mas Lete, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kepemundan, Kabupaten Timur Tengah Utara pada Senin 15 Juni 2026 lalu. Bupati TTU Valen Kebo mengatakan bantuan tersebut bukan sekedar program pembangunan, tetapi wujud kepedulian pemerintah dalam menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam sambutannya, Bupati mengenang kunjungannya ke rumah lama keluarga Elviana pada tahun 2023 saat mengantar peti duka bersama Ormas Beta Timur. Kondisi rumah saat itu membangkitkan harapan agar keluarga tersebut suatu saat dapat memiliki tempat tinggal yang lebih layak. Pada kesempatan itu juga, Bupati langsung merespons kondisi warga Dusun Taseo, Ansel Sakunop, yang rumahnya roboh dan memastikan pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti bantuan pembangunan rumah. Ia menjelaskan, TTU saat ini memperoleh sekitar 1.050 unit bantuan rumah dari pemerintah pusat dan lembaga terkait yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan keluarga yang membutuhkan. Bupati menegaskan bahwa seluruh bantuan disalurkan melalui verifikasi lapangan agar tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pendengar, itu dia informasi untuk Anda. Pemerintah TTU wujudkan harapan baru lewat bantuan rumah kepada keluarga Elviana. Selengkapnya Anda bisa akses di situs rri.co.id.

0: Esi, sudah dengar kok belum? Kita pemerintah bilang mau bikin program 3 juta rumah tuh.
1: Iya, sudah Jelly. Dengar-dengar pakai skema FLPPA. Itu rumah murah kok. Terus nanti kita yang kerja serabutan dong ini bisa ambil kok.
0: Bisa eh, memang itu kasih khusus buat kita yang pendapatan pas-pasan supaya cicilan ringan dan bunga tidak naik-naik.
1: Oh, kalau begitu baik, Su Jelly. Saya mesti cepat cari di pesiarat dulu nih. Daripada kontrak rumah terus, lebih baik cicil rumah sendiri.
0: Yaps, betul sekali. Jangan tunggu lama-lama, mari kita manfaatkan program FLPP. Punya rumah layak itu awal untuk membangun keluarga yang kuat dan masa depan yang tenang.

Impian memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LFPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekedar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.

Gua siang ini. Di tangan yang menguasai teknologi, Indonesia Emas 2045 bukan lagi sekedar impian, tetapi sebuah kepastian. Di sisi lain, saya juga ingin berbicara khusus kepada para guru dan orang tua. Saya tahu ada rasa canggung atau mungkin kekhawatiran. Kita melihat teknologi yang berkembang begitu cepat. Tapi saya harap para guru tidak pernah menyerah untuk meningkatkan kemampuan diri. Guru yang menguasai AI akan memiliki kekuatan super untuk mendidik dengan lebih efektif. AI bisa membantu sisi administratif guru, baik dalam membuat pertanyaan, menyajikan penjelasan yang lebih sederhana dan diminati murid, serta memberikan contoh kasus yang membuat murid lebih bisa menyerap materi pembelajaran. Sehingga Bapak Ibu punya lebih banyak waktu untuk menyentuh sisi humanis dan karakter murid-murid kita.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya Kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Mendengar Pro 1, RRI Tambo di mana saja Anda berada, kita punya informasi untuk Anda ya pendengar, di mana informasi dari Alor, kami kutip dari rri.co.id, PLN Unit Layanan Pelanggan ULP Kalabahi terus berupaya memperkuat akses kelistrikan hingga ke seluruh wilayah Kabupaten Alor. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen PLN dalam menghadirkan layanan listrik yang merata bagi masyarakat. Meski demikian, hingga saat ini masih terdapat sejumlah wilayah yang belum menikmati aliran listrik, terutama daerah yang berada di ujung kepulauan dan wilayah dengan medan yang sulit dijangkau. Manajer PLN ULP Kalabahi, Yokanan Pamungkas, mengatakan pihaknya terus berupaya melistriki seluruh masyarakat Kabupaten Alor meskipun menghadapi berbagai tantangan geografis. Ia menjelaskan kondisi geografis Alor yang terdiri dari banyak pulau dan kawasan pegunungan menjadi tantangan utama dalam pengembangan jaringan kelistrikan. Meski menghadapi berbagai kendala, PLN Kalabahi telah melakukan pendataan dan survei hingga ke pelosok wilayah sebagai dasar perencanaan perluasan jaringan listrik agar seluruh masyarakat Kabupaten Alor dapat menikmati layanan kelistrikan secara merata. Ya, pendengar dari Atambuah, itu dia informasi terkait PLN Kalabahi terus perluas layanan listrik hingga pelosok Alor. Informasi ini selengkapnya dapat Anda akses ya di situs rri.co.id. Pendengar, tetap bersama kami di Atambuah siang ini.

0: www.rri.go.id.
1: Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.go.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.go.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: hilirisasi ini sebenarnya maksudnya apa, eh? Saya dengar di berita tuh bicara terus, saya bingung.
1: Oh, jadi itu tuh, dulu kita punya hasil alam kayak tanah atau tambang, kita jual mentah-mentah ke orang luar. Kita dapat sedikit saja, mereka yang olah baru jual dengan harga mahal.
0: Oh, begitu kah? Jadi sekarang?
1: Sekarang kita bikin di sini sendiri, kita olah sampai jadi barang jadi. Jadi uangnya berputar di sini saja. Orang kita dapat kerja, pabrik juga tumbuh. Itu namanya hilirisasi, supaya kita tidak jadi penonton saja di rumah sendiri.
0: Oh, mantap kalau begitu, Bapak. Baru bisa bantu ekonomi daerah, Juto.
1: Betul sekali, Kakak. Itu kunci supaya daerah kita lebih maju ke depan.
2: Hilirisasi itu simpelnya, jangan cuma jual barang mentah, tapi olah sendiri di rumah, supaya kita yang nikmati hasilnya.

0: Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.
1: Mendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saya Cianda berada ya. Tadi sejumlah informasi kami hadirkan untuk Anda dan juga kami sampaikan ya. Tadi gangguan pada siaran kami karena terjadi pemadaman listrik, kemudian ada perlayan arus dari genset ke PLN ya, sehingga siaran kami sedikit mengalami gangguan, namun kami sudah kembali mengudara menggunakan sinyal ya, jadi otomatis tidak akan lagi terganggu untuk Anda. Baiklah pendengar, kita akan jelang ya dinamika olahraga pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah yang akan hadir sesaat lagi untuk kita dengarkan bersama.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang, sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wissa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini, di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang. Dan aspek-aspek yang sangat penting, yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua, tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dicetuskan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang, dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol semata wayang Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 Piala Dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Koleschiova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miu Kato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michelle Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi itu Pak.
0: Michelle Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di habis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, learning. Segera download RRI Digital.

Prosatu Rarito Mbuwa, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Prosatu Rarito Mbuwa di mana saja Anda berada, saatnya kami sampaikan untuk Anda informasi tentang budaya. Ya, informasi untuk kan menjelang pelaksanaan Festival Fulon Fehan yang akan berlangsung pada 27 Juni mendatang, persiapan terus dimatangkan oleh ribuan penari yang akan ambil bagian dalam pagelaran budaya terbesar di Kabupaten Belu tersebut. Para penari saat ini dibagi dalam 4 zona latihan guna mempermudah koordinasi dan pemantapan gerakan tari yang ditampilkan secara kolosal. Pantauan RRI di zona 3 yang berlokasi di lapangan umum Simpang 5 Atambua pada Rabu 17 Juni 2026 sebanyak 1001 penari terlihat mengikuti latihan sejak pagi hingga siang hari. Para peserta tampak antusias menjalani setiap sesi latihan dengan pendampingan langsung dari para pelatih guna memastikan kekompakan dan keseragaman gerakan. Salah satu pelatih, Rini Datu Dobo, kepada RRI menjelaskan bahwa persiapan latihan saat ini telah mencapai sekitar 85%. Menurutnya proses latihan masih terus difokuskan pada penyempurnaan pola gerakan agar seluruh penari dapat menghafal rangkaian tari dengan baik dan menampilkan pertunjukan yang kompak saat hari pelaksanaan. Dia menjelaskan secara umum tarian yang akan ditampilkan tidak jauh berbeda dengan Festival Fulon Fehan pada tahun-tahun sebelumnya. Tarian yang akan dibawakan tetap mengangkat kekayaan budaya lokal melalui tari Likurai, Akasoke, dan Bidukikit. Namun, terdapat sejumlah variasi gerakan yang dikembangkan sehingga pertunjukan akan tampil lebih menarik dalam format kolosal yang melibatkan ribuan penari. Iya, itu dia pendengar dari Atambua. Informasi untuk Anda jelang Festival Fulon Fehan, ribuan penari terus mematangkan latihan dan untuk persiapannya para penari sudah 85% siap tampil. Informasi ini pendengar selengkapnya silakan akses di situs rri.co.id.

ghaib itu secara harfiah bisa didefinisikan sebagai saling menerimakan sirip inang satu dengan yang lain. Tradisi meloet ini bermula dari cara pandang Aten Metok terhadap sesama manusia sebagai aukbian. Aukbian itu dari dua kata, auk artinya badan, tubuh, dan bian itu artinya separoh, sebagian. Jadi saya memandang setiap orang yang saya temui sebagai bagian dari tubuh saya. Cara pandang ini kemudian dimanifestasikan dengan tradisi meloet, saling menerimakan sirip inang satu dengan yang lain. Kalau saya bertemu orang, kemudian saya menyodorkan sirip inang dan menolak, itu dia menunjukkan penolakan dia terhadap keberadaan saya atau terhadap penerimaan saya. Nah, tetapi jika dia menerima, itu dia memandang saya sebagai bagian dari tubuh dia juga, sebagai alkbian. Meloet itu secara...

Desa Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan kata, yaitu Rate yang berarti kuburan, serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antar suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, mempresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah. We'll be right back.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

satu kita akan mengenal ya filosofi bunga telur dalam pernikahan adat Melayu Natuna. Dengan dikutip dari rri.co.id, dalam tradisi pernikahan adat Melayu di Natuna, bunga telur menjadi hantaran yang tidak terpisahkan dari rangkaian adat. Bunga telur ini telur rebus yang dicat merah, lalu dihiasi bunga kertas atau plastik dan dirancapkan pada bulu kuning ya, pulut kuning maksudnya. Jadi bunga telur ini biasanya digunakan pada acara tepung tawar sebagai pelengkap prosesi adat. Bunga telur ini diberikan kepada keluarga terdekat yang bertugas merenjiskan air mawar kepada kedua mempelai. Pendengar, bunga telur ini merupakan simbol adat yang sangat penting dalam kebudayaan Melayu. Maknanya itu melambangkan kesuburan dan harapan agar pasangan segera mendapatkan keturunan. Selain itu, bunga telur juga menyimbolkan kesatuan rumah tangga yang rukun dan bahagia. Filosofi ini menjadi doa restu dari keluarga kepada pengantin baru agar bahtera rumah tangganya langgeng. Hingga kini, tradisi bunga telur ini, pendengar, masih dilestarikan masyarakat Melayu Natuna turun-temurun. Meski bentuk hiasan sudah mengalami modifikasi esensi, yang mengalami modifikasi, tapi esensi doa dan makna kesuburan tetap dijaga sebagai warisan budaya. Ya, keberadaan bunga telur dalam setiap pernikahan adat, pendengar, juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antar keluarga besar. Prosesi pembuatannya juga melibatkan gotong royong warga, dan di sini mencerminkan nilai kebersamaan dan rasa syukur, sekaligus menegaskan bahwa tradisi ini bukan sekedar hiasan, melainkan doa dan harapan untuk keberlangsungan rumah tangga yang harmonis di bumi Melayu Natuna. Oke, pendengar RRI Atambua, itu dia informasi tentang filosofi bunga telur ya, bunga telur dalam pernikahan adat Melayu Natuna. Iya, pendengar RRI Atambua, pasti setiap daerah itu memiliki tradisi adat pernikahan ya, atau perkawinan, dan juga memiliki tradisi kelahiran, bahkan kematian, semuanya memiliki ya. Namun tergantung bagaimana kita melestarikan dan mengaplikasikan tradisi itu dalam kehidupan kita sehari-hari.

0: Masyarakat Pulau Pura di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur memiliki cara yang luar biasa dalam memaknai perjuangan hidup di tengah keterbatasan alam. Sebuah falsafah mendalam yang mereka sebut sebagai budaya Olang Mangsari, sebuah ikatan harmonis antara manusia dengan darat, laut, dan udara. Untuk mengupas lebih dalam bagaimana tradisi ini menjadi denyut nadi pertahanan hidup masyarakat di sana, berikut penuturan dari Ibu Pendeta Silvi Putri Fabiola MSI, seorang pemerhati budaya sekaligus Ketua Majelis Jemaat Elim Dadi Bira Alor.
1: Pura itu salah satu pulau yang ada di Alor. Mereka punya budaya yang unik, budaya disebut Olang Mangsari. Olang Mangsari itu sendiri, dia punya arti itu cari hidup. Jadi dari kata Olang Mangsari, artinya cari hidup. Nah, aktivitas cari hidup ini melingkupi tiga hal. Jadi cara orang Pura bertahan hidup, mempertahankan kehidupan itu dengan cara yang unik melingkupi tiga hal, yaitu kehidupan yang ada di darat, kehidupan yang ada di laut, dan di udara atau pohon tuak, di atas pohon tuak. Nah, yang pertama itu dengan keadaan topografi yang berbatu, di Pura itu sangat berbatu, sulit sekali untuk tanaman bisa tumbuh, jadi mereka hanya bisa budidaya jagung dan kacang. Itu sebagai sumber pangan utama masyarakat Pura. Jadi mereka cari hidup dengan bergantung pada tanah yang ada, dengan pengolahan jagung, kemudian mereka kelola itu dengan cara tradisional. Selain itu juga berkaitan dengan laut, orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut. Dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional. Mereka punya satu alat tangkap ikan yang namanya bubu. Itu sangat ramah lingkungan. Dan selain dengan bubu, mereka juga pakai alat tangkap ikan yang tradisional, seperti mereka panah, mereka memancing, pakai suka tradisional, dan beragam cara yang unik dan sangat tradisional. Nah, selain itu juga mereka menggantungkan hidup dengan pohon tuak. Mereka bertahan hidup di sana itu walaupun berbatu, kering, tandus, tapi tumbuh banyak kali pohon tuak. Dan hampir sebagian besar laki-laki di Pura itu, mereka bekerja, berprofesi itu sebagai pengiris tuak, dan air tuak, air nira itu mereka kelola menjadi minuman tradisional, minuman budaya yang biasa kita kenal sofi. Memang kalau sofi ini agak sedikit kontroversi ya Ibu, tapi kalau di Pura, sofi itu bagi mereka itu kehidupan mereka. Jadi dari sofi ini mereka kemudian kelola menjadi anggur perjamuan, mereka kelola itu lebih, dan dari hasil dari sofi ini yang mereka pakai kasih sekolah anak, pakai untuk mempertahankan kehidupan mereka, sangat bergantung dengan cara hidup yang sangat menggantungkan diri pada alam. Seluruh aktivitas kehidupan ini yang disebut Olang Mangsari.

0: 2 siang ini.
1: Simbolik yang mendalam dari gerakannya, syair dan juga unsur-unsur dalam tarian tersebut. Nah, tarian bonet itu ada makna simbolik ya bagi masyarakat atau nipah meto. Yang pertama itu untuk gerakan melingkar itu melambangkan persatuan, kesetaraan, kebersamaan. Jadi lingkaran itu tidak memiliki awal maupun akhir. Jadi masyarakat itu akan membuat sebuah lingkaran besar tanpa putus, ya. Jadi itu yang dikatakan bahwa lingkaran tersebut itu tidak memiliki awal dan juga tidak memiliki akhir. Nah, itu menggambarkan bahwa semua anggota masyarakat itu memiliki kedudukan yang sama dan saling terhubung satu sama lain. Kemudian gerakan yang kedua itu adalah pegangan tangan antar penari. Nah, untuk bagian ini biasanya melambangkan kepercayaan, solidaritas, dan juga gotong royong dalam budaya Timor yang dikenal dengan dikenal sebagai semangat seperti itu. Nah, pesannya itu adalah bahwa masyarakat itu atau nipah meto itu tidak dapat hidup sendiri, okay. Ya, tetapi mereka itu harus saling menopang dan juga bekerja sama. Kemudian yang ketiga itu ada syairnya. Ada syairnya. Nah, biasanya melalui syair itu masyarakat atau para penari itu biasanya percaya bahwa itu adalah media pewarisan budaya. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa melalui syair para leluhur itu mewariskan nasihat, nilai moral, sejarah, serta pandangan hidup kepada generasi berikutnya. Jadi syair bonet itu bukan sekedar lagu pengiring, tetapi dianggap sebagai sarana pendidikan budaya. Jadi dipercaya bahwa melalui syair itu proses pewarisan budaya itu terjadi. Kemudian yang keempat itu irama. Nah, irama musik. Irama musik itu melambangkan harmoni kehidupan, ya. Harmoni kehidupan. Jadi keselarasan antara gerakan, suara dan juga irama itu menggambarkan hubungan yang seimbang antara manusia, alam, Tuhan dan leluhur.

tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gua siang ini.
1: Tulentera itu hadir, yang melatar belakangi komunitas ini hadir itu karena kekhawatiran pertama itu inisiatif sendiri ya kak.
2: Yeah.
1: Jadi melihat dari kekhawatiran-kekhawatiran yang ada di perbatasan Indonesia Timor Leste, jadi komunitas ini hadir di daerah perbatasan. Nah pertama itu karena minimnya budaya literasi, yang kedua itu karena memang kerentanan anak-anak di perbatasan terhadap pergaulan kak, sehingga berujung pada pernikahan usia dini. Nah kekhawatiran-kekhawatiran itu sehingga membuat saya itu memang terganggu dengan itu. Yeah. Maka komunitas Tulentera itu hadir kak, hadir untuk kita tahu bersama bahwa kalau kekhawatiran-kekhawatiran itu minimnya budaya literasi, maka itu masih seperti dalam titik kegelapan ya kak. Sehingga Lima Tulentera hadir itu sebagai rumah untuk memberikan terang bagi anak-anak di daerah perbatasan kak.
2: Wah luar biasa ya.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Anda sedang mengikuti Atambua Siang Ini.

Oke, kita akhiri lagu daerah Papua dengan judul Say Jojo, dan kita akan simak penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: total komitmen pembelian genteng dari berbagai program ini mencapai 3 miliar rupiah yang seluruhnya di...
1: Sesaat lagi Anda akan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

yang pastinya buat Anda semuanya, selamat siang menjelang sore di hari ini. Dan yang pastinya buat Anda, boleh request sekali lagi lagu-lagu yang sudah ada dalam playlist. Dan yang lagi makan siang menikmati Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, boleh juga request. Yang belum makan siang, jangan sampai kena penyakit lambung. Alright, dan juga buat yang jauh di sana sudah selesai kerja, Krishna, asik nama samaran. Jelas lah namanya Krishna. Dan juga kakak Dul, jangan panggil Krishna, Dul sajalah. Abdul Hasan yang lagi di Medan, udah selesai kerja. Semoga hari ini ya bisa istirahat sampai malam. Arjun.

Selain banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama kuaci yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain, termasuk bunga matahari. Baik dari akar, batang, dan daun, maupun bijinya telah terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal yang menarik perhatian banyak orang. Tapi hal ini akan perlahan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kelima, filosofi bunga matahari yaitu meninggalkan berbagai manfaat setelah bunga berusia tua dan mati. Nah, inilah waktu di mana bunga matahari menghasilkan banyak biji yang bisa memberikan manfaat. Semakin banyak biji yang dihasilkan, semakin banyak pula manfaat yang diperoleh terutama bagi pemiliknya. Manusia pun begitu, saat kematian tiba, hanya jasa dan kebaikannya lah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak ia bermanfaat dan berjasa bagi orang lain semasa hidupnya, semakin banyak pula manfaat yang akan ia dapatkan sekalipun telah tiada. Keindahan disertai dengan banyak manfaat adalah yang terbaik. Pendengar RRI, tahukah Anda tentang kuaka? Ya, hewan kuaka. Jenis mamalia yang mirip dengan tikus dan merupakan salah satu hewan endemik Australia selain kanguru. Hewan yang dikenal sebagai hewan paling bahagia di dunia ini selalu tersenyum dan terlihat bahagia walau dalam kondisi menyedihkan. Kuaka juga selalu memancarkan aura positif yang membuat orang yang melihatnya merasakan kebahagiaan. Tidak seperti kanguru yang sering bersaing dalam merebutkan wilayah, kuaka bukanlah hewan yang teritorial. Kuaka adalah hewan yang ramah dan senang hidup berdampingan. Bahkan, kuaka sering mampir ke toko-toko dan restoran di pulau Radnor's, Australia Barat untuk menyapa semua orang. Ketika kuaka selalu tersenyum dan menyapa, mengapa manusia makhluk berakal tidak? Jika belum bisa memberikan hal yang lebih baik untuk orang lain, setidaknya kita selalu bisa tersenyum kepada sesama. Menjadi orang yang mudah senyum, bahkan disukai dan menimbulkan kesan lebih bersahabat.

gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

0: Nina terlambat, nah, lain sebagainya, apalagi. Hei, kamu tuh harus mandi biar segar, ganteng, bersih, dan sehat.
1: Iya, Sa, nanti mandi.
0: Biasakan diri Anda untuk selalu mandi di setiap pagi. Karena mandi di pagi hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit, serta bisa meningkatkan sirkulasi darah, meringankan nyeri otot, sebagai hidroterapi atau terapi air untuk mengurangi gejala depresi dan memperbaiki suasana hati Anda di sepanjang hari.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu. Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

dan Dokter Nadia. Spesial buat Kakak Marta, lagunya Putri Berbicik sudah diputar ya barusan. Dan Kakak Isak juga sudah diputar lagunya Nabila Gomez dengan Cashback Cinta. Asik. Om Andro terima kasih. Ini kan Sal Idri salah menyebutkan kisah Wake Udan Wayah, sore sudah diputar juga. Lagu Dusta Jeli Terjeli dari yang punya nomor 0148, terima kasih. Katanya salam buat yang lagi siaran, terima kasih. Kangki mau dengar lagunya Via Valen sayang, spesial buat kakak sadari Juli. Oh, abis ini bakal diputar langsung ya. Dan tersisa 12 menit, kita masih di Prodanggut. Dangdut adalah kita.

kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya, kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Atambua.

97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: ini siswa Indonesia meraih medali di Olimpiade All International 2025 ada 4 siswa ya. Wah, mantap kali ini. Dan informasi selanjutnya ada juga tim Indonesia raih 6 medali di Olimpiade Matematika Internasional. Tim Indonesia berhasil meraih 6 medali dalam ajang Olimpiade Matematika Internasional International Mathematical Olympic IMO tahun 2025 yang berlangsung di Oslo, Norwegia. Menurut dari siaran pers dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi di Jakarta, Senin kemarin tim Olimpiade Matematika Indonesia berhasil memperoleh 1 medali perak, 4 medali perunggu, dan 1 medali honorable mention dalam IMO ke-63 di Oslo.
1: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
2: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Melakukan hal-hal yang mengarah pada hal berbau seksual kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan terancam disebut perilaku catcalling. Umumnya, penampilan fisik wanita menjadi sasaran objek pelaku catcalling. Catcalling terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan secara verbal dan non-verbal. Catcalling verbal itu dilakukan dengan memberikan siulan atau komentar mengenai penampilan korban. Sementara catcalling non-verbal dilakukan dengan penggunaan gestur fisik untuk memberikan penilaian terhadap penampilan korban seperti menyentuh tanpa izin, menguntit, atau menghadang di jalan. Pelaku catcalling bisa terkena sanksi pidana.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama kuaci yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain, termasuk bunga matahari, baik dari akar, batang, dan daun, maupun bijinya telah terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal yang menarik perhatian banyak orang. Tapi hal ini akan perlahan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kelima, filosofi bunga matahari yaitu meninggalkan berbagai manfaat setelah bunga berusia tua dan mati. Nah, inilah waktu di mana bunga matahari menghasilkan banyak biji yang bisa memberikan manfaat. Semakin banyak biji yang dihasilkan, semakin banyak pula manfaat yang diperoleh terutama bagi pemiliknya. Manusia pun begitu, saat kematian tiba, hanya jasa dan kebaikannya lah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak ia bermanfaat dan berjasa bagi orang lain semasa hidupnya, semakin banyak pula manfaat yang akan ia dapatkan sekalipun telah tiada. Keindahan disertai dengan banyak manfaat adalah yang terbaik.
1: RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Dingin. Oke, sudah rapi? Mana parfumnya? Oke, selesai. Saatnya ke kampus.
1: Hei, kok cepat sekali kamu siap ke kampus ini pagi nih? Ini pasti tidak mandi ya, hanya cuci muka saja.
0: Hei, dingin kakak. Lagian ini juga ada buru-buru nak, jadi harus cepat-cepat.
1: Ada-ada saja kamu punya alasan nih. Dingin nah, terlambat nah, lain sebagainya, apalagi. Hei, kamu tuh harus mandi biar segar, ganteng, bersih, dan sehat.
0: Iya, Sa, nanti mandi.
1: Biasakan diri Anda untuk selalu mandi di setiap pagi. Karena mandi di pagi hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit. Serta bisa meningkatkan sirkulasi darah, meringankan nyeri otot, sebagai hidroterapi atau terapi air untuk mengurangi gejala depresi dan memperbaiki suasana hati Anda di sepanjang hari.
2: RRI Stasiun Produksi Alor.

pintu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

dan produksi pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Talk dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten.

0: Ya, Pak Sumardi selaku seorang petani,
1: iya.
0: Sudah berapa lama menjadi seorang petani, Pak, di Kecamatan Bula Barat nih, Bapak?
1: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008, Pak. Kata masuk 2008.
0: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana, Bapak?
1: Ya, dong, sebagai petani tanamnya itu, Pak, itu majemuk. Ada tanam padi sawah, iya. Ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas, Pak, katong bertanam.
0: Ya, dari semua jenis tanaman ini, Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
1: Bendungan irigasi itu, Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal, dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja, Pak.
0: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana, Bapak, sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini, Bapak?
1: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua, Pak.
0: Ya, Bapak ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
1: Sangat jauh berbeda, Pak. Perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan bisa jadi gagal panen, Pak, yang sering seperti itu.
0: Kalau dari dia punya hasil bagaimana? Kira-kira untuk padi itu kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa, Pak?
1: Perbedaan itu 41, Pak. Seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi bisa 4 sampai 5 ton per hektar itu pasti.
0: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
1: Berkelompok, Pak, berkelompok. Iya.
0: Iya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini, Bapak?
1: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
0: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
1: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering bantu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai, Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan, Pak, dari debit air, Pak, yang kurang memadai, Pak.
0: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana, Bapak, ya?
1: Betul, kalau sungai itu kering, pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan, saya tidak ada hujan setengah bulan, Pak, katong petani sudah setengah mati ini, Pak.
0: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali, ya, Pak, ya?
1: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja, menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun.
0: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah begitu?
1: Iya, salah satu bantuannya melalui pompanisasi. Akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya, Pak.
0: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
1: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini, ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
0: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu, ya, Pak, ya?
1: Iya, karena bendung satu ada bentuk persiapan airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi pertawahan, Pak.
0: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
1: Sumur bor sudah banyak Pak dari Dinas Pertanian. Setiap Pak saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari Dinas Pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak begitu.
0: Iya. Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi, baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau didoping kemana gitu Pak?
1: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong, dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
0: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
1: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah, balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
0: Iya, Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
1: Iya betul Pak, begitu.
0: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana, supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait Pak Sumardi, silakan.
1: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minimal, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini, Pak. Begitu kira-kira.
0: Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi, agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, Sialunal Produksi LPP RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Siti Yaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi di distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Mrai masih dalam perawatan, pembersihan dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Ibu Mrai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomberai.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbrai tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumbrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumbrai maupun luar Bumbrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumbrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumbrai khususnya?
4: Dan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumbrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Ibu Mbrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
4: Bendungan irigasi di Ibu Mbrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
3: Terakhir Bu, harapan ke depan?
4: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumbrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerejo, dan Kampung Bumi Moro Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
3: Ya, pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumbrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Bumbrai. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Fak-Fak. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
1: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.

Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja.

0: bagaimana perubahan itu terjadi? Kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nur Rahman, pria Parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nur Rahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya, dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang gak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.

keluarga petani lainnya. Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Padidis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: Lalu bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kami pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Kabid Ops Mesuji Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Sana.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya, Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana.

0: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan. Kalau udah salurannya dilining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh setelah kita melakukan rehab ini, Pak.
1: Baik. Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih, Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal, Pak, setelah adanya perbaikan ini, Pak? Perkiraan berapa?
0: Secara ya, ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya. Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251, untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang tanah, rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi, Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu, Pak, di MT1.
1: Apakah ada area idle, Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana, Pak?
0: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang ini kan masih berjalan ya, Pak ya. Untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuhan lainnya ya, Pak ya. Kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya, kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palawija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar, Pak Iskandar.
1: Baik, Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid.
0: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani dan dikasih kedepannya, Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
2: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu.

0: Miranda Astacita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Astacita Nasional dari RRI Cirebon.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STM, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asa Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali, karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga, artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang nanti akan kekeringan. Nah, disinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, sehingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan, seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua, Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini dan Kota Serang ini ada bendungan Sindanghela. Dan bendungan Sindanghela ada dengan tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa, Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu, Pak, untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi dengan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air di daerah irigasi Cigujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Cigujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Nah, juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan produktivitas ya. Terus pertanian gitu kan, karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan kesannya kan pasti berkurang. Kan? Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak. Pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi Yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan supply air irigasi. Karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian, Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan, sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana nih Pak?
2: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau, Bu, gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa Pasir Kopo, Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Lewi Damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian, Bu. Sungai Cidurian, terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya. Daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Fauzi Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Sukacita. LPPR RI Banten.

0: Bu, saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
1: Eh, Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras, ada petir juga.
0: Eh, kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
1: Bahaya, air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
0: Ih, ngeri juga ya, Bu.
1: Iya, lebih baik tunggu dulu hujannya reda.
0: Iya, Bu, saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.
2: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan, masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

Pendengar Persatu RRI Atambua, kita kembali lagi ke layanan siaran di Satker di Persatu RRI Atambua, dan sesaat lagi kami ajak Anda kita jelang warta berita Korwil Nusantara 6 hanya di Persatu RRI Atambua, RRI Kupang dan RRI ND di edisi hari ini, tepatnya Kamis 18 Juni 2020.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore saudara, dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 RRI Kupang, ND, dan Atambua. Edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026 dengan berita utama. Umat Hindu di Ruteng, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, melaksanakan persembayangan Hari Raya Galungan dengan penuh hikmat di Pura Agung Wasogiri Nata. Meski atmosfer Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa di Kota Kupang, namun sejumlah pemerhati sepak bola menilai keseruannya berbeda dari gelaran sebelumnya. Namun, TVRI Nusa Tenggara Timur meyakini gelombang euforia nonton bareng akan semakin memuncak menjelang fase perempat final hingga partai puncak. Warta berita ini selengkapnya disampaikan oleh Antonia Nona. Umat Hindu di Ruteng, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, melaksanakan persembayangan Hari Raya Galungan dengan penuh hikmat di Pura Agung Wasogiri Nata. Selengkapnya laporan Mario Alberto.
2: Ratusan umat Hindu di Ruteng, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, melaksanakan persembayangan Hari Raya Galungan dengan penuh khidmat di Pura Agung Wasogiri Nata pada Rabu 17 Juni 2026. Perayaan Hari Raya Galungan yang dimulai pukul 11.30 WITA tersebut diikuti sekitar 115 umat Hindu yang berasal dari berbagai latar belakang profesi. Suasana kekusyukan begitu terasa sejak awal persembayangan berlangsung. Persembayangan dipimpin oleh Jero Mangku Wayan Sudiana. Pantauan RRI di lokasi, umat Hindu tampak mengenakan busana adat serba putih sambil membawa sesajen yang ditata rapi di atas anyaman lengkap dengan dupa untuk dipersembahkan dalam sembayang. Anak-anak, remaja hingga orang dewasa mengikuti seluruh rangkaian ibadah dengan tertib dan penuh penghayatan. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Manggarai I. Gede Caya Widiarta mengatakan Hari Raya Galungan merupakan hari suci umat Hindu yang melambangkan kemenangan Dharma atau kebenaran melawan Adharma, yakni kejahatan dan ketidaktahuan. Menurutnya, Hari Raya Galungan menjadi momentum penting bagi umat Hindu untuk melakukan introspeksi diri, memperkuat spiritualitas, serta meningkatkan rasa syukur kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atas segala karunia kehidupan. Ia menjelaskan esensi Hari Raya Galungan terletak pada kemenangan spiritual melalui penyatuan kekuatan rohani agar manusia memiliki pikiran yang jernih dan mampu membedakan antara perbuatan baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari.
3: Om Swastiastu, pada hari ini, hari Rabu, itu Galungan, umat Hindu di secara umum di Indonesia melaksanakan upacara perayaan yang disebut dengan Hari Raya Galungan untuk memanjatkan puji syukur atas berkat dan rahmat Tuhan atas semesta yang diberikan, yang telah memberikan kehidupan kepada umat Indonesia. Ada dua hal yang harus dibangun dan harus dipahami sebagai umat Hindu. Ada dua sifat manusia. Yang pertama, manusia memiliki sifat-sifat dewa, sifat-sifat kebijaksanaan, sifat-sifat baik, sifat-sifat yang rendah hati, jujur, setia, dan sebagainya. Ini sifat-sifat dewa. Kemudian yang kedua, sadar bahwa manusia memiliki kesempurnaan, kekurang sempurnaan. Dari kekurang sempurnaannya inilah muncul-muncul yang sebenarnya sifat-sifat raksasa, sifat-sifat di luar kebenaran, iri, dengki, nasyu, koruka, dan sebagainya.
2: Pemimpin upacara memberikan tirta atau air suci kepada umat. Air suci tersebut diusapkan ke wajah dan kepala sebagai simbol penyucian diri sebelum diminum sesuai tata cara ibadah umat Hindu. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan tertib dan penuh suasana kekeluargaan hingga persembayangan selesai dilaksanakan. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik Kabupaten ND mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026. Keberhasilan sensus disebut bergantung pada dukungan seluruh pihak. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
4: Kepala BPS Kabupaten Ende, Imade Suantara, menegaskan keberhasilan sensus ekonomi 2026 tidak dapat dicapai oleh BPS sendiri. Menurutnya, diperlukan dukungan pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, media, hingga masyarakat umum. BPS meminta masyarakat memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus yang akan melakukan pendataan langsung ke lapangan.
5: Kami mengajak seluruh pihak untuk menjadi mitra BPS dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus.
4: BPS juga memastikan seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Untuk memudahkan sosialisasi, BPS mengusung slogan TIR, yakni terima petugas sensus, isi dengan benar, dan rahasia terjaga. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
6: Serta Bapak Ibu beserta petugas sensus.
1: Meski atmosfer Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa di kota Kupang, namun sejumlah pemerhati sepak bola menilai keseruannya berbeda dari gelaran sebelumnya. Namun, TVRI Nusa Tenggara Timur meyakini gelombang euforia nonton bareng akan semakin memuncak menjelang fase perempat final hingga partai puncak. Selengkapnya laporan Alotani.
7: Terkait euforia Piala Dunia 2026, saya melihat ada hal yang beda. Hal yang beda, Piala Dunia kali lalu itu dia euforianya lebih, itu kelihatan sekali. Saya tidak tahu penyebabnya.
8: Pemerhati olahraga sepak bola Kota Kupang, Seling Nganggus, mengungkapkan adanya suasana berbeda euforia Piala Dunia 2026 dari gelaran sebelumnya ketika diwawancara RRI di Kupang, Rabu 17 Juni 2026. Ia menduga ada sejumlah kendala yang menghambat diantaranya jadwal pertandingan saat dini hari dan pada jam-jam kerja. Faktor lain yang menurut Siling Anggus adalah kondisi ekonomi NTT lagi tidak baik-baik saja dan daya beli masyarakat menurun. Ia berharap pemerintah mendorong semua pihak menyemarakan nonton bareng Piala Dunia agar masyarakat dapat menikmati dengan gembira.
7: Nah, mungkin yang pertama soal waktu tayangnya, mungkin waktu tayang itu juga berpengaruh, tetapi saya kok lebih melihat kepada situasi ekonomi kita Indonesia, apalagi NTT sekarang, mungkin tidak baik-baik saja, daya beli itu mempengaruhi euforia itu, apalagi sekarang bertepatan dengan anak-anak masuk SMP, masuk SMA, masuk SD, mungkin itu juga sangat berpengaruh. Pengaruh lainnya juga daya beli, itu sangat mempengaruhi, itu kombinasi antara waktu tayang.
8: Sementara itu, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, kepada RRI, Rabu 17 Juni 2026 menilai euforia masyarakat menyelenggarakan dan menyaksikan nonton bareng pesta bola Piala Dunia 2026 di NTT cukup tinggi. Ia menuturkan hal tersebut tergambar dari sejumlah permintaan nonton bareng ke TVRI NTT terus meningkat. Kepala TVRI NTT optimis atmosfer ini akan semakin nampak jelang babak perempat final hingga final.
9: Saya lihat euforia kawan sangat antusias gitu dengan adanya Piala Dunia ini. Dalam penyimpanan beberapa daerah pun malah minta banyak lagi sekarang titik nonton bareng yang telah minta izin ke TVRI udah hampir 200-an, tapi itu naik terus gitu. Karena semua tempat juga kan diperbolehkan untuk nonton, jadi semakin banyak tempat-tempat yang nonton itu luar biasa. Apalagi ya sekarang-sekarang kan sampai jam segini pun masih secara langsung ya, tetap ada gitu.
8: Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, lebih lanjut menuturkan terkait Piala Dunia. TVRI saat ini bekerja sama dengan DTH atau TV satelit yang penyelenggaranya sejak TV digital beroperasi adalah terkonsentrasi di wilayah pinggiran atau pegunungan. Menurut Kepala TVRI NTT, mitra yang digandeng adalah Transmission dan MNC atau Kavision dan Indovision. Sasaran utama penonton adalah daerah blank spot dan daerah 3T. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Saudara, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara melalui Dinas TRKPP membangun kembali rumah warga yang hanyut terbawa banjir dan rumah janda yang tidak layak huni. Selengkapnya dilaporkan Steph Kosat.
10: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara melalui Dinas PRKPP membantu membangun kembali satu unit rumah bagi Hieronymus Kosat setelah bencana banjir menghancurkan rumahnya pada tahun 2025 dalam program RLH Tulus. Rumah tersebut dibangun di Dusun 3 RT 11 Desa Kiola. Selain itu, Pemkab TTU juga membangun rumah layak huni bagi seorang janda yakni Veronica Neno karena rumahnya tidak layak dan ditemukan sendiri oleh Bupati TTU saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Lemuti. Setelah kunker, Bupati Valen menemukan Maria sedang memanen asam, lalu ditanya di mana rumahnya dan Maria menunjukkan sebuah rumah reot berdinding bebak dan berlantaikan tanah. Setelah selesai membangun rumah, Pemkab TTU akhirnya menyerahkan unit rumah kepada para penerima manfaat di Desa Keola. Pada kesempatan itu, Bupati TTU Yosef Valentinus de la Selekebo menyampaikan bahwa program rumah layak huni, terima kunci plus sanitasi diharapkan dapat memberikan tempat tinggal yang aman, sehat dan nyaman bagi warga yang sebelumnya kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
11: Patut bersyukur karena dua unit rumah yang diberikan kepada Mama Maria dan juga Bapak Hiro, saya sangat senang karena hari ini kita bersama dengan Romo bisa memberkati. Minggu lalu atau di tanggal berapa itu kita batalkan karena memang tidak ada Romo. Tinggal perlahan nanti isinya supaya di sesuai kebutuhan, kalau ada rezeki silahkan diisi. Yang jelas pemerintah memberikan sudah satu paket dengan sanitasi atau WC. Jadi pemerintah maunya satu paket. Dan di TTU pemberian rumah ini tuntas. Jadi rumah benar-benar terima kunci dan sanitasi diberikan.
10: Salah satu penerima, Hieronymus Kosat, menyampaikan rasa syukur dan senang atas bantuan yang diberikan pemerintah daerah. Menurutnya, rumah baru tersebut menjadi harapan baru bagi keluarganya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik ke depan. Pada kesempatan itu, Hiro menyampaikan ucapan khusus untuk Bupati TTU atas bantuan rumah layak huni yang telah diberikan kepada mereka. Karena tahun 2025 lalu, rumahnya yang berukuran 6x8 terbawa banjir dan setelah itu, warga desa Kiola bergotong royong membangun rumah darurat baginya. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Kapolda NTT lantik Brigjen Pol Faizal sebagai Wakapolda NTT. Upacara pelantikan berlangsung Rabu 17 Juni 2026 pagi di lapangan Bayangkara Mapolda NTT. Selengkapnya laporan Vince Sakarias.
12: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko memimpin langsung upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Brigjen Polisi Faizal sebagai Wakapolda Nusa Tenggara Timur yang berlangsung Rabu 17 Juni 2026 di lapangan Bayangkara Mapolda Nusa Tenggara Timur. Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan Kapolri nomor Kep-669/5/2026 tanggal 7 Mei 2026 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri. Prosesi pelantikan ditandai dengan penyematan tanda jabatan. Prosesi pelantikan ditandai dengan penyematan tanda jabatan oleh Kapolda Irjen Polisi Rudi Darmoko kepada Wakapolda yang baru. Dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara pelantikan dan berita acara sumpah jabatan serta fakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab yang akan diemban.
13: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
14: Demi Allah, saya bersumpah
13: bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
12: Sementara itu, terpisah Kabit Humas Polda Nusa Tenggara Timur Komisaris Besar Polisi Hendy Novika Chandra mengatakan pelantikan Wakapolda merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Menurut Kabit Humas, pelantikan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi seluruh jajaran Polda Nusa Tenggara Timur dalam menghadapi berbagai tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks. Pantauan RRI upacara pelantikan berlangsung dengan tertib, hikmat, dan penuh semangat kebersamaan, mencerminkan soliditas keluarga besar Polda Nusa Tenggara Timur dalam mendukung pemimpin yang baru, terwujudnya pelayanan Polri yang semakin dekat dengan masyarakat.
1: Memprihatinkan temuan angka kasus baru penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Belu periode Januari-Mei 2026 tercatat sudah sebanyak 24 angka kasus. Selengkapnya laporan Ferdi Asi.
15: Memprihatinkan penyebaran penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Temuan angka kasus baru penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Belu periode Januari hingga bulan Mei 2026 sudah tercatat mencapai 24 kasus. Tahun 2025, temuan angka kasus baru HIV/AIDS di perbatasan Belu yakni mencapai sebanyak 54 kasus. Berbagai faktor penyebab perilaku seks bebas di kalangan orang tua bahkan anak-anak remaja pelajar juga menjadi temuan penderita HIV/AIDS di Belu. Ada juga penyebab adalah para pekerja migran setelah bekerja keluar daerah asal kembali kumpul keluarga, kemudian menyebarkan penyakit mematikan tersebut. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Belu Yosep Siri kepada RRI di Atambua Senin 15 Juni 2026 mengatakan cukup memprihatinkan temuan angka kasus baru yang terjadi di Belu. KPA Belu bersama Dinas Kesehatan sudah melakukan berbagai upaya sosialisasi ke tingkat masyarakat, dianjurkan melakukan seks aman bagi penderita, dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi, setia kepada satu pasangan, termasuk tidak diperkenankan berganti-ganti menggunakan jarum suntik.
16: Dan kebanyakan dari yang ada data yang ada ini, kenapa di Belu ini banyak, salah satu masalahnya itu kebutuhan ekonomi. Untuk bagaimana cepat dapat uang, salah satunya itu melakukan itu.
15: Prostitusi terselubung itu.
16: Ya, terselubung banyak. Dibilangnya kita tidak bisa pastikan. Kita dari Satpol, misalnya dari pariwisata, sudah memasuk ke tempat-tempat yang misalnya baik homestay maupun juga penginapan. Mereka memasuk, tapi jangan sama orang tercium macam tadi. Namanya kamu tahu kan, kampung perempuan nakal di sini. Rahasia ada Satpol biasanya.
15: Nah, iya.
16: Kadang-kadang. Tapi ya, begitu mereka metu rahasia, ternyata di situ tidak ada orang. Ini kan transaksi istilahnya terselubung. Toh. Tempat transaksi terselubung ini bukan di homestay atau penginapan saja. Kadang di rumah-rumah penduduk juga ada. Hanya kita tidak tahu apakah mereka itu bebas dari virus ini atau tidak, itu kan kita tidak tahu. Ya, untuk mengetahui itu paling kurang kita harus tes itu, tes darah.
15: Berbicara untuk upaya penanggulangan HIV/AIDS di Belu, namun masih diperhadapkan keterbatasan menyangkut dukungan anggaran yang bisa dilakukan sebatas sosialisasi.
1: Kawasan industri garam nasional Rotendao siap beroperasi. Produksi perdana ditargetkan Agustus 2026. Selengkapnya laporan Raja Ewaldus.
17: Pemerintah terus memperkuat ketahanan industri garam nasional melalui pembangunan kawasan sentra industri garam nasional atau KESAIN di Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proyek strategis nasional yang berlokasi di Kecamatan Roti Timur dan sebagian wilayah Kecamatan Landuleko tersebut kini telah mencapai progres 100%. General Manager PT Nindya Karya, Erwan Adriansyah kepada RRI mengatakan seluruh pekerjaan pembangunan kawasan tambak garam telah selesai sesuai target. Meski demikian, produksi garam belum dapat langsung dilakukan karena masih terdapat tahap pemeliharaan sejumlah tanggul yang harus dipastikan kuat dan berfungsi optimal. Erwan menjelaskan produksi garam direncanakan mulai dilaksanakan pada 18 Agustus 2026. Menurutnya, kesiapan tanggul menjadi faktor penting untuk menjamin keberlangsungan proses produksi dan menjaga kualitas kawasan tambak garam yang telah dibangun.
18: Dan untuk tahap 1 kita sudah mencapai di posisi 100%. pasien. Tinggal kita sekarang ini kan ada beberapa pemeliharaan, ada penyempurnaan tanggul, rata-rata tanggul itu penyempurnaan. Sudah persiapan untuk pengaliran air itu nanti terakhir. Kalau produksi target kita mungkin di 18 Agustus kalau.
4: Herwan menambahkan PT Nindya Karya hanya bertanggung jawab pada pembangunan infrastruktur tambak garam mulai dari saluran masuk air hingga ke meja kristal. Sedangkan proses produksi dan pemasaran garam nantinya akan dilaksanakan oleh PT Garam sebagai badan usaha milik negara yang ditunjuk pemerintah.
18: Kalau untuk ke produksi sebenarnya lebih tepatnya ke orang PT Garamnya. Kalau kami kan sampai dengan air masuk ke meja kristal.
4: Kehadiran kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KESAIN di Rotendau diharapkan mampu memperkuat produksi garam dalam negeri, mengurangi ketergantungan impor, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Selain menjadi proyek strategis nasional, KESAIN juga diproyeksikan menjadi salah satu pusat produksi garam modern terbesar di kawasan timur Indonesia. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Umat Hindu di Ruteng, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai melaksanakan persembayangan Hari Raya Galungan dengan penuh hikmat di Pura Agung Waso Girinata. Meski atmosfer Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa di Kota Kupang, namun sejumlah pemerhati sepak bola menilai keseruannya berbeda dari gelaran sebelumnya. Namun TVRI Nusa Tenggara Timur meyakini gelombang euforia nonton bareng akan semakin memuncak menjelang fase perempat final hingga partai puncak. Saudara, sekian Warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan LTR Tambua, Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita Malam.

0: Dua informasi mengawali warta berita malam ini. Program MBG membawa dampak positif bagi masyarakat di Kabupaten Belu. Desa Likuatang fokus tingkatkan kesejahteraan warga lewat bantuan pertanian, perikanan, kuliner, dan keterampilan produktif masyarakat. Inilah warta berita selengkapnya bersama saya, Epi Mau. Program MBG membawa dampak positif bagi masyarakat di Kabupaten Belu. Kami hadirkan laporan selengkapnya reporter Egi Araujo untuk Anda.
1: Program makan bergizi gratis MBG memberikan dampak positif bagi anak-anak di wilayah perbatasan Kabupaten Belu, khususnya dalam membantu pemenuhan kebutuhan gizi harian sekaligus mengurangi beban pengeluaran keluarga. Hal tersebut diungkapkan Agus, salah satu orang tua siswa yang anaknya juga telah merasakan dampak dari program makan bergizi gratis. Menurut Agus, kehadiran program MBG sangat dirasakan manfaatnya oleh para siswa, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas seperti dirinya. Menanggapi pernyataan masyarakat tersebut, Lurah Umanen Wilhelmus Suri ketika ditemui RRI mengatakan bahwa program makan bergizi gratis sangat tepat diadakan pemerintah karena memberikan dampak asupan makanan gizi bagi anak-anak selama menjalani aktivitas belajar di sekolah. Ia menjelaskan, sebelumnya banyak anak yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan atau hanya mengandalkan uang jajan yang terbatas. Namun dengan adanya MBG, kebutuhan makan siang anak-anak kini lebih terjamin dan terkontrol dari segi gizi.
2: Jadi harapan saya selama di Umanen kalau bisa ada peningkatan. Peningkatan maksudnya dalam hal ini mungkin semua sekolah yang ada di Kelurahan Umanen itu bisa dijangkau oleh MBG.
1: Selain aspek kesehatan, program tersebut juga dinilai berdampak pada penghematan pengeluaran harian. Sebab orang tua kini tidak perlu lagi memberikan uang jajan dalam jumlah besar kepada anak-anak karena sebagian kebutuhan makan sudah dipenuhi melalui program tersebut. Sebagai lurah, dirinya berharap program MBG dapat terus berlanjut dan diperluas cakupannya sehingga semakin banyak anak yang merasakan manfaatnya.
0: Desa Likuatang fokus tingkatkan kesejahteraan warga lewat bantuan pertanian, perikanan, kuliner, dan keterampilan produktif masyarakat. Kami hadirkan laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Desa Likuatang, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dana desa secara optimal. Kepala Desa Likuatang Yusak Van Mei menjelaskan, sebesar 20% dana desa dialokasikan setiap tahun untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Anggaran tersebut diwujudkan melalui berbagai bantuan usaha di sektor pertanian, perikanan, kuliner, hingga keterampilan jasa.
4: 20, setiap tahun itu 20% itu sudah ada instruksi presiden, jadi 20% baik di bidang pertanian, perikanan, kuliner itu kami sudah kasih bantuan sama mereka. Jadi untuk bidang pertanian itu bibit sayur-sayuran, alat-alat pertanian, terus kalau di perikanan nelayan itu tangkap baik pukat, rompong, mesin. Itu selama kurang lebih 2 tahun kan kasih bantuan. Jadi sampai hari ini mereka aktivitas tidak berjalan.
3: Selain itu, bantuan juga menyasar pelaku usaha kecil seperti kuliner, pertukangan kayu, pangkas rambut, hingga kelompok pengrajin ikat. Pemerintah desa menyediakan alat-alat penunjang usaha agar masyarakat dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan keluarga.
4: Terus di kuliner, itu alat-alat kami bantu. Terus alat-alat pertukangan, pertukang kayu, buat kami kasih bantuan. Terus pangkas rambut, itu pun kami sudah kasih ke beberapa kelompok. Tenun ikat, alat-alat tenun ikat sekaligus dengan dia punya benang-benangnya, kami sudah buat.
3: Insert, ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan bantuan dengan baik sehingga tujuan pengatasan kemiskinan di Desa Likuatang dapat tercapai. RRI SP Alor, Stefani Lipo melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tambuh. Informasi dalam berita ini juga dapat Anda akses selengkapnya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan atau Anda juga dapat mendownload aplikasi RRI Digital untuk mengikuti seluruh rangkaian informasi dan siaran kami. Kita beralih ke berita selanjutnya. Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan PKH bantu masyarakat untuk memenuhi biaya pendidikan.
5: Pemerintah pusat terus mengalokasikan anggaran untuk program bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH yang telah berjalan sejak tahun 2007 lalu melalui Kementerian Sosial. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia, termasuk di Atambua, Kabupaten Belu. Seiring dengan pembaharuan dan pemutakhiran data penerima manfaat yang terus dilakukan pemerintah, bantuan PKH kini semakin tepat sasaran. Program PKH telah membantu ribuan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Seperti di Kecamatan Tasifeto Timur, ratusan masyarakat dari tiga desa, yakni Desa Sadi, Desa Umaklaran, dan Desa Tulakadi, mendatangi kantor Desa Sadi untuk menerima bantuan program Keluarga Harapan. Sejak pagi hari, masyarakat telah mengantri untuk mendapatkan program tersebut. Salah satu penerima manfaat PKH, Selviana Atisuri, merasa bersyukur karena keluarganya kembali menerima bantuan tersebut. Menurutnya, bantuan yang diberikan pemerintah sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak yang masih bersekolah. Ia pun berharap pemerintah terus memberikan perhatian kepada masyarakat kurang mampu melalui berbagai program bantuan yang benar-benar bermanfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.
6: Hari ini datang mau terima bantuan ini apa PKH? Ini sudah dua kali dalam tahun ini, sangat membantu karena kebetulan di rumah ada anak sekolah, jadi itu untuk keperluan anak sekolah. Saya harap kedepannya itu semoga pemerintah selalu memperhatikan masyarakat yang seperti kami ini, sangat membutuhkan sekali untuk ini dana-dana seperti ini.
5: Program Keluarga Harapan PKH memiliki misi besar untuk menurunkan angka kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program tersebut pun membuka akses bagi keluarga miskin untuk memperoleh layanan dasar yang lebih baik, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Melalui PKH, keluarga penerima manfaat didorong untuk memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak serta memperoleh akses terhadap layanan kesehatan. Selain itu, program tersebut juga bertujuan mengurangi beban pengeluaran keluarga dan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: KPA Kabupaten Belu melakukan verifikasi data penderita HIV/AIDS untuk memperoleh data real. Kurun waktu 80-an hingga April 2006, sebanyak 440 temuan angka kasus. Kami hadirkan laporan selengkapnya reporter Ferdi Asi.
7: Rilis data dikeluarkan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur per Kabupaten Kota untuk angka kasus HIV/AIDS di Kabupaten Belu sebanyak 850 kasus. Angka temuan kasus HIV/AIDS terhitung kurun waktu tahun 80-an hingga tahun 2006. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Belu Yosep Siri kepada RRI Senin 15 Juni 2006 mengatakan pihaknya melakukan verifikasi ulang data. Hal ini untuk memastikan angka real temuan angka kasus HIV/AIDS di Belu. Bersama pihak rumah sakit dan puskesmas melakukan verifikasi data angka penyebaran HIV/AIDS dari angka kasus 857 tertinggal menjadi 440 data HIV/AIDS di Belu.
8: Di Belu sini ada 857 kasus, dimana kalau dilihat secara keseluruhan di NTT ini, Belu itu merupakan urutan kedua terbanyak setelah Kota Kupang. Itu secara umum dari tahun 80-an sampai dengan secara sekarang. Ya, tapi setelah kita coba verifikasi bersama dengan teman-teman pengelola di puskesmas dan rumah sakit, dari 800 sekian ini secara umum itu sekarang menjadi 400 lebih, kurang lebih 440-an secara umum.
7: Sementara data real dari puskesmas hanya sebanyak 308 angka kasus. Data yang ada diperoleh dengan mengetahui by name, by address.
8: Data yang kami konfirmasi langsung dengan teman-teman dari puskesmas itu kurang lebih 308. Ini artinya data-data yang kita tahu dia punya alamat, by name, by address kita mengetahui. Tapi ini ada beberapa puskesmas yang kita belum jangkau waktu itu, termasuk dari rumah sakit. Tapi secara keseluruhan dari dinas itu kurang lebih ada 486 sekian. Itu secara umum di, karena dari 400 sekian itu waktu itu masih gabung dengan Melaka.
7: Oh iya.
8: Gabung dengan Melaka, sehingga setelah dipisahkan dari 400-an sekian ini juga ada beberapa kabupaten tetangga yang datang berobat di macam di Melaka punya
7: TTU.
8: TTU itu biasanya di puskesmas beberapa puskesmas macam di Halilut Mariano, terus di puskesmas Ainiba itu kan masih dari kabupaten tetangga yang mereka datang ambil obatnya di sini. Tapi secara realnya kita punya di Wilus ini 400 lebih itu. Sedangkan kita sementara ini melakukan upaya pencegahan itu melalui sosialisasi biasanya. Bagaimana melakukan hubungan seks itu yang aman, pakai alat kontrasepsi, terus setiap pada satu pasangan tidak boleh ganti jarum suntik dan OD. Seperti itu. Untuk pencegahan penanggulannya ya kita sementara ini karena keterbatasan ya operasional dan lain-lain, sementara seperti itu saja sosialisasi. Terus penjangkauan atau pendampingan sementara yang ada ODI, orang yang HIV, itu biasanya kita selama kunjungan ke mereka.
7: Sekretaris KPAB Lu mengungkapkan bahwa pihaknya melakukan verifikasi ulang data yang ada dikarenakan temuan angka kasus periode 2010 ke bawah merupakan data lama dan masih bergabung dengan Kabupaten Melaka. Selain itu, rekapan data yang ada juga merupakan warga Kabupaten Tetangga, Timur Tengah Utara, TTU. Para pasien sempat berobat seperti ke Rumah Sakit Mariano Mailulik ataupun ke puskesmas terdekat seperti Puskesmas Ainiba, Kecamatan Kakuluk Mesak Belu. Kemudian data tersebut dibersihkan untuk memperoleh data real temuan angka kasus HIV/AIDS di Belu. Sementara dari rilis data lama sebanyak 857 kasus HIV/AIDS, Kabupaten Belu menempati urutan kedua setelah Kota Kupang, terbanyak di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Badan Pengurus Kuartir Ranting Gerakan Pramuka periode 2026-2030 Kecamatan resmi dikukuhkan untuk memperkuat pramuka dalam pembinaan generasi muda.
9: Badan Pengurus Kuartir Ranting Kuara Gerakan Pramuka periode 2026 hingga 2030 Kecamatan Tasikmalaya Barat resmi dikukuhkan di Aula Kantor Kecamatan Tasbar. Pengukuhan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran pramuka dalam membina generasi muda yang berkarakter, disiplin, dan berjiwa nasionalisme khususnya di wilayah Kabupaten Belu. Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Belu, Alasius Halasiran menyampaikan pengurus yang baru dikukuhkan mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta menghadirkan program-program inovatif dan berdampak langsung pada pembinaan generasi muda. Menurutnya, gerakan pramuka memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, kedisiplinan, serta jiwa kepemimpinan generasi muda, terutama di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Belu. Oleh karena itu, pengurus yang baru dapat menghadirkan program-program yang inovatif dan berdampak nyata. Selaku Ketua Kuartir, ia juga mengingatkan Majelis Pembimbing dan para pengurus Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Tasikmalaya Barat bekerja keras untuk membantu anggota pramuka yang berkarakter, berakhlak mulia, berjiwa Pancasila, taat hukum, disiplin, yang berpedoman pada dasar Dharma Pramuka dan Trisatya. Lebih lanjut, Alasius Harasiren mengajak seluruh jajaran pengurus untuk memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta masyarakat. Kolaborasi ini dinilai penting guna meningkatkan kualitas kegiatan kepramukaan di tingkat ranting. Di kesempatan yang sama, Ketua Kuartir Ranting Tasikmalaya Barat yang terpilih, Hendrikus Anrada menyampaikan komitmennya untuk membawa gerakan pramuka semakin aktif dan relevan di tengah masyarakat. Ia menekankan pentingnya kerjasama dan dukungan semua pihak dalam menjalankan program kerja ke depan, serta bertekad menjadi menjadikan Pramuka sebagai wadah pembentukan karakter generasi muda yang unggul, mandiri, dan bersaing. Lebih lanjut, Hendy Kusandara menjelaskan akan memperkuat kepengurusan dengan mulai melakukan pembenahan pada tiga hal penting, seperti yang pertama, pendataan gugus depan dan penomboran setiap gudep; kedua, persiapan perkemahan dalam HUT Pramuka ke-65 yang terlaksana pada tanggal 14 Agustus 2026; ketiga, komitmen untuk mengaktifkan kembali roda organisasi Pramuka Kuartir Ranting Tasik Peto Barat yang lebih baik ke depannya. Ia juga menegaskan bahwa kepengurusan yang baru akan fokus pada peningkatan kualitas kegiatan Pramuka yang lebih aktif, kreatif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Program kerja yang disusun nantinya mampu menjawab kebutuhan generasi muda saat ini. Dengan dikukuhkannya kepengurusan baru ini, diharapkan gerakan Pramuka di Tasik Peto Barat semakin berkembang dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Warta berita ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Atambua. Dan saatnya kami ajak Anda, kita beralih ke berita luar negeri. Para pemimpin negara-negara anggota G7 menggelar pertemuan di Evian Les Bains, Prancis, yang memasuki hari kedua pada Selasa 16 Juni 2026. Pertemuan tersebut berfokus pada pembahasan situasi di Iran dan Ukraina seperti dilansir dari NHK. Pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah pemimpin negara Timur Tengah, termasuk Mesir, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Pertemuan dari negara-negara tersebut membahas perkembangan terbaru terkait Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan optimisme terhadap upaya perdamaian dengan Teheran. Ia mengatakan bahwa perjanjian damai dengan Iran berpeluang berhasil dan menyebutnya sebagai kesepakatan yang baik. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga mengisyaratkan kemungkinan mengaktifkan kembali sanksi terhadap minyak Rusia. Sebelumnya, Amerika Serikat melonggarkan pembatasan terhadap minyak Rusia karena konflik dengan Iran telah mendorong kenaikan harga energi global. Namun, menurut Trump, pasokan minyak kini kembali mengalir. Karena itu, Washington berada pada posisi untuk mempertimbangkan pemberlakuan kembali sanksi tersebut dalam waktu dekat. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky turut menghadiri KTT G7 dan menyebut pembicaraan dengan para pemimpin negara anggota berlangsung sangat positif. Dia mengatakan para pemimpin G7 bahwa pandangan Rusia tidak berada dalam posisi menang dan mengalami banyak kerugian personil. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda akses selengkapnya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id.

Saudara, demikian seluruh rangkaian warta berita kami malam ini. Terima kasih kami ucapkan atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat beraktivitas, selamat mengikuti rangkaian siaran kami selanjutnya hingga tuntas seluruh rangkaian siaran kami di pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Saya Pimau, mewakili tim redaksi bertugas. Terima kasih, selamat malam.

pendengar mana saja berada, masih dengan Angki dan yang pastinya buat anda semuanya selamat menikmati di hari Kamis untuk edisi hari tanggal 18 Januari 2026 yang hari ulang tahun panjang umur dan berkah dan maha kuasa.

mengakhiri perjumpaan kotong semuanya, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan bahwa ekonomi kreatif penting dalam menjaga otonomi strategis Asia Tenggara. Menurutnya memang sektor ini dapat mendukung ekonomi otonomi strategis di tengah dinamika global. Ia juga mengatakan bahwa sektor ekonomi kreatif Indonesia menunjukkan performa kuat pada 2025 dengan pertumbuhan PDB ekonomi kreatif mencapai 6,86%. Angka itu bahkan mencapai 1,75 poin lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Informasi ini mengakhiri perjumpaan kotong semuanya dari rr.co.id Jakarta. Dan kita ketemu besok pagi. Kita akan merilai RRI Pro 1 Atang Buah. Selamat malam dan salam sehat. Bye-bye.

ada Kirans, jadikan dia milikmu, jadikan informasi RRI milikmu. Saya pamit dulu, kita ketemu lagi ya besok jam yang sama, dari 15 sampai dengan 19. Sampai jumpa. Oh iya, nanti ada Kayanti yang akan temani Anda sampai dengan 24.00.

dengerin radio dan mimbar agama serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar Pro 1, selamat malam untuk Anda semuanya. Ada saya Jima yang menemani Anda di malam hari ini. Saat ini pukul 19:08 pendengar. Saatnya kami akan hadirkan untuk Anda mini drama. Kali ini kami akan hadirkan judul tentang ketika miskin menjadi vonis mati.
1: Riva, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
2: Istighfar, bang, istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, bang.
3: Jaka! Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha? Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
2: Pak, istighfar, pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, pak.
3: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
1: Tapi pak, bukan begini caranya.
4: Alah. Siti, tolong, tolong, tolong, tolong. Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Si

0: menarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kau membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Kena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini. Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak, ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, iya.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya.
2: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun,
1: namun apa? Kau gagal kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
0: Pak, sudah. Ya Allah, Pak, kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membela gelandangan ini? Hah?
0: Ya Allah,
1: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
2: Enggak,
1: aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.
0: Astaga.

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah Bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan, ya?
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak, namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya rabbal alamin.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat malam untuk Anda semuanya. Tadi Anda sudah dengarkan drama radio Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati. Semoga bisa menghibur Anda bersama keluarga, menjadi motivasi ya untuk Anda semuanya. Dan beberapa lagu tadi Anda dengarkan juga, semoga bisa menghibur Anda di malam hari ini. Dan masih ada Senti yang menemani Anda di Atambua Malam. Dan kita di obrolan komunitas, pendengar, kali ini kita akan bicara tentang kegiatan kerohanian, sosial, dan pelayanan pemuda gereja Masih Injili di Timur atau Gemit Anugrah ya. Dan yang namanya pemuda tentu memiliki peran penting dalam kehidupan bergereja dan pembangunan masyarakat. Dan berbagai kegiatan mereka lakukan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dan mereka terus berupaya untuk membentuk generasi muda yang beriman, berkarakter, dan tentu saja peduli dengan lingkungan sekitar. Dan untuk mengetahui lebih jauh tentang aktivitas ataupun program mungkin yang dijalankan oleh pemuda Gemit Anugrah Atambua, saat ini kita sudah bersama dengan Kakak Noven Dikono, anggota pemuda Gemit Anugrah. Ya, biasa disapa Kak Noven ya.
1: Iya, betul Kak.
0: Selamat malam Kakak.
1: Halo, malam Kak Yanti.
0: Kabar baik ya?
1: Kabar baik Kak.
0: Kabar baik. Baik. Kakak, ini kita mau bicara tentang pemuda Gemit Anugrah ya, tentang kegiatan yang dilakukan selama iya. ini begitu. Mungkin bisa kasih gambaran secara umum begitu kegiatan pemuda Gemit Anugrah yang saat ini sedang berjalan.
1: Kalau untuk kegiatan yang sekarang mungkin belum ada Kak, tapi kalau yang sebelum-sebelumnya itu banyak. Kalau yang baru-baru ini ada pawai Pasca yang kemarin.
0: Iya.
1: Nah, itu ada beberapa teman-teman kan sebelum pawai Pasca kami ada beberapa kegiatan untuk cari dana, contohnya seperti itu.
0: Baik. Cari dananya lewat apa nih, Kak Dena?
1: Kalau untuk dana biasa kami buat rentangan. Rentangan atau ada buat proposal juga, tapi kalau untuk proposal kami tidak terlalu kayak forceer begitu Kak. Tapi paling lebih banyak ke rentangan.
0: Baik. Tapi kegiatan itu masih dilaksanakan sampai dengan saat ini?
1: Saat ini tidak, karena kalau untuk cari dana kegiatan pawai Pasca berarti sampai pawai Pasca selesai sudah tidak ini. Tidak baik. Cari dana lagi.
0: Baik, sudah selesai Pasca berarti nanti ada kegiatan lagi baru akan dilaksanakan seperti itu begitu ya?
1: Iya, begitu Kak.
0: Baik, tapi kalau dari pemuda Gemit sendiri tentu ada dong ya, ada program apa yang pemuda Gemit lakukan begitu untuk membina generasi muda di jemaat saat ini?
1: Oh iya. Ada banyak Kak. Kalau yang untuk kegiatan-kegiatan kayak membangun kesadaran atau karakter adik-adik kami di pemuda ya. Biasa ada latihan skill ya. Ada main musik mungkin gitar contohnya, atau skill untuk membawa liturgi contohnya jadi MC, jadi MC begitu untuk adik-adik yang dalam gereja sendiri. Dan nah, itu biasanya dilakukan jam 6 sore, kadang jam 5 begitu.
0: Setiap hari atau satu minggu sekali?
1: Kadang satu minggu dua kali.
0: Satu minggu dua kali, begitu.
1: Iya.
0: Nah, kalau keterlibatan pemuda sendiri seperti apa untuk mengikuti berbagai program yang sudah disampaikan tadi ataupun mungkin dalam pelayanan gereja saat ini?
1: Oh, kalau untuk sekarang banyak anak-anak muda sekarang yang semangat. Apalagi adik-adik yang mungkin baru habis katekisasi, mereka semangat, banyak yang semangat untuk ikut, untuk lebih tahu, lebih mendalami tentang cara mungkin membawa liturgi atau khotbah juga, membawa firman begitu. Baik. Atau bagaimana cara membaca firman di depan begitu.
0: Baik, tapi contoh ada pasti ada caranya begitu ya, pemuda Gemit menarik minat generasi muda supaya mereka aktif dalam kegiatan gereja.
1: contoh cara-cara kami itu pastinya kami tetap mengikuti tren-tren terkini, contoh kayak mungkin untuk mengajak teman-teman untuk ikut beribadah, contohnya ibadah gabungan tiap bulan di gereja. Itu pastinya kami buat semacam postingan untuk menarik minat dari tren-tren mungkin di sosial media yang sekarang ada tren apa, kami ikuti untuk buat apa itu sebagai cara menarik anak adik-adik yang mau ikut apa ibadah gabungan begitu.
0: Baik, berarti pemuda Kemit sudah memanfaatkan teknologi dan media sosial begitu ya untuk pelayanan.
1: Iya, ya begitu.
0: Baik. Ada kegiatan sosial mungkin yang rutin dilakukan untuk membantu masyarakat di sekitar begitu, ataupun dalam jemaat yang mereka mungkin mengalami kesulitan begitu?
1: Ada Kak, kalau contoh yang pernah ada kebakaran di, kalau di lingkungan kita di Atambua pasti tahu Kilo 2 di situ ada pernah, atau yang ada banjir dulu pernah tahun lalu yang mungkin air tergenang, ada beberapa rumah yang memang airnya agak sedikit, volume airnya sedikit meningkat gitu. Nah itu ada bantuan-bantuan dari Pemuda Anugerah juga, seperti kami kadang mengumpulkan pakaian, mungkin baju-baju bekas yang masih layak pakai untuk bantu adik-adik kita yang masih mungkin dalam bangku sekolah, ada diberikan seragam juga begitu.
0: Baik, berarti ada kegiatan sosial yang dilakukan begitu ya, melihat kondisi yang ada di lingkungan sekitar begitu.
1: Iya Kak.
0: Baik. Nah ini selain itu kan tadi ada banyak nih anggota, semuanya aktif begitu ya?
1: Aktif. Untuk sekarang banyak pemuda yang semangat.
0: Yang semangat. Nah ini tentu harus bagaimana pemuda Gemit ini mendorong mereka, mendukung mereka lewat pendidikan ataupun pengembangan keterampilan untuk anggotanya.
1: Iya betul Kak. Maksudnya ini juga supaya menarik generasi-generasi mendatang, supaya karakternya lebih ke arah positif begitu. Baik. Dalam berkegiatan atau bersosialisasi biasa.
0: Baik, tapi apakah ya ada istilahnya apa namanya untuk mendukung pendidikan dan keterampilan anggota begitu, apa yang dilakukan?
1: Kami biasa paling yang tadi buat semacam les untuk meningkatkan skill tadi. Paling seperti itu di gereja biasa kami lakukan itu.
0: Baik. Selain itu apakah ada program begitu, program khusus dari Pemuda Gemit untuk membina kepemimpinan di kalangan pemuda gereja?
1: Ada programnya, tapi kalau untuk tahun ini tidak ada. Tidak kalau ada. Tahun lalu terakhir itu kami buat program namanya Persami itu semacam retreat begitu kami Kak. Kami ke satu tempat yang sedikit terpencil untuk membangun kebersamaan kami di dalam komunitas dan membangun skill-skill di situ, keterampilan untuk adik-adik juga supaya berani tampil di depan banyak orang begitu Kak. Itu kami yang kemarin terakhir di Eban kami buat. Dan itu ada jumlah peserta ada 120 peserta.
0: Itu dari mana belum saja? Terus.
1: Itu semua yang di dalam Pemuda Gemit. Termasuk adik-adik yang mungkin sementara kesasi, yang umur belum umur baru mencapai 17 tahun atau 18 tahun.
0: Baik, sejauh ini apakah ada tantangan yang dihadapi oleh Pemuda Gemit saat ini?
1: Kalau untuk tantangan ya mungkin kesadaran dari beberapa teman-teman juga, mungkin kadang kami harus perlu telepon atau panggil di rumah supaya bisa ikut kegiatan dalam gereja atau kegiatan-kegiatan di luar gereja tapi tetap dalam komunitas pemuda begitu. Ada beberapa beberapa, memang beberapa karakter yang mungkin harus lebih didorong begitu, Kak.
0: Baik, harus didorong lebih kuat lagi begitu ya.
1: Iya.
0: Baik, Kak Dina, ini kan berbagai isu sosial yang berkembang di masyarakat saat ini seperti narkoba, kenakalan remaja, pengangguran juga. Nah, ini bagaimana Pemuda Gemit melihat ini, berbagai isu sosial ini?
1: Iya, kamu kalau untuk banyak isu sekarang ini sangat-sangat banyak, tapi itu sudah, kami lebih harus tetap fokus untuk mendidik karakter generasi mendatang yang lebih dekat dengan kami, di sekitar kami dulu begitu. Karena kalau untuk sampai terlalu luas mungkin belum bisa, tapi kalau untuk dalam komunitas atau dalam gereja, dalam lingkungan sekitar, untuk saling memberitahu atau mengingatkan atau menegur beberapa mungkin anak-anak muda yang masih belum terlalu terbuka pikiran atau mentalnya, masih ke arah-arah yang tidak baik atau rusuh begitu. Karena di sini banyak juga tuh, Kak. Banyak anak-anak muda yang mungkin masih kumpul-kumpul, duduk, terus ini minum mabuk kadang, rusuh, dan ada kadang berkelahi juga begitu. Nah, itu kami lebih mendekat ke sana supaya bisa menarik mereka ke arah yang lebih positif begitu.
0: Baik. Baik, Kak Dina. Nah, ini kalau harapan dan target ke depan seperti apa untuk tahun-tahun ke depan, walaupun memang tahun ini mungkin belum ada

0: yang belum bergabung dengan kami, mm-hmm. bergabung dalam komunitas gereja lah begitu.
1: Yeah.
0: Atau anak-anak muda yang masih bergabung ke komunitas-komunitas yang saya dengar mungkin kurang bagus begitu.
1: Mm-hmm. Baik, tentu ini harus, dilakukan lewat apa nih? Apakah memang ada kegiatan yang nantinya akan dilakukan begitu?
0: Kami sekarang ada beberapa tim yang mungkin ke sekolah-sekolah untuk beritahu langsung ke guru agama begitu, kan? Mm-hmm. Untuk beritahu ke guru, contoh kami kasih tahu ke guru agama untuk beritahu ke murid-murid yang pemuda di gereja Anugrah untuk lebih aktif dalam gereja begitu, mm-hmm. dan langsung kasih tahu ke gurunya supaya bisa dilihat juga oleh guru begitu.
1: Baik, Kak Dena, yang terakhir, pesan apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda supaya mereka tetap tetap aktif dalam pelayanan dan kegiatan yang positif tentunya?
0: Untuk generasi-generasi muda mungkin lebih sering datang ke gereja pastinya, mm-hmm. dan lebih sering mengenalkan Tuhan dalam segala aktivitasnya, mm-hmm. dan lebih bergabung ke hal-hal yang positif agar menumbuhkan karakter-karakter yang baik ke depan.
1: Baik. Baik. Terima kasih Kak Dena untuk waktunya, sudah berbagi informasi tentang kegiatan dan berbagi kegiatan dan program yang dijalankan. Semoga apa yang sudah dilakukan ini bisa terus menginspirasi generasi muda untuk mereka bisa bertumbuh dalam iman, bisa mengembangkan potensi diri mereka, juga tentunya bisa menjadi berkat bagi gereja, masyarakat, dan bangsa pastinya.
0: Iya, sama-sama, Kak Tumis.
1: Baik. Terima kasih, selamat malam Kak Dena, selamat beraktivitas kembali, lancar ya, untuk malam ini. Semangat terus
0: ya, Kak Dena. Malam, Kak.

Baik, pendengar, tadi kita sudah berbincang tentang kegiatan positif yang dilakukan oleh Pemuda Gemit Anugerah. Semoga bisa menginspirasi Anda semuanya. Dan dengar tetap bersama kami, pukul 20 kita akan ikuti bersama Warta Berita dari Program 3 Radio Republik Indonesia.

0: kamu, angka 4 dan angka 3.
1: Pendengar Pro 1, saatnya kami hadirkan warta berita dari program Matiga Radio Republik Indonesia.
2: Pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
3: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
4: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
5: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
4: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
5: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
6: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
5: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga deposit
7: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Ferry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
7: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
8: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi voluntary market, kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting, sehingga apa, kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
7: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
9: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
10: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga, di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pesanan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
9: Ada 8.000-an mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
10: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Samudra

0: perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
2: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ponodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
4: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
3: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
5: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
3: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Febrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari 1 jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Febrian.
8: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat cuma perjalanan. perjalanannya itu panjang, bikin capek, capek, tapi harus semangat.
9: Jadi tapak jelas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
8: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya, awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
9: Gua Hero ya, pengalaman pertama.
8: Pengalaman pertama.
9: Pengalaman ke Gua Hero itu bagaimana? Bisa cek.
7: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Febrian menyaksikan jumlah jemaah lansia terus mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hiro. Sampai di puncak, Febrian bersama rombongan melaksanakan salat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arsodi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Proteja RRI, Tersudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
10: Ya. Hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta-Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak.
11: Sementara itu terdengar selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
12: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar, tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
13: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
12: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
14: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
12: KTT ASEAN-Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Prof. 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Let us choose well. Thank you.
1: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu, dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi, di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
16: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
17: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu neng itu nobar dia, tidak ada yang main. Piala Dunia baru tahun ini mengadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah, rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam.
16: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
18: Jadi di Warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di Warkop itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di Warkop itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
16: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakil tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 19 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada.

2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di pertandingan nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat malam untuk Anda semuanya. Sekarang pukul 20.38. Tadi kita sudah ikuti warta berita dari program Matika Radio Republik Indonesia, dan saatnya kami akan hadirkan untuk Anda pendengar Mimbar Agama Islam dengan judul Menyambut Tahun Baru Hijriah bersama dengan Heni Ibrahim SOSI, Penyuluh Agama Islam Kemenak Belu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala berkat rahmat, kasih sayang serta karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang penuh keberkahan ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan dan nikmat iman, sehingga kita dapat bersua kembali dalam pertemuan yang mulia ini dengan judul menyambut tahun baru Hijriah.

di mana usia bertambah, jatah hidup berkurang, bersama saya Henny Ibrahim selaku penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Belu. Selawat salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan pengikut-pengikutnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umat beliau hingga akhir kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang selalu istiqomah mengikuti sunnah beliau sampai akhir hayat. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini kita memasuki tahun baru Hijriah. Kita telah meninggalkan tahun yang lalu dan memasuki tahun yang baru. Inilah saat yang tepat untuk merenung dan bertanya kepada diri sendiri, apa yang telah berubah dalam diri kita? Betapa cepat waktu berlalu. Hari berubah menjadi minggu, minggu berubah menjadi bulan, bulan berubah menjadi tahun. Rasanya baru kemarin kita berada di tahun 1447 Hijriah, namun sekarang tanpa terasa kita telah memasuki tahun 1448 Hijriah. Secara angka memang bertambah satu tahun, tetapi kalau kita melihat dengan kacamata umur, hakikatnya bukan umur yang bertambah, melainkan jatah hidup kita yang berkurang. Setahun telah pergi dan tidak akan pernah kembali. Maka pertanyaannya, sudahkah kita menjadi hamba yang lebih baik dibanding tahun yang lalu? Sudahkah sholat kita lebih khusyuk? Sudahkah Al-Quran lebih sering kita baca? Sudahkah dosa-dosa yang dahulu kita lakukan benar-benar kita tinggalkan? Ataukah kita masih sama seperti tahun lalu? Pemirsa, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap pergantian tahun sesungguhnya adalah pengingat bahwa kita sedang berjalan menuju akhir perjalanan hidup. Kekuatan yang dahulu kita miliki perlahan berkurang. Tubuh yang dahulu kuat lambat laun mulai melemah. Rambut mulai memutih, wajah mulai menua. Mau ataupun tidak mau, suka ataupun tidak suka, akan datang suatu masa ketika waktu yang telah Allah tetapkan untuk kita benar-benar habis. Ketika waktu itu habis, maka tidak ada lagi tahun baru berikutnya bagi kita. Tidak ada lagi kesempatan memperbaiki diri. Tidak ada lagi kesempatan menambah amal. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Saat itulah yang disebut dengan kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ajal." فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, yang artinya setiap umat mempunyai ajal. Apabila ajal mereka telah datang, mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun dan tidak pula dapat memajukannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 34, di mana ayat ini mengingatkan kita bahwa kematian adalah kepastian. Tidak ada seorang pun yang mampu menolaknya. Tidak ada jabatan yang mampu menghalanginya. Tidak ada kekayaan yang mampu menundanya. Ketika ajal datang, semuanya selesai. Rumah yang megah ditinggalkan. Harta yang dikumpulkan ditinggalkan. Keluarga yang dicintai ditinggalkan. Dan jabatan yang dibanggakan ditinggalkan. Yang ikut bersama kita hanyalah amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru zikru hadhil ladzat," yang artinya perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Pemirsa pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semakin sering seseorang mengingat kematian, biasanya semakin baik amalnya. Ia akan lebih menjaga sholatnya, ia akan lebih berhati-hati dalam berbicara, ia akan lebih mudah untuk memaafkan, dan ia akan lebih mudah ringan untuk bersedekah. Sebaliknya, orang yang melupakan kematian, ia akan mudah terlena oleh dunia. Pemirsa pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak manusia yang mengetahui bahwa umurnya terus berkurang, tetapi hidupnya biasa-biasa saja, tidak ada perubahan, tidak ada introspeksi diri. Hari-harinya habis untuk mengejar dunia. Pikirannya dipenuhi urusan dunia, waktunya habis untuk dunia, tetapi akhiratnya terlupakan.
Ia sibuk mempercantik kehidupannya di dunia, namun lupa mempersiapkan kehidupan yang kekal di akhirat. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik." Yang artinya, umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit di antara mereka yang melebihi usia tersebut. Maka sesungguhnya umur kita tidak panjang. Dunia yang kita tempati hanya sementara. Kita semua sedang menunggu giliran dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, memasuki tahun baru Hijriah ini, marilah kita memperbaharui tiga hal dalam diri kita. Pertama, memperbaharui tobat kepada Allah. Renungkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Menangislah di hadapan Allah. Perbanyak istighfar. Jangan pernah merasa aman dari dosa. Kedua, memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini, di mana kita masih diberikan iman, Islam, kesehatan, keluarga, dan kesempatan untuk beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Yang artinya, jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Dan yang ketiga, memperbanyak amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa." Yang artinya, berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Mari jadikan tahun baru Hijriah ini sebagai momentum untuk semakin dekat kepada Allah, semakin rajin beribadah, semakin menjaga sholat, semakin mencintai Al-Quran, semakin memperbanyak sedekah dan amal soleh. Semoga Allah menjadikan tahun 1447 Hijriah ini sebagai tahun yang penuh keberkahan bagi kita. Dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu istiqomah dalam ketaatan. Dan semoga ketika ajal menjemput, Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Demikian kiranya yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wal'afu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, tetap bersama kami. Sesaat lagi kami akan menemani Anda semuanya di Pesona Budaya Flobamora.
1: 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua. Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Pesona Budaya Flobamora.

0: Selamat malam pendengar, di mana saja berada, kita berjumpa kembali dalam Pesona Budaya Pulau Bamora bersama saya Antik Ima yang akan menemani Anda dalam perjalanan budaya yang syarat makna dari berbagai daerah di Pulau Bamora. Dan melalui ragam tradisi yang diwariskan turun-temurun, kita diajak untuk bisa lebih mengenal dekat identitas, filosofi hidup, dan semangat kebersamaan masyarakat NTT yang terus lestari sampai dengan saat ini. Dan di edisi kali ini pendengar, kami sudah menyiapkan 3 sajian budaya untuk Anda dari RRI Kupang. Kita akan mengulas tentang tradisi gali tulang masyarakat Sumba, sebuah ritual adat yang menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur. Kemudian dari RRI ND, kita akan menggali makna Spirito Jogo Wagasama di Kabupaten Nagekeo, nilai persatuan dan gotong royong yang terus hidup dalam kehidupan masyarakat. Dan dari Atambua, dari RRI Atambua, kami akan hadirkan tentang merayakan kehidupan dalam budaya olah Mayangsari, olah Mangsari, tradisi yang syarat dengan pesan kebersamaan, kemudian rasa syukur dan penghormatan terhadap kehidupan.
1: Anda sedang mengikuti program Pesona Budaya Pulau Bamora.
0: Pendengar di mana saja berada, kami akan hadirkan terlebih dahulu dari RRI Atambua, di mana di tengah kehidupan masyarakat yang kaya akan adat dan tradisi, ada budaya yang mengajarkan tentang pentingnya mensyukuri kehidupan dan mempererat hubungan antar sesama, yaitu budaya olah Mangsari. Tradisi ini menjadi ruang kebersamaan masyarakat untuk merayakan kehidupan, kemudian memperkuat solidaritas sosial, juga menjaga nilai-nilai budaya yang sudah diwariskan oleh para leluhur yang akan dihadirkan oleh Arda Faik.

0: Pulau Pura di Kabupaten Alor menyimpan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat. Dengan kondisi alam yang berbatu dan kering, masyarakat Pura memiliki cara unik untuk bertahan hidup yang dikenal dengan sebutan Olang Mangsari. Budaya ini tidak hanya menjadi identitas masyarakat Pulau Pura, tapi juga menjadi warisan budaya yang terus dijaga melalui festival Olang Mangsari. Merayakan kehidupan dalam budaya Olang Mangsari. Cerita budaya dari saya Arda Fahi bersama Pendeta Selvi Putri Fabiola MSI, Ketua Majelis Jemaah Elim Dadi Bira, sekaligus pelaksana kegiatan festival Olang Mangsari. Olang Mangsari merupakan filosofi hidup masyarakat Pulau Pura. Secara harfiah, Olang Mangsari berarti mencari hidup, sebuah cara masyarakat setempat memanfaatkan seluruh potensi alam untuk mempertahankan kehidupan.
1: Pura itu salah satu pulau yang ada di Alor. Tuh, mereka punya budaya yang unik. Itu budaya disebut Olang Mangsari. Olang Mangsari itu sendiri, dia punya arti itu cari hidup. Jadi dari kata Olang Mangsari, artinya cari hidup. Nah, aktivitas cari hidup ini melingkupi tiga hal. Jadi cara orang Pura bertahan hidup, mempertahankan kehidupan itu dengan cara yang unik itu melingkupi tiga hal, yaitu kehidupan yang ada di darat, kehidupan yang ada di laut, dan di udara atau di atas pohon tua.
0: Di daratan, yang didominasi batu dan tanah kering, masyarakat Pulau Pura mengandalkan jagung dan kacang sebagai sumber pangan utama yang diolah secara tradisional.
1: Pura itu sangat berbatu, sulit sekali untuk tanaman bisa tumbuh, jadi mereka hanya bisa budidaya jagung dan kacang. Itu sebagai sumber pangan utama masyarakat Pura. Jadi mereka cari hidup dengan bergantung pada tanah yang ada, dengan pengolahan jagung. Kemudian mereka kelola itu dengan cara tradisional. Selain itu juga berkaitan dengan laut. Orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut. Dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional.
0: Selain bertani, laut menjadi sumber kehidupan penting bagi masyarakat Pulau Pura. Mereka menangkap ikan dengan cara-cara tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut, dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional. Mereka punya satu alat tangkap ikan yang namanya bubu. Itu sangat ramah lingkungan, dan selain dengan bubu, mereka juga pakai alat tangkap ikan yang tradisional, seperti mereka panah, mereka memancing pakai suka tradisional, dan beragam cara yang unik dan sangat tradisional.
0: Bubu menjadi salah satu simbol kearifan lokal masyarakat Pulau Pura. Alat tangkap ikan yang dibuat dari anyaman bambu ini mampu menghasilkan tangkapan yang cukup tanpa mengeksploitasi sumber daya laut. Selain daratan dan lautan, masyarakat Pulau Pura juga menggantungkan hidup pada pohon tua. Dari pohon inilah mereka memperoleh nira yang diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi dan budaya.
1: Nah, selain itu juga mereka menggantungkan hidup dengan pohon tua. Mereka bertahan hidup di sana itu walaupun berbatu, kering, tandus, tapi tumbuh banyak sekali pohon tua. Dan hampir sebagian besar laki-laki di Pura itu, mereka bekerja, berprofesi itu sebagai pengiris tuak, dan air tuak, air nira itu mereka kelola menjadi minuman tradisional, minuman budaya yang biasa kita kenal slopi. Memang kalau slopi ini agak sedikit kontroversi ya Ibu, tapi kalau di Pura, slopi itu bagi mereka itu kehidupan mereka. Jadi dari slopi ini mereka kemudian kelola menjadi anggur perjamuan, mereka kelola itu lebih, dan dari hasil dari slopi ini yang mereka pakai kasih sekolah anak, pakai untuk mempertahankan kehidupan mereka. Salah satu bagian dari pohon lokal yang mereka manfaatkan itu, seluruh daunnya itu dipakai untuk menganyam kerajinan tangan, niru, bakul, topi, tas oleh perempuan-perempuan di sana. Jadi perempuan-perempuan itu mereka menganyam daun lontar, laki-laki itu mereka mengiris tuak. Jadi semua yang ada di Kalau pemberian Tuhan yang ada pada mereka, mereka manfaatkan dengan cara yang unik. Dan mereka sangat bergantung dengan cara hidup yang sangat menggantungkan diri pada alam. Seluruh aktivitas kehidupan ini yang disebut olang mangsari itu, Ibu, cari hidup. Mereka punya cara pola bertahan hidup yang tradisional ini yang disebut olang mangsari.
0: Namun seiring perkembangan zaman, berbagai keterampilan tradisional mulai ditinggalkan generasi muda. Kondisi ini menjadi perhatian serius gereja dan masyarakat adat.
1: Nah, kenapa kemudian gereja penting sekali untuk memberi perhatian? Kita perlu adakan festival Olang Mangsari dan seterusnya, karena semakin seiring perkembangan zaman, banyak sekali orang muda yang meninggalkan aktivitas cara hidup yang unik ini. Orang muda mereka tidak tahu panjat tulang, banyak sekali orang muda yang mereka tidak tahu ambil ikan dengan bubu, tidak bisa lagi menganyam bubu. Bubu itu alat tangkap ikan dari bambu yang mereka anyam. Dan ketika mereka taruh di laut, itu bisa dapat ikan dalam jumlah yang cukup, tetapi tidak merusak alam sama sekali. Tidak egois, tidak ambil secara serakah, tidak ambil lebih. Anak muda sudah banyak yang meninggalkan itu. Menenun, banyak yang meninggalkan itu. Mereka sudah tidak tahu lagi cara untuk menenun. Nah, gereja melihat ini, kalau kita membiarkan, kita tidak rayakan ini dalam satu festival, satu kegiatan seremonial tiap tahun untuk kita memperkenalkan budaya ini, mungkin bisa hilang ke depan.
0: Sebagai upaya menjaga warisan budaya tersebut, sejak tahun 2022 digelar Festival Olang Mangsari yang kini telah menjadi agenda tahunan masyarakat Pulau Pura.
1: Sudah dari tahun 2022, jadi tahun 2026 ini sudah kelima. Sudah event tahunan wajib yang sudah diagendakan juga oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata. Jadi ini sudah program rutin wajib tiap tahun selalu kita lakukan. Mulai dari tahun 2022, yang awalnya kita masih berjalan sendiri, sampai sudah mendapat dukungan dari berbagai pihak.
0: Dalam festival ini, berbagai aktivitas budaya ditampilkan secara langsung. Mulai dari menganyam, membuat bubur, menangkap ikan secara tradisional, hingga menampilkan produk-produk UMKM masyarakat.
1: Di dalam kegiatan Olang Mangsari ini juga kita ada pemberdayaan UMKM masyarakat, itu juga ada di dalam. Jadi melibatkan semua masyarakat Pura, mereka punya produk UMKM, hasil dari mereka cari hidup, mereka memanfaatkan segala hal. Jadi di dalam produk UMKM itu yang kita pasarkan itu pengolahan jagung, terus ada anggur yang tadi air minuman tradisional yang dikelola menjadi anggur, menjadi kopi. Kita rendam lagi dengan ginseng untuk kita tidak lihat dari mirahnya, tapi itu menjadi minuman budaya, minuman kesehatan kalau dikonsumsi secukupnya. Kemudian ada juga anyaman-anyaman yang kita pasarkan, tenunan-tenunan yang kita pasarkan. Jadi hasil kreativitas orang Pura itu kita tunjukkan juga di situ. Dengan bagaimana mereka proses untuk mengelola semua pemberian Tuhan di sana bagi mereka. Jadi kita memperkenalkan orang tahu ini kehidupan orang Pura, ini cara hidup orang Pura. Tetapi yang paling penting tadi saya bilang bahwa harus ada revitalisasi budaya, ini harus tetap dijaga.
0: Tahun 2026, Festival Olang Mangsari memasuki penyelenggaraan yang kelima. Berbeda dari tahun sebelumnya yang mengangkat tradisi pengolahan tuak, tahun ini fokus utama diarahkan pada budaya bubu dan tradisi menangkap ikan.
1: Tahun ini kita temanya tentang vermedi. Vermedi itu tentang bubu. Jadi nanti kita akan membuat semua masyarakat, pengunjung itu melihat dan menyaksikan langsung bagaimana mengambil bubu, bagaimana mengolah itu bubu, bagaimana kita atur. Pokoknya tahun ini kita fokusnya itu tentang bubu. Jadi kita penting sekali untuk kita terus angkat melalui festival Olang Mangsari, kita angkat. Jadi di dalam festival Olang Mangsari itu kita tidak hanya pergi dan kita melakukan berwisata dan lain tidak, tapi ada demonstrasi, pertunjukan secara langsung, kegiatan yang berkaitan dengan cara hidup kita tampilkan semua. pengunjung-pengunjung datang dan mereka bisa mencoba, oh menganyam ini begini, buat bubu ini begini, menangkap ikan dengan cara tradisional ini begini. Jadi kita kasih mereka untuk mereka bisa mempunyai pengalaman sendiri. Setiap pengunjung yang hadir, mereka bisa kenal apa itu olang mangsari, dan tidak hanya kenal, tapi mereka bisa mengalami olang mangsari itu di dalam kehidupan.
0: Lebih dari sekedar atraksi budaya, Festival Olang Mangsari membawa pesan penting tentang rasa syukur, pelestarian lingkungan, dan penghargaan terhadap kearifan lokal yang diwariskan leluhur.
1: Jadi pesan yang kami mau sampaikan dalam setiap kami melakukan kegiatan Olang Mangsari, bahwa di setiap tempat pemberian Allah itu ada berkat di sana yang kembali lagi kepada kita. Kita mau kelola itu, kita memanfaatkan itu atau tidak. Ya, tahun ini kami ambil tema Orang Pura merayakan kehidupan pemberian Allah dengan berolang mangsari. Itu yang kemarin kita punya tema juga, Ibu, kita pun tema ini merayakan kehidupan dalam budaya olang mangsari. Jadi kita mau mengajak masyarakat bahwa kehidupan pemberian Allah itu selalu bisa kita rayakan, karena dalam setiap hal yang Allah kasih, tempatkan kita di mana, itu ada berkat tersendiri yang Allah siapkan untuk kita. Dan kita harus menjadi berkat bagi orang lain melalui berkat yang Allah kasih dalam kehidupan kita. Dalam Olang Mangsari, ini tidak hanya mau simpan berkat itu untuk kami, tetapi kami mau membagi itu dalam kehidupan orang lain. Kemudian ketika mereka pulang dari Olang Mangsari, ada kesan yang tidak terlupakan, bahwa di setiap tempat yang kita kunjungi, ada kehidupan yang indah yang Allah siapkan bagi setiap orang di sana.
0: Festival Olang Mangsari bukan hanya perayaan budaya masyarakat Pulau Pura, tetapi juga sebuah pengingat bahwa manusia dan alam dapat hidup berdampingan dalam harmoni. Dari tanah berbatu, laut yang luas hingga pohon tuak yang menjulang, masyarakat Pulau Pura membuktikan bahwa kehidupan dapat terus tumbuh melalui kearifan lokal yang dijaga dengan penuh syukur. Inilah semangat merayakan kehidupan dalam budaya Olang Mangsari, sebuah warisan terus hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang.

Pendengar di mana saja berada, demikian persembahan Pesona Budaya Floba Mora dari RRI Atambua tentang merayakan kehidupan dalam budaya Olang Mengsari. Dan dari Atambua kita akan menuju ke RRI Kupang, di mana setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk menjaga hubungan antara generasi yang hidup dengan para leluhur yang sudah mendahului. Nah, di Pulau Sumba, penghormatan kepada leluhur diwujudkan melalui sebuah tradisi yang unik dan penuh makna, yaitu tradisi gali tulang masyarakat Sumba. Dan tradisi ini bukan hanya sekedar memindahkan ataupun membersihkan tulang belulang leluhur saja, tetapi menjadi simbol penghormatan, ikatan kekeluargaan, dan pelestarian warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan seperti apa selengkapnya akan disampaikan oleh Christine Gekum.

0: orang yang meninggal yang tidak sempurna, seperti orang kecelakaan, yang meninggal bekas parang, yang meninggal bekas ini tenggelam dalam air dan lain sebagainya, apalagi bila meninggal yang tanpa sakit lah istilahnya dalam ajaran budaya. Nah di situ arwah ini mereka belum bisa diterima di sisi Maha Kuasa karena mereka meninggal dalam berlumuran darah.
1: Sumba bukan hanya dikenal karena bentangan alamnya yang eksotis, tetapi juga karena kekayaan budaya yang tetap terjaga hingga kini. Di tengah perbukitan savana yang membentang luas, masyarakat Sumba hidup berdampingan dengan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya adalah kepercayaan kepada Marapu, ajaran leluhur yang menjadi pedoman hidup dan membentuk cara pandang masyarakat terhadap alam, kehidupan, hingga kematian. Selamat malam Bapak Mama Bah Saudara. Pesona Budaya Floba Mora Produksi RRI Kupang mengangkat topik Tradisi Gali Tulang Masyarakat Sumba bersama Ketua Organisasi Kepercayaan Marapu Sumba Barat, Bapak Cornelis Billy. Bagi masyarakat di Tanah Humba, kematian bukanlah akhir dari kehidupan. Kematian dipandang sebagai perjalanan menuju alam para leluhur, tempat arwah melanjutkan keberadaannya dan tetap terhubung dengan keluarga yang masih hidup. Karena itu, setiap prosesi kematian memiliki makna mendalam dan dijalankan dengan penuh penghormatan. Menurut Ketua Organisasi Kepercayaan Marapu Sumba Barat, Bapak Cornelis Billy, masyarakat Sumba percaya bahwa arwah orang yang meninggal diyakini akan menempuh perjalanan menuju alam leluhur. Namun, perjalanan tersebut tidak selalu berjalan mulus. Masyarakat Sumba percaya bahwa seseorang yang meninggal secara tidak wajar, seperti akibat kecelakaan, kekerasan, atau sebab-sebab lain yang tidak lazim, akan menghadapi kesulitan dalam perjalanan arwahnya.
0: Makna dalam ritual penggalian tulang di situ, dalam ajaran Marapu ada yang disebut larasia dan laramate, dalam artian perjalanan para roh orang mati disebut larasia dan laramate. Di dalam ajaran Marapu diyakini bahwa orang yang sudah meninggal itu akan berjalan di hari akhirat ke sana. Nah, arwahnya diterima oleh sang pencipta. Nah, terus tulangnya dikubur secara resmi dalam ajaran budaya adat. Nah, seperti orang yang meninggal yang tidak sempurna, seperti orang kecelakaan, yang meninggal bekas parang, yang meninggal bekas ini tenggelam dalam air dan lain sebagainya, apabila meninggal yang tanpa sakit lah istilahnya dalam ajaran budaya. Nah di situ arwah ini mereka belum bisa diterima di sisi Maha Kuasa karena mereka meninggal dalam berlumuran darah. Berarti mereka dikasih jalan di hari akhirat itu, mereka bisa berjalan pincang atau tidak normal lah dalam bahasa adat Sumba, itu dibilang larasia dan laramate. Berarti mereka itu masih ada perlu penyembuhan.
1: Setiap tulang yang dikubur sementara akan tetap berada di tempat peristirahatan tersebut selama bertahun-tahun menunggu waktu yang dianggap tepat untuk dilaksanakan ritual pemulihan. Bagi masyarakat Sumba, ritual ini bukan sekedar pemindahan tulang belulang, melainkan upaya memulihkan martabat dan perjalanan arwah agar dapat memperoleh tempat yang layak di sisi para leluhur.
0: Ya, jadi mereka yang meninggal seperti itu, mereka dikubur itu bisa disebut rango, dikubur sementara. Di situ ada perjanjian bahwa tempo dalam 3 tahun ada pemulihan arwah. Berarti arwah mereka di ritual dipanggil supaya arwah mereka itu bisa kembali. Nah, ketika mereka kembali, di situ kita lakukan penyembuhan. Berarti dia sudah sempurna penyembuhan. Berarti tidak pincang lagi, tidak ada lagi yang luka-luka. Berarti dalam ritusnya, di situ baru kita gali tulangnya. Nah, tulangnya kita gali kembali, berarti dia dinyatakan meninggal secara sempurna. Dalam bahasa adatnya disebut Rupumanu Keporewabi, berarti dia sudah sah, berarti dia meninggal secara sempurna, yang disebut Rupumanu Keporewabi dalam bahasa adatnya. Berarti dia sudah sembuh, tidak luka lagi. Baru kita lakukan pengantaran kepada arwahnya supaya diterima oleh Maha Kuasa. Sepertinya yang saya bilang, kalau dia meninggal bekas kecelakaan, berarti dia hanya bikin istilahnya ritarango. Ritarango itu berarti sama seperti kita kubur di tanah atau kita bikin penguburan Kristen biasa. Nah, di situ ketika kita pemulihan, kita panggil arwahnya, berarti nanti batu kuburnya DCG4, tutupnya di atas. Itu disebut dalam bait adatnya, dia bilang korokata kobenini. Beda tadi yang dikatakan ritarango. Ritarango itu berarti kubur sementara. Iya, kalau memang pada saat pemindahan tulang di situ, misalnya, nah tulangnya itu, ya kalau menurut kami sih belum pernah ada tulang itu yang kehilangan dalam ajaran meraku. Biar kita kubur sama dia 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun di dalam kuburan, belum tentu kubur ini tulang orang mati itu langsung laku. Nah, kenapa dia tidak laku? Karena dia masih tunggu pemulihannya. Nah, ketika kita pemulihan, kita pindahkan dia pun tulang, nanti tulangnya sudah resmi, berarti dia bisa berubah tulangnya. Tulangnya bisa laku. Bagi orang yang belum sempurna, arwahnya belum dipanggil, dia punya tulang tidak akan mungkin hilang salah satunya.
1: Ritual penggalian tulang memiliki pantangan yang tidak boleh dilanggar. Dalam tradisi masyarakat Sumba, prosesi sakral ini harus dipimpin oleh seorang rato atau tokoh spiritual yang memahami aturan adat dan kepercayaan Marapu. Pelaksanaannya dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan adat. Selain itu, keluarga juga wajib memenuhi berbagai persyaratan, termasuk menyediakan hewan kurban sesuai ketentuan yang berlaku. Hewan-hewan tersebut dipersembahkan sebagai bagian dari ritual penghormatan kepada leluhur, sekaligus sebagai simbol pemulihan dan penyempurnaan perjalanan arwah menuju alam Marapu.
0: Yang memimpin tradisi tersebut adalah para rato. Para rato-rato yang disebut sebagai imam Marapu. Jadi kami sebagai rato-rato itu, kami yang lakukan ritualnya. Misalnya ada keluarga lain yang merasa seperti itu, dia bukan seorang rato, berarti dia harus panggil rato untuk melakukan ritualnya. Biar dia orang gereja sekalipun, baik dia orang-orang gereja Kristen atau Katolik, ketika leluhur ini, arwah orang ini tidak dipulihkan, berarti dia harus ikut tata cara adat budaya. Cara adat berarti pemulihan arwah. Nah, biar orang gereja sekalipun, dia akan panggil rato untuk melakukan ritual tersebut, penggalian tulang serta pemulihan arwah. Kita penuh kepercayaan Marapu untuk melakukan ritual pemulihan arwah 7 bulan 4 samlet 4 atau samulit. Di bulan ini juga tidak dilakukan sembarangan. Pada saat bulan sudah mau mati, berarti kita memanggil arwahnya itu di tengah malam. Tidak boleh ada bintang, tidak boleh ada yang terang, tidak boleh ada bulan. Nanti kita lakukan ritual pemanggilan arwah itu di yang gelap-gelap, supaya arwah itu bisa kelihatan dia turun, dia datang begitu. Lagi di bulan-bulan lain tidak bisa. Ya, pantangan-pantangan lain itu untuk pemulihan arwah itu, untuk kita gali tulang, ya tidak boleh melakukan yang boleh bilang larangan-larangan yang seperti apa, arwah belum turun, tidak boleh kita bilang belum ada tanda kaki di situ, kita tidak boleh bilang oh ini sudah ada. Padahal ketika para rato lihat itu apa abu-rabuk yang orang sudah perbaiki, yang sudah diguling seperti yang di Mawalas, di situ dilihat bekas kaki, kalau belum ada berarti para rato juga tidak bisa melakukan harus itu. Jika pantangan-pantangan itu yang boleh bilang konsekuensinya, berarti terjadi kepada para tuan-tuan apa acaranya, termasuk para ratonya. Rato itu bakalan ya mungkin tidak sempurna menjadi rato. Dia akan fatal di pertengahan jalan. Berarti bisalah mati begitu dalam ajaran hari. Jika kita mau melakukan untuk istilahnya yang penting dia jalan ritusnya. Kasihan, contoh macam banyak hal sekarang kejadian. Para rato-rato dulu sudah melakukan ritualnya, mereka sudah bilang sudah sempurna. Nyatanya belum sempurna. Sampai sekarang kami sebagai rato baru sekarang, bekas-bekas kami punya orang tua dulu, kami perbaik ulang, kami lakukan pemulihan ulang. Itu sesudah ritual baru karena kubur-kubur tersebut. Ketika pemulihan arwah itu dia arwah sudah betul-betul sempurna dia turun, berarti kita lakukan pembongkaran kubur seperti itu. Kalau dia belum turun, berarti kita tidak bisa lakukan pembongkaran. Simbol adat tertentu, adat itu hanya seperti kalau kita gali tulang ya, seperti kita siapkan dia punya kain untuk pakai bungkus dengan ayam jantan kecil, dengan satu ekor babi yang belum, istilahnya babi yang baru mau makan, istilahnya babi kecil sedang yang belum berdosa istilahnya. Ketika kita lakukan malam pertama kita gale, nah terus malam caranya itu hanya satu ekor babi. Nah ketika kita kubur kembali sama dia untuk dikubur, berarti tentu keluarga punya mampu. Tapi kalau ajaran adatnya sih batas 3 ekor yang dipotong. Tahapan ada 3 tahapan. Itu kebanyakan sudah status tercermin dari status keluarga. Kadang kalau di dalam ajaran ini banyak melampaui batas ajaran budaya, ajaran adat. Sebenarnya aturan adatnya batas 3 ekor. Nah, tetapi karena keluarga merasa mampu, di situ kami juga para ratu tidak bisa ngomong, harus kurangi. Dia bilang, oh itu bisa, ini harus potong sekian, misalnya 5, 7 ekor, 8 ekor, bakalan sampai 10. Jadi kita bilang, ya ini bebannya ada di keluarga, bukan kita yang beban. Selagi aturan adatnya yang kami lakukan itu hanya cuma 3 ekor kerbau. Iya. Kita penguburan itu di penguburan baru istilahnya. Itu pemilihan hewan itu yang berdosa, babi juga, babi belum berdosa. Nah ketika kita penguburan tergantung dilihat dari segi umur, status umurnya orang, umurnya sih yang digali tulang. Kalau dia sudah orang tua ya berarti kerbau yang agak lumayan besarnya. Kalau dia masih anak muda ya kerbau mungkin lewat pergelangan tangan.

0: Bagi masyarakat Sumba, ritual penggalian tulang bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di balik setiap doa, persembahan, dan prosesi adat yang dijalankan, tersimpan harapan agar arwah memperoleh ketenangan dan diterima oleh para leluhur. Ritual ini menjadi wujud penghormatan terakhir dari keluarga, sekaligus sarana untuk menyempurnakan perjalanan spiritual mereka yang telah berpulang. Melalui ritual inilah, arwah diyakini dapat melanjutkan perjalanannya menuju tempat peristirahatan terakhir bersama para leluhur di alam Merapu.
1: Sekarang banyak tantangan bahwa di situ ini Merapu ini ada-ada saja, Rato ini ada-ada saja, kan begitu. Mereka belum tahu apa itu makna dari kita gali tulang, karena belum ada musyawarah besaran di situ kita menceritakan bagaimana apa persyaratan gali tulang dalam ajaran Merapu. Jadi situ sedikitnya hanya segelincir saja yang tahu di dalam, khususnya di Kabupaten Sumba Barat, bahkan di Pulau Sumba. Begitu. Di situ sebenarnya karena keluarga tersebut, misalnya dia sudah Kristen atau dia sudah Katolik, itu memang soal agama. Orang tersebut sedikit sakit atau tidak mati secara beruntunan, masa ini kali, besok lagi mati. Nah misalnya kalau memang ini leluhurnya tadi kecelakaan dari oto atau kena potong parang, nah di situ akan terjadi terus kematian, meninggal yang sama seperti begitu. Dia juga tetap, orang meninggal tersebut akan jatuh kecelakaan dari oto, baik dia tenggelam di air, itu meninggal ada saja. Jadi bakalan di situ sebenarnya ada penuntutan arwah bahwa arwah leluhur tadi itu yang pertama jatuh ini apa meninggal bekas parang, arwahnya belum disempurnakan. Nah dari situ hasil musyawarah tersebut di antara para rato, ketika kami diperlu dari masing-masing agama, di situ kita menyatakan bahwa sebenarnya kami lakukan ritual bukan berarti mengajak kalian untuk kembali di Merapu. Kami hanya berpikir karena kasihan ketika regenerasi nanti, kalau kita belum lakukan penyempurnaan, berarti regenerasi nanti akan meninggal seperti begitu lagi.
0: Demikian pesona budaya Floba Muara produksi RRI Kupang. Beta Christine, sampai jumpa.

Pendengar, demikian pesona Flow Bob Mura dari RRI Kupang. Selanjutnya kita beralih ke RRI ND. Di tengah dinamika kehidupan masyarakat modern, nilai-nilai kebersamaan dan persatuan tetap menjadi fondasi penting dalam kehidupan sosial. Dan masyarakat Nagakeo mengenal filosofi hidup yang disebut Tojogo Waga Sama, sebuah spirit yang mengajarkan pentingnya persaudaraan, gotong royong, dan kesediaan untuk berjalan bersama dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, dan bagaimana makna spirit tersebut terus diwariskan dan diterapkan sampai dengan saat ini. Kita akan ikuti persembahan dari RRI ND yang disampaikan oleh Lerikara.

0: kehidupan, kebersamaan, dan kearifan lokal. Salah satunya adalah filosofi To'ojo Gowagasama dari Kabupaten Nagekeo yang hingga kini masih menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu apa makna yang terkandung di balik filosofi tersebut dan bagaimana relevansinya dalam kehidupan masyarakat saat ini? Kami ajak Anda untuk ikuti wawancara singkat kami dengan Willy Brodus Lasa, pemerhati budaya Nagekeo. Pak Willy, ini bisa dijelaskan arti dari To'ojo Gowagasama ini dalam kehidupan masyarakat Nagekeo?
1: Terima kasih Bu Leli. Semangat untuk teman-teman Pro 1 RRND sebuah To'ojo Gowagasama. Kalimat ini juga menjadi salah satu kalimat budaya yang menunjukkan bahwa dari beberapa etnis di Kabupaten Nagekeo, kita ketahui ada etnis Nage, etnis Keo, dan etnis Toto. Yang sebut waga itu ada yang sebut juga wangga, B-A-N dan double G-A. Nah, ada juga yang sebutnya waga. Nah, kalau waga itu yang kita sebut dengan istilah nge-e, itu bagian Nage. Terus ada sebagian dari Keo Tengah, bagian Gunung Lado Lima dan lain-lain. Itu mereka nyebutnya waga. Sedangkan di Keo Tengah bagian ke gunung, terus bagian Mauponggo, terus bagian Toto dan daerah sekitarnya, itu menyebutnya wangga.
0: Jadi ada sedikit perbedaan ya,
1: sama.
0: Tapi artinya sama begitu.
1: Iya.
0: Ya
1: artinya sama, karena perubahan antara T dan Nge dan K. Begitu juga ada penyebutan Jao, Ngao, Ngaku, dan Aku. Dan begitu. Demikian untuk mengenal budaya Nagekeo, kita harus mengenal dulu bahasa. Sehingga kita bisa mengenal kalau misalnya dari Bohwai, penyebutannya itu menggunakan Nge'e, berarti Nko To'ojo Gowagasama. Terus, kalau ke Keo, mereka menyebutnya To'ojo Gowagasama. Itu kita nyebut dengan T. Sama juga dengan Toto. Toto itu daerah irisan antara Kabupaten Ende dengan Kabupaten Nagekeo. Demikian juga untuk Ngao juga penyebutan dari keluarga bahasa kita yang daerah irisan antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo. Ada yang sebutnya Jao, ada sebut juga Ngao.
0: Okay.
1: Ya, lahirlah kalimat kalimat ini To'ojo Gowagasama menjadi salah satu hashtag atau iconic of Nagekeo. Jadi itu kekuatan besar yang luar biasa duduk bersama oleh tokoh-tokoh adat yang luar biasa. Kita pikir-pikir malam mereka duduk sampai siang dan bunyi gong gendang, musik-musik tradisional, pokoknya tarian-tarian, kuliner-kuliner lokal juga saat itu juga pasti mereka habiskan untuk merumuskan kata-kata seperti ini sehingga tidak ada ketersinggungan dari beberapa etnis lainnya seperti itu Bu Lili.
0: Oke. Jadi ini kalau mau diartikan To'ojo Gowagasama ini artinya seperti apa ini Pak Willy?
1: Oh iya Bu Lili, terima kasih. Jadi kita coba pilihkan perkata ya. Kalau To'o saya pikir juga hampir sama dengan bahasa
0: Ende,
1: bahasa Jawa. Ya kita hampir sama. To'o rakare bahasa Ende, To'o kita. Nah kata To'o itu bisa juga membangunkan orang dari tempat tidur. To'o sudah, To'o sih sudah jam 7, jam 8 kita kerja,
0: betul.
1: Kita bangun, kita tepu dan lain-lain. Artinya membangunkan. Yang kedua juga, tapi itu pun sampai dengan sentuhan tubuh, demikian pegang di bahu atau di kaki atau kae, To'o sih, aji, To'o sih, bisa begitu ya?
0: Iya iya betul Pak Willy.
1: Yang kedua juga ada kata To'o yang berarti mengajak. Mari sudah, To'o sih kita kae misa, To'o sih kita kae ngaji, nah To'o sih kita kae sembahyang, misalnya begitu. To'o sih kita ada pertemuan seperti itu, arti mengajak.
0: Mengajak ya.
1: Yang berikut juga To'o juga yang membangunkan orang dari tempat duduk, bisa sedang duduk, dia duduk di tikar, kita bangun dia sambil pegang bahunya. Eja To'o sih, seperti itu. Itu kata To'o artinya bisa juga membangunkan, bisa juga mengajak orang untuk ayo berjalan. Dan juga To'o juga bisa memberi satu makna yang bahwa misalnya kita keluarga besar, misalnya To'o kita sama-sama misalnya, jangan satu orang sendiri, Mae jangan satu orang sendiri, To'o kita sama-sama. Jadi dia juga semacam mengajak juga dalam komunitas atau komunal tertentu, bisa juga individu. Nah, itu kata To'o. Nah, terus Jogo artinya dia sebenarnya satu rangkaian kata dengan kata To'o tadi, dia satu rangkaian bersama. To'o Jogo. Jowo artinya bersama-sama, dalam kesendirian.

0: itu dia dalam sekumpulan orang, komunitas, atau sekelompok masyarakat adat ataupun di perkotaan. Kita melihat di arus untuk di era digitalisasi, era ya gini, tojo pakai sama itu tidak ada lagi. Mereka bermain dengan tojo pakai sama dua jari karena sudah era digital. Cek orang dengan PKWA, pakai Facebook. Halo teman, kita berkumpul di sini. So, kalau orang dulu gong, pukul gong atau mengajak atau dari pakai bahasa adat, woi dari atas, dari bawah, dari sebelah kanan, sebelah kiri, kita ke sana misalnya. Gitu itu. Tapi sekarang tinggal pakai WA group atau apapun WA sudah selesai orang berkumpul. Nah, itu perbedaannya. Nah, tojo artinya to sudah, jalan sudah. Mari kita sama-sama. Sudah sifatnya mengajak. To kita jogo-jogo, mari kita sama-sama. Nah, dari rangkaian tojo wagal sama, saya boleh menjelaskan kepada seluruh masyarakat adat, teman-teman Gen Z, milenial, bahwa Nagekeo itu punya kata yang sangat santun. Ini sudah bagian dari sebuah ajakan secara budaya kultur. Karena di sini kami Nagekeo itu ada istilahnya, ada anak-anak yang masih kecil kami sebutnya dengan Nuwangura. Terus misalnya sudah levelnya SMA kami sebutnya Nuwanuka. Terus usia 50 ke atas kami sebutnya itu Ame, Kai Ame. Terus yang sudah 60-70 ke atas, rambut putih kami menyebutnya Amekae. Nah, kalau empat pilar ini dari usia kecil sampai dengan orang dewasa saling menghargai, maka kita pasti akan kerjasama dikomando oleh orang-orang tua. Dan orang tua mengomandoi anak-anak muda dan anak muda mengikuti. Ada istilah tiga batu tungku juga. Maksudnya ada kaitan dengan tojo bagasama.
1: Iya, iya, betul, Bang.
0: Jadi, ada tiga pilar di sini. Yang paling pertama, Sao tidak sekedar rumah. Sao artinya rumah, tapi tidak sekedar rumah. Di Sao tuh, di rumah tuh ada rumah tua, ada rumah Indo, ada Sao Mere, ada Bilatonitu. Terus di rumah juga ada orang sebutnya, ada misalnya tiang induk, tiang nok, dan macam-macam. Terus pasti ada orang yang dituakan di rumah itu. Yang kedua, ada istilahnya tanah tidak sekedar ulayah. Bahwa tanah tidak sekedar betul yang Tuhan ciptakan betul untuk kita, tapi kepemilikannya dibagi lagi dalam bentuk yang namanya ini tanah mewatu. Jadi tanah itu juga tidak sekedar hak ulayah, tapi ada kepemilikan begitu. Yang terakhir, orang tidak sekedar komunitas. Maksudnya ketika orang berkumpul, orang bercerita dalam sebuah rumah, di depan rumahnya ada halaman tanah tadi, itu tidak sekadar orang, tapi mungkin orang-orang itu adalah orang-orang yang bermartabat, berkarakter, dan orang-orang moselaki, orang-orang tua-tua adat, tokoh-tokoh adat yang membicarakan sesuatu tentang adat. Jadi tiga batu tungku itu rumah, tanah, dan orang. Seperti itu, Bu Lili.
1: Okay. Ini kalau diterjemahkan oleh masyarakat Nagekeo dalam kehidupan sehari-hari ini seperti apa ini, Pak Willy?
0: Terima kasih Bu Lili, saya coba sedikit memberi semangat untuk masyarakat adat Nagekeo, seluruh anak-anak apa Nagekeo. Spirit artinya semangat, semangat dalam kebersamaan, semangat membangun bersama, semangat untuk berbicara bersama, semangat untuk melakukan ritus-ritus adat bersama, semangat juga untuk makan bersama. Jadi yang kedua, ketika pada saat kita makan bersama keluarga, hari ini tidak ada lagi anak-anak makan bersama orang tua dan orang tua makan bersama anak. Dan tidak pernah ada itu. Saya sendiri, saya cukup jalan-jalan ke kampung-kampung, menyaksikan ritus-ritus adat. Itu hampir-hampir sudah tidak ada anak-anak makan bersama dengan orang tuanya. Jadi sekarang saya tidak tahu, tidak mengerti, tapi kami terus menyerukan bahwa di sekolah-sekolah juga ada penguatan karakter, ada budi pekerti, etika-etika. Itu kita mulai serukan kembali melalui pendekatan bahasa ibu. Maka di Nagekeo, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui NGO, itu mengangkat kembali bahasa-bahasa ibu di sekolah-sekolah. Untuk apa? Ini pendekatan budaya secara emosional. Anak-anak lebih senang dengan bahasa daerah. Seperti itu. Nah, tetapi kalau sudah di kota, ini agak sulit karena ya namanya di kota, anak-anak lahir di kota dan jarang ke kampung, mereka tidak pernah ke kampung. Mereka merasa risih kalau ke kampung. Okay. Jadi spirit tojo bagasama hari ini di Nagekeo untuk di kampung-kampung masih sih, masih terpelihara,
1: masih terasa,
0: masih dilindungi, masih dilestari, dan kita masih terasa. Tapi kalau sudah masuk ke perkotaan, saya sungguh yakin ini hampir 25% sudah tidak ada lagi. Karena anak-anak sekarang sudah ramai dengan gadget, dengan HP, Android. Jadi sulit sekali, contoh kita meminta tolong, misalnya kita perintah, bukan perintah, minta tolong, ade tolong kok ambil piring kita makan. Kalau dia sementara pegang HP, itu sulit sekali dia berdiri dan mengambil piring. Iya.
1: Ini menjadi keprihatinan semua orang begitu ya Pak Willy ya?
0: Iya, iya. Nah itu yang menurut saya menjadi seorang pemerhati Arena Gekeo. Saya melihat seperti itu. Kan saya suka bergaul dengan anak-anak kecil dan anak-anak muda.
1: Apa solusi yang tepat begitu untuk mengatasi permasalahan seperti ini, supaya spirit ini tetap ada begitu ya, tidak hanya hidup di kampung-kampung, di desa-desa, tetapi mulai dari kota juga ini tetap memegang spirit tersebut.
0: Dengan spirit Jogo Bagasama ini, kami terus terang terlepas dari sebagai seorang pemerhati, kita juga bergerak di Dinas Pendidikan Kebudayaan, khusus di bidang kebudayaan. Itu tepat, sering menyelenggarakan festival-festival seni budaya itu dalam nuansa daerah, kultur daerah. Misalnya salah satu lagu anak kekakia tadi itu menjadi lagu wajib yang harus dinyanyi oleh anak-anak tingkat SD misalnya. Nah dengan demikian kita mendorong Bapak Ibu gurunya untuk coba menerjemahkan dan membuat sinopsis dibaca di pada saat ajang festival atau pegelaran-pegelaran musik misalnya. Itu sering kita lakukan hampir setiap tahun. Nah yang kedua juga dengan kerjasama teman-teman dari Yayasan NGO untuk kembali belajar bahasa ibu di sekolah-sekolah. Nah ini salah satu juga pendekatan emosional untuk anak-anak, supaya mengenal apa tuh bahasa daerah, sehingga ketika mengenal bahasa daerah pasti budaya dia akan mengikuti. Itu pasti dengan sendirinya. Contoh misalnya di salah satu acara di Bo'obae yang sekarang cukup menjadi ya heritage of culture, minyak atu ya, tinju tradisional kita sebutnya atu di Bo'obae. Itu anak-anak kecil itu dihadirkan pada saat atu, mereka menyaksikan walaupun saling bertarung, tapi yang terakhir kita baku perlu kembali kita sebagai saudara. Nah makna dari atu itu artinya sebenarnya nenek moyang dulu mengajak menjadi ketangkasan ya, kebersamaan kita dari kampung ke kampung setelah panen dan lain-lain. Mari kita buat kegiatan ini untuk menyatukan antara teman dan teman sebagai sahabat-sahabat, keluarga, kakak adik dan sebagainya. Nah untuk Nagekeo untuk mengejar kembali ketertinggalan ini karena sudah tergerus zaman dengan era milenial dan Gen Z, kami dari dinas terus bergerak untuk anak-anak tuh kita hindari main gadget di jam-jam tertentu.
1: Ya. Jadi diatur begitu ya jadwalnya.
0: Iya. Jadi Bapak Bupati, Bapak Wakil, Bupati dan seluruh stakeholder pimpinan OPD, hampir seluruh pimpinan OPD Nagekeo di dinas-dinas terkait itu mendukung pergerakan ini supaya anak-anak di rumah diberikan waktu untuk belajar, diberikan waktu juga untuk mereka bermain dan ada satu waktu mereka pegang HP. Terus juga ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sore-sore misalnya. Jadi anak-anak diikut serta supaya dia jangan terlalu sibuk dengan HP atau Android untuk bermain. Sekarang lagi tren tuh dengan Free Fire atau Mobile Legend dan lain-lain. Permainan anak-anak cukup seru. Itu juga sangat mengganggu mental-mental anak. Juga di sisi rohani, itu anak-anak kita didorong untuk mengikuti OMK. Jadi mereka setiap sore ada kegiatan-kegiatan kerohanian. Dari SD, apalagi sekarang lagi mau menjelang sambut baru, anak-anak lagi sibuk. Jadi kami Nagekeo cukup gencar sekali untuk hal yang satu ini, supaya anak-anak itu tidak terlalu lama menggunakan HP. Karena itu juga sangat buruk. Yang paling pertama untuk kesehatan anak-anak, maka yang pertama. Yang kedua ini permainan-permainan atau fitur-fitur game ini kan sangat menimbulkan emosional. Contoh Free Fire, misalnya mereka saling tembak-tembak. Kalau dia kalah misalnya, itu kan dia juga emosi, bisa banting HP, bahkan tidak mau makan dan lain-lain. Seperti itu, Bu Lili. Itu yang kami lakukan di Kabupaten Nagekeo. Kami sedang bergandeng tangan semua stakeholder, teman-teman dari NGO-NGO, terus pimpinan-pimpinan perangkat daerah. Kami bekerja sama sekarang lagi gencar untuk bagaimana anak-anak tuh lebih dekat dengan kegiatan-kegiatan yang positif, tidak terlalu satu hari dengan HP seperti itu.
1: Pendengar RRI, demikian perbincangan kami dalam Pesona Budaya Flomo Mora malam ini dengan topik menggali makna spirit To'o Jogo Wagasama di Nagekeo. Semoga perbincangan ini menambah wawasan kita tentang kekayaan budaya daerah, sekaligus menginspirasi kita untuk terus menjaga dan juga mewariskan nilai-nilai luhur budaya kepada generasi mendatang. Saya Leli Kar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita akan kembali berjumpa dalam Pesona Budaya Flowomora di edisi-edisi berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa lagi.

0: Pendengar di mana saja berada, sampailah kita di penghujung siaran berjaringan Pesona Budaya Floba Mora malam ini. Dan dari tradisi gali tulang masyarakat Sumba, kita belajar tentang penghormatan kepada leluhur. Dari Spirito Jogo Wagasama di Nagakeo, kita memahami pentingnya persatuan, dan melalui budaya olah mangsari, kita diajak untuk mensyukuri kehidupan dan mempererat kebersamaan dalam masyarakat. Semoga berbagai nilai luhur yang terkandung dalam tradisi-tradisi ini bisa terus dijaga, diwariskan, dan tentu saja bisa menjadi inspirasi bagi generasi masa kini maupun yang akan datang. Saya Yanti Kima pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Pesona Budaya Floba Mora. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.
1: Terima kasih baru saja Anda ikuti program Pesona Budaya Floba Mora. Dengarkan terus program ini setiap hari Kamis pukul 21 waktu Indonesia Tengah hanya di 0,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini

Sesaat lagi, Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada. Selamat malam. Semangat di malam hari ini. Ada yang sudah berkurang semangatnya, itu wajar ya. Itu adalah hal yang normal ya. Karena kita sudah malam, seharian Anda sudah dengan aktivitas Anda yang mungkin segunung, sebukit, atau ya selangit mungkin. Ya pasti semangat Anda juga berkurang, tenaga Anda juga berkurang. Tapi malam hari ini ya paling tidak masih ada sisa sedikit sedikit saja bahaya begitu ya. Baik, di Ruang Rindu ada saya Yanti yang menemani Anda semuanya di malam hari ini. Yang mau bergabung silahkan, saya menanti partisipasi Anda semuanya di malam hari ini di 0812-4601-0202. Silahkan yang mau gabung ya. Dan lagu-lagu apa saja yang bisa Anda request, ada Gelas Kangen, ada Padi, Semua Tak Sama, Selon Seven, Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki, ada Westlife, I Have a Dream, ada Once, Dialova, ada Cell, Kiss from a Rose, kemudian ada Leto, Ruang Rindu, Backstreet Boys, Shape of My Heart, ada Iwan Fals, Ku Menanti Seorang Kekasih, ada Bryan Adams, Everything I Do, ada Vina Panduwinata, Surat Cinta, ada Oscar Harris, Baby Blue, ada Naf, Kenanglah Aku, ada Peter Pan, Bintang di Surga, dan Michael Jackson, One Day in Your Life. Ya, ada 15 lagu yang kami siapkan di malam hari ini untuk Anda request menemani aktivitas Anda di malam ini. Apapun aktivitas yang Anda lakukan di malam hari ini, ya semoga saja tetap berjalan dengan lancar, tetap berjalan dengan baik. Persiapkan diri Anda juga ya untuk besok aktivitas di hari yang baru, hari Jumat besok ya. Mungkin saja ada kegiatan ya pagi, mungkin biasanya kalau hari Jumat itu identiknya bersih-bersih ya, olahraga, senam dan lain sebagainya ya, supaya Anda bisa persiapkan lebih awal lah begitu. Baik, sekali lagi selamat malam untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami di malam hari ini di 0812-4601-0202. Yang mau gabung silahkan. Waktu kita sampai nanti di jam 11 malam atau di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Bunda Ima, aduh Bunda Ima tadi masih di siaran berjaringan ya di Pesona Budaya Loba Mora, tapi sudah gabung ya. Ya, tentu saya tidak bisa terima ya. Baik, tapi saya tunggu ya Bunda Ima kalau mau gabung lagi. Baik, saya terima dulu ya penelpon pertama di Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam.

0: rindu memori lewat lagu.
1: Iya, selamat malam juga Kakak Bella.
0: Iya, Kak Yandi.
1: Iya, sudah malam. Hari ini bagaimana?
0: Hari ini puji Tuhan, baik, sehat selalu. Kak.
1: Sehat selalu, baik. Pekerjaannya lancar?
0: Puji Tuhan, Kak Yandi.
1: Syukurlah, Kakak Bella, kalau semuanya baik adanya. Oke, Kakak Bella, karena waktu kita singkat ya, jadi ya silakan. Mau kirim salam dulu Kak, atau mau lagu dulu, tapi maksimal 5 orang ya.
0: Ya Kak Yanti. Lagu yang Ku Menanti Seorang Kekasih.
1: Ku Menanti Seorang Kekasih. Oke. Dari Iwan Fals. Silakan Kakak.
0: Salam-salamnya buat Kakak Yanti bersama All Pro RRI atau Mulan bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Terus buat pendengar semuanya, ada Kakak Nara, ada Bapak Tian Biar Kenari, ada Bunda Desi, ada Pak Oke, ada Mas Edi, ada Marina, ada Mama Ina Dinisi-Nisi. Pokoknya buat semua pendengar dimanapun berada yang lagi monitor RRI atau buat di acaranya Ruang Rindu, semuanya selamat malam, salam sehat semuanya, selamat beristirahat, Tuhan jaga kita selalu. Terima kasih Kak Yanti, selamat malam, pulang hati-hati Kakak sayang.
1: Baik
0: ya Kak Yanti,
1: terima kasih, selamat malam Kakak Bella ya, semangat terus ya di malam ini, bukan malam ini saja ya, besok-besok juga tetap harus semangat begitu. Di belakangnya Kakak Bella, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam juga
2: Bunda Ima.
1: Iya, saya tahu ini suaranya Bunda Ima, sudah pasti.
2: Sudah pasti serak-serak gitu.
1: Iya.
2: Bunda ada Noni,
1: Yanti di sini.
2: Oh ada Yanti.
1: Iya.
2: Lagu apa malam ini ada Yanti?
1: Lagunya ada Dewa 19 Kangen, ada Padi Semua Tak Sama, ada Ceylon 7 Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki.
2: Anugerah Terindah.
1: Oke.
2: Memang malam ini anugerah terindah.
1: Betul, sudah.
2: Ya ada Yanti ya, ya tentunya Bunda dalam keadaan yang sehat ya. Semoga ada Yanti juga selalu dalam keadaan yang sehat untuk sama menjalankan tugas dan aktivitasnya. Tuhan memberkati ya, bersama teman-teman ya yang ada di Atambua semuanya, kru-krunya yang ada di Atambua juga. Selamat malam, salam sehat teman-teman di Atambua. Ada Paman Boksi, ada Bunda Desi, ada Marina, Maria, dan teman-teman yang ada di Ende, di Kupang, di Pakpak, dan semua pendengar setia Pak Atambua dimanapun berada ya, yang setia bergabung. Selamat malam semua, salam sehat, Tuhan memberkati. Buat Ade Yanti, terima kasih. Bunda kembalikan di studio. Selamat malam.
1: Terima kasih. Selamat malam juga Bunda Ima yang punya Momire. Sehat selalu, bahagia selalu. Ya. Oke, okay. Di belakangnya siapa lagi yang mau gabung? Ayo. Silakan, ini sudah menit yang ke 20 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Ada siapa di sana? Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Kak Yanti.
1: Iya, selamat malam juga. Siapakah di sana?
3: Mama Jisen.
1: Mama Unlasi. Mama siapa?
3: Mama Jisen dari Unlasi.
1: Mama Given di Unlasi. Apa kabar Mama Given?
3: Puji Tuhan, kabar baik.
1: Syukurlah, puji Tuhan Mama Given. Iya, Mama Given, suaranya menghilang.
3: ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke, mantap. Baik, silakan, Mama.
3: Salam yang pertama buat Kak Yanti yang lagi bertugas. Tetap sehat, Yesus memberkati. Dan salam buat Bunda Ima yang barusan lewat, Bapak Candi Alor, Bang Hadi, Kakak Nara. Pokoknya salam satu rata buat semua. 1, 2, 3 sayang semuanya.
1: Baik, lagunya yang mana?
3: Lagu yang mana yang belum request dari itu?
1: Ada Dewa 19 Kangen, ada Padi Semua Tak Sama, ada Westlife I Have Dream, ada Once Dialova, ada Leto Ruang Rindu, ada Vina Panduwinata Surat Cinta, ada Oscar Harris Baby Blue, ada Naf Kenanglah Aku, ada Peter Pan Bintang di Surga.
3: Susah, Kak.
1: Yang mana?
3: Baby Blue.
1: Baby Blue Oscar Harris. Oke, ditunggu ya.
3: Oke, terima kasih Kak Yanti. Salam, selamat malam.
1: Selamat malam juga Mama Given di Oin Lasi. Semuanya yang di Oin Lasi yang bisa mendengarkan siaran kami, selamat malam saja. Baik, dari Om Felix di Betul, selamat malam Om Felix, katanya kenal Veronica kok. Veronica yang Om Serompu anak Nona tuh toh. Baik, mau kenalan kok Om Felix di Betun, mau kenalan dengan Veronica, silahkan ya, nanti saya kasihkan nomornya Veronica. Baik, terima kasih Om Felix sudah bergabung. Michael Jacksonnya ditunggu, tapi sebelumnya saya putarkan dulu dari miliknya Iwan Fals, kemudian ada Ceylon Seven ya, untuk semuanya yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah di request. Yang mau gabung silahkan ya, lewat langsung telepon boleh, ataupun lewat pesan singkat, pesan suara juga boleh ya. Saya tunggu di 0812 4601 0202.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
2: Pendengar, kita kembali lagi di Ruang Rindu. Pukul 22 lebih 41 menit. Masih ada 19 menit lagi. Untuk Anda semuanya yang ingin bergabung, silahkan di 0812.

0: 0206 4601 0202. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Iya, selamat malam juga. Iya, dengan Yanti di sini.
1: Yanti yang mana?
0: Iya.
1: Yang belum apa ya? Yang belum di WhatsApp. Yang belum di WhatsApp
0: siapa? Bagaimana?
1: WhatsApp.
0: Yang belum di request itu ada dari Dewa 19 Kangen, ada Padi Semua Tak Sama. Kemudian ada Westlife, I Have a Dream, ada Once, Dialova, ada Leto, Ruang Rindu, Backstreet Boys, Shape of My Heart, kemudian Bryan Adams, Everything I Do, Vina Panduwinata, Surat Cinta, dan Naf, Kenanglah Aku, dan Peter Pan, Bintang di Surga.
1: Jadi pertama tadi apa ya?
0: Ada Dewa 19, Kangen.
1: Ya, saya kangen lagi.
0: Baik.
1: Kangen sama Yanti.
0: Baik, silakan Mas Edi.
1: Salam spesial ya buat Yanti ya. Mudah hati-hati ya, saya nyebut ya. Nyebut ya. Oke.
0: Baik.
1: Obat Baten. Ada kabar Obat Baten. Bella. Yang Mbak Renti. Mbak Wika di Wonosobo ya. Yang lain sabu rata aja ya. Soalnya waktunya gak ada mepet.
0: Baik.
1: Ketidur. Bapak Mora jadi saya ketiduran.
0: Baik.
1: Apa nanti jas musik lagi nanti? Temani ya, saya minta berbelas ya.
0: Baik.
1: Oke, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Mas Edi.
1: Malam boleh kembali.
0: Baik, di belakangnya Mas Edi, silakan. Ayah mau gabung lagi. Baik, ada Bung Damos, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Rindu lewat lagu. Selamat malam Kak Yanti. Lagunya Westlife lah. Trading salam untuk Mas Edi, Ade Vero, Ade Bella, Bung Yuven, Bang untuk Putra Tengah juga, Bung Pati, Bapak Ten, Mama Aya, Mama Andro, Mama Ina, dan untuk semuanya selamat malam. Terima kasih. Bang Damus di Pulau Kenari di Kecamatan Alor Timur Laut Bukapiting. Oh, kurang lengkap sama Bang Damus. Ya, ini alamatnya sudah selengkap-lengkapnya ya. Baik. Bang Damus, lagunya Westlife saya siapkan. Ada lagi yang lagi online juga bisa ya, tinggalkan komentar di Facebook RRI Hatambua. Masih di Ruang Rindu nanti sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk yang sudah kasih jempol imut dan manisnya di Facebook RRI Tambua ya. Selain itu ada lagi yang mau gabung juga silakan ya, saya masih menanti partisipasi Anda. Tadi beberapa lagu juga sudah saya putarkan, semoga bisa menghibur Anda bersama keluarga yang mungkin sudah siap untuk berstart ataupun sudah bermimpi indah di malam hari ini. Ya, semoga mimpi indah ya, bukan mimpi yang lain-lain begitu. Dan juga untuk yang lagi masih mempersiapkan diri untuk aktivitas besok, selamat bersiap-siap juga. Yang lagi persiapan juga untuk mau nonton bola katanya Mas Edi tadi ya, katanya biar tidak ngantuk tidur tidur dulu sebentar ya. Baik, biar bisa nonton sepak bola malam hari ini ya. Baik. Masih ada beberapa lagu yang boleh belum di request. Ada Padi Semua Tak Sama, Ceylon Seven tadi sudah, ada Once, Dialova, ada Sel, Kiss From A Rose, ada Leto, Ruang Rindu, ada Backstreet Boys, Shape Of My Heart, kemudian ada Bryan Adams, Everything I Do, Vina Panduwinata, Surat Cinta, dan Kenanglah Aku, dan Peter Pan, Bintang di Surga. Yang mau gabung silahkan di 0812 4601 0202.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Pendengar Pro 1, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua,

Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir

yang bisa membuat orang bahagia? Tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Filosofi air. Air mengajarkan kerendahan hati, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air mengajarkan kebaikan, berguna bagi kehidupan semua makhluk. Air mengajarkan kegigihan, tetesannya bisa melubangi kerasnya batu karang. Air mengajarkan soal fleksibilitas, tidak kaku dan mudah beradaptasi dimanapun. Air mengajarkan keseimbangan, bersifat lembut tetapi bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Jadilah seperti air yang terus mengalir, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun.

tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyenengin orang lain.

Pendengar, sadar atau tidak, di dunia ini tidak ada yang ingin diperlakukan buruk oleh siapapun dan dimanapun, termasuk diabaikan di depan umum dengan alasan apapun. Setiap orang mungkin pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan diremehkan, disepelekan, dan diabaikan oleh seseorang. Yakinlah jika terjadi, hal itu sangat menyakiti hati. Tapi bukan berarti Anda dapat membalas dengan keburukan untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka tak pantas. Ada banyak cara elegan dan tangguh yang dapat Anda terapkan jika dalam kondisi terabaikan agar tidak terpengaruh dengan sikap buruk orang lain. Pertama, tetap santai hadapi situasi. Tingkatkan rasa percaya diri, hargailah diri Anda, dan jangan terpengaruh dengan sikap mengejek siapapun. Karena Anda lebih tahu nilai diri Anda lebih dari siapapun. Kedua, jika dalam perjalanan hidup Anda diabaikan, jangan buang energi untuk marah, apalagi mengemis validasi atau pengakuan. Sebab bisa jadi mereka tidak punya andil sama sekali dalam hidupmu. Jadi mengapa sikapnya harus dipedulikan? Ketiga, mungkin Anda penasaran apa alasan diabaikan. Tapi, jika Anda tak menemukan alasan apapun untuk membenarkan sikap abai dari mereka, maka tak perlu lagi mencoba memahami sikap mereka. Apalagi, menyesuaikan sikap agar bisa diterima oleh mereka. Tak perlu merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Keempat, saat terabaikan, Anda tak perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk memperdulikan orang yang mengabaikanmu. Anggap mereka tak ada dan hidupmu akan baik-baik saja. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Kelima, Anda hanya perlu fokus pada kepentinganmu dan dirimu sendiri. Selesaikan apa yang perlu Anda selesaikan dan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tak perlu dimasukkan ke hati karena Anda punya hal-hal lebih penting untuk dilakukan dan dipedulikan. Keenam, jika terlanjur sakit hati karena sikap buruk orang lain yang mengabaikan dan menyepelekanmu, maka cari cara positif untuk menyenangkan dan mengabaikannya dan membahagiakan. Jangan sampai sikap orang lain merusak suasana hatimu yang tenang dan nyaman. Karena tidak semua sikap orang lain perlu diingat dan dihiraukan. Ketujuh, hal ampuh merubah sikap disepelekan dengan menunjukkan pencapaian yang mengagumkan. Hal ini justru merubah bersikap abai menjadi ramah dan baik padamu. Saat itu terjadi, jangan menjadi sombong sebab akan mengurangi nilai elegansi diri Anda. Jadi, jika diabaikan seseorang, tetap dengan ketenangan dan sikapmu yang tangguh dan penuh pendirian. Jika aspek kehidupan Anda tidak saling berdampak dengan mengabaikan Anda, maka kehadiran mereka tak berdampak apapun ke dalam hidupmu. Sekian hal elegan yang dapat Anda lakukan agar hidup Anda tetap tangguh, tak terpengaruh dengan sikap buruk dan abai orang lain. ...91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas Yanti Kima dan seluruh tim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program Masa dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Atambua, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui 91,5 MHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Dari Jalan El Tari, saya Arda Faik dan kerabat kerja tim Atambua pagi ini yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran indah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi, semangat pagi untuk kita semuanya. Pagi-pagi kita kembali berjumpa di hari yang baru, di Jumat Berkah. Ya, 19 Juni 2026. Ya, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat, ceria, bahagia, dan siap menyambut hari ini penuh dengan sukacita. Pendengar Pro 1 RRI, ketika bangun pagi, hal apa yang pertama Anda lakukan? Ya, diharap mudah-mudahan pertama Anda bangun, berdoa dan mengucap syukur atas anugerah, atas keberkahan yang masih Tuhan berikan kepada kita di hari yang baru ini. Nah, setelah itu boleh melakukan kesibukan ataupun rutinitas atau aktivitas yang membuat Anda lebih bahagia. Dan juga setelah berdoa dan mengucap syukur, tentunya tidak lupa untuk mohon tuntunannya, bimbingannya, sehingga apapun yang kita kerjakan hari ini boleh berjalan dengan lancar atas izinnya, ya. Jadi walaupun suhu terasa dingin, ya, ada harap nih kita tidak melihat sebagai suatu beban atau rintangan, tetapi anggap saja ini sebuah tantangan di hari baru yang harus kita lalui. Dan pendengar Raya Tambua, untuk Anda yang sudah bangun, tetap semangat untuk menjalani hari ini, ya, terutama yang sudah mulai dengan aktivitas untuk mengais rezeki. Ya, mudah-mudahan rezeki Anda dapatkan adalah rezeki yang halal, yang tentunya berkah bagi diri Anda dan juga keluarga Anda. Yang belum bangun pagi, kita berharap, ya, tidak telat bangun pagi, ya, untuk mengais rezeki di hari ini dan memulai hari baru. Oke, untuk Anda semuanya, mari kita jalani hari ini penuh semangat dan sukacita.

Jangan hanya mengucap syukur ketika merasa berbahagia, seolah kebahagiaan itu adalah hadiah dari surga. Karena bahagia itu merupakan sikap hati yang akan tercipta manakala kita memilih untuk selalu bersyukur dan bersukacita.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.
1: Mendengar pagi yang cerah adalah awal yang sempurna untuk kita menciptakan kisah sukses baru di hari ini. Dan tentu dengan adanya pagi ini, kita juga ya mudah-mudahan menikmati keindahan pagi ini dengan senyum dan juga kebahagiaan. Karena pagi yang cerah adalah awal yang sempurna untuk kita menciptakan sukses yang baru.

0: Kamu punya mama nih setiap kali kita datang nih tidak ada di rumah terus. Mama pulang tolong kasih tahu dulu ya. Bilang tolong bayar itu uang koperasi dulu, oke?
1: Jadilah nasabah yang baik dan bertanggung jawab. Bila ada halangan tertentu yang dihadapi dan belum mampu untuk mengembalikan pinjaman uang, lebih baik berkata jujur daripada berbohong.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.
1: Mendengar rakyat tambua tua itu pasti siap itu pilihan. Maka marilah kita siapkan bekal menuju akhirat. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Mutiara Pagi ini bersama dengan Ibu Nurul Hasan HSS, Penyuluh Agama Islam Kemenag Belo.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadari wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat umur, kesehatan dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Sahabat RRI Atambua dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Nurul Kasanah SS, penyuluh agama Islam dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Izinkan saya menyampaikan sedikit materi yang berjudul Tua itu pasti, siap itu pilihan. Maka marilah kita siapkan bekal menuju akhirat. Pendengar RRI Atambua yang dirahmati Allah, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami proses penuaan. Kulit akan mengerut, rambut akan memutih, dan kekuatan fisik akan perlahan menurun. Ini adalah sunnatullah atau ketetapan Allah yang tidak bisa kita hindari, kita tolak ataupun kita negosiasikan. Seperti Allah

Al-Qadir, Sadaqallahul Azim, yang artinya Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Fakta penuaan ini adalah pengingat nyata bahwa waktu kita di dunia ini terbatas. Kita sedang berjalan menuju titik akhir, yaitu kematian. Pendengar RRI yang budiman, mengapa saya katakan siap itu pilihan? Karena menjadi tua adalah kepastian, tetapi siap atau tidak adalah pilihan yang harus kita ambil hari ini. Banyak orang yang sibuk menyiapkan masa pensiun atau hari tua di dunia, tetapi melupakan masa tua yang sesungguhnya di akhirat. Kematian tidak menunggu kita siap, tidak menunggu masa tua, dan tidak mengenal usia. Karena itu, mempersiapkan diri adalah keputusan sadar yang harus diambil oleh setiap muslim. Jadi, apa yang harus dipersiapkan untuk bekal terbaik menuju akhirat? Dunia ini hanyalah tempat persinggahan, ladang tempat kita menanam benih amal. Hasilnya akan kita tuai di akhirat kelak. Seperti Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197 yang bunyinya wa tazawwadu fa inna khairazzadit taqwa, yang artinya berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi untuk membangun kehidupan akhirat yang bahagia dan selamat, ada tiga bekal utama yang tidak boleh kita lewatkan, yaitu pertama adalah ibadah atau amal saleh. Hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk memperbanyak amal saleh? Di antaranya adalah sholat wajib 5 waktu kita kerjakan tepat pada waktunya, mengerjakan puasa wajib Ramadan maupun puasa sunnah, membaca dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dan yang kedua adalah sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Sedekah jariah adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah tidak akan berkurang, melainkan menjadi penolong kita di alam kubur. Seperti apa itu sedekah jariah? Contohnya adalah memberikan sarana ibadah seperti sajadah, mukena, ikrok, atau Al-Quran, membantu proses pembangunan atau renovasi masjid, musola, atau pesantren. Kalaupun tidak bisa membantu secara finansial, kita masih bisa membantu dengan tenaga. Kayak contoh lain yaitu air sumur yang kita berikan ke tetangga yang membutuhkan air dengan ikhlas, itu adalah bentuk amal jariah juga untuk kita. Dan yang terakhir, contohnya menyumbangkan buku agama atau mendonasikan sedikit rezeki untuk anak sekolah. Dan yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu agama yang kita pelajari, kita amalkan, dan kita ajarkan kepada orang lain akan terus mengalirkan pahala. Walaupun kita hanya bisa mengajarkan ikra ke anak-anak, itu sudah termasuk amal jariah kita. Dan pahalanya akan terus mengalir walau kita sudah tiada. Bukan hanya membaca ikra atau Al-Quran, semua ilmu yang kita pelajari dan kita amalkan, selama ilmu itu bermanfaat untuk orang lain, maka pahala untuk kita tidak akan pernah terputus. Pendengar RRI atau buah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan sisa umur dan nikmat kesehatan yang Allah berikan untuk kita ini, kita gunakan untuk bertobat dan mengumpulkan

bekal terbaik. Jangan menunda kebaikan karena kita tidak tahu kapan maut datang menjemput. Semoga kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, mendapat ampunan Allah dan dikumpulkan di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Tiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tiara.

0: kurang naik dari bulan lalu.
1: Mama, kalau naik begini pengaruh tidak dengan usaha mama mereka?
0: Pengaruh sekali. Sekarang solar juga naik, bensin juga naik. Semua kita butuh bahan bakar juga di sini.
2: Ini kami bekerja sama dengan Pertamina Depo Atap Pupu dan Kupang dan juga Dinas Pertamina.
3: Warta Berita Jumat 19 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Arda Fahik. Kami mulai dengan berita yang pertama. Dinas Perindah Kabupaten Belu bekerja sama Depot Pertamina melakukan operasi pasar minyak tanah untuk menjawab kelangkaan saat ini. Egi Arwojo melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Perdagangan bekerja sama dengan Depot Pertamina menggelar operasi pasar penyaluran bahan bakar BBM jenis minyak tanah kepada masyarakat di sejumlah kecamatan yang berada di wilayah Kota Tambua. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Belu, Fisio Calaka, mengatakan bahwa kegiatan operasi pasar tersebut merupakan langkah pemerintah untuk menjawab kondisi kelangkaan minyak tanah yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Menurut Vincent, pemerintah daerah bersama Pertamina terus berupaya memastikan kebutuhan energi rumah tangga masyarakat tetap terpenuhi melalui penyaluran minyak tanah dengan harga yang sesuai ketentuan. Bisa menambahkan selain operasi pasar, pemerintah akan terus memantau distribusi minyak tanah di lapangan agar pasokan dapat tersalurkan secara merata kepada masyarakat yang membutuhkan.
2: Ya, hari ini kami bekerja sama dengan Pertamina Depo Atap Pupu dan Kupang dan juga Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Kejaksaan Negeri Tambua mengadakan operasi pasar murah untuk minyak tanah di tiga kecamatan kota di Tambua yang meliputi kecamatan kota, kecamatan Tambua Barat dan Tambua Selatan untuk menjawab kelangkaan minyak tanah yang sudah terjadi beberapa bulan terakhir. Untuk harga seco head yaitu 4.000 per liter masing-masing orang untuk sementara karena terlalu banyak peminat sehingga kita membatasi dengan 5 liter per keluarga dengan membawa kartu keluarga.
4: Sementara Elizabeth, salah satu warga Belu, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas pelaksanaan operasi pasar tersebut. Menurutnya kegiatan ini sangat membantu masyarakat di tengah sulitnya mendapatkan minyak tanah dalam beberapa waktu terakhir. Dirinya berharap kegiatan operasi pasar dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, mengingat ketersediaan minyak tanah di pasaran masih sangat terbatas.
5: 4.000 ya. Nah, selama ini kondisi minyak tanah di sini bagaimana, Mama?
6: Ada susah sekali. Sabar, Mama. Sabar. Kami di pasar sana tak ada uang. Satu jerigen ini 60.000.
5: Sisa 60.000 ya, Mama.
6: Satu liter kan 12.000.
5: Dari harga normal 4.000 dia bisa naik sampai 12.000, Mama.
6: Iya.
5: Nah, di tengah kondisi ekonomi saat ini, Mama, dengan minyak tanah yang langka ini, Mama, mereka susah tidak?
6: Susah. Jelas susah karena kami juga masak juga pakai
4: ini. Perlu diinformasikan bahwa dari pantauan yang dilakukan tim RRI, harga BBM jenis minyak tanah yang dijual masyarakat masih sangat mahal atau dijual dengan harga per liter di atas Rp5.000.
3: Harga kacang kedelai di Belu mahal, pelaku usaha tempe tahu menjerit.
7: Kenaikan harga kacang kedelai di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur kian memberatkan bagi para pengusaha tempe dan tahu. Lonjakan harga bahan baku utama ini membuat pelaku usaha kecil terpaksa memutar otak agar tetap bisa bertahan di tengah tekanan biaya produksi yang terus meningkat. Salah satu pengusaha tahu yang berlokasi di Tala, Desa Tukuneno, Mati Lelai menyampaikan harga kacang kedelai saat ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Kondisi ini berdampak langsung pada biaya produksi, sementara daya beli masyarakat yang relatif stabil membuat mereka kesulitan untuk menaikkan harga jualnya. Mati Lelai menjelaskan harga kacang kedelai per karung saat ini menyentuh harga
8: Rp560
7: dari harga sebelumnya yang berkisar
8: Rp520.
7: Menurutnya dengan kenaikan harga ini sangat berdampak pada biaya produksi bahan baku tahu karena selain harga kacang yang mengalami kenaikan juga dibarengi dengan BBM solar, kayu bakar hingga tangki air.
1: Ini sudah naik dari kapan, Mama?
0: Sudah naik dari bulan lalu.
1: Mama, kalau naik begini pengaruh tidak dengan usaha Mama mereka?
0: Pengaruh sekali. Sekarang solar juga naik, bensin juga naik. Semua kita butuh bahan bakar juga di sini. Belum kayunya juga naik. Airnya juga kita beli.
7: Di tengah kondisi yang ada, pihaknya tetap memproduksi tahu dengan tidak mengurangi ukurannya atau menaikkan harga belum menjadi solusi yang tepat karena situasional ekonomi belum stabil sehingga memilih bertahan memenuhi kebutuhan keluarga, tidak kehilangan pelanggan dan memecat karyawan meskipun keuntungan semakin menipis di tengah biaya produksi yang tinggi. Sementara terkait penggunaan bahan baku khususnya kacang kedelai yang mengatakan per hari menggunakan 4-8 karung kacang kedelai untuk memproduksi di mana per karung menghasilkan 8 papan tahu yang dijual dengan harga Rp110.000 per papannya. Menurut Matilda, faktor kenaikan harga ini juga dipengaruhi oleh sebagian besar kedelai masih didatangkan dari luar daerah sehingga sangat bergantung pada harga pasar global dan biaya distribusi. Kondisi ini membuat harga di tingkat lokal sulit dikendalikan.
0: Kenaikan harga tapi tidak serentak kenaikan harga berarti tidak bisa. Jadi kami usahakan sistem kerja bertahan dulu. Nanti kalau semua kesenaikan harga baru bisa naik.
7: Sebagai pelaku usaha kecil, ia berharap adanya kebijakan yang dapat meringankan beban mereka, seperti subsidi bahan baku atau kemudahan akses pasokan kedelai dengan harga terjangkau, agar tetap memberikan kontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Belu. Menurutnya, jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan kenaikan harga kedelai tidak hanya berdampak pada pelaku usaha, tetapi juga pada masyarakat sebagai konsumen yang akan ikut merasakan kenaikan harga produk tempe dan tahu di pasaran. Bahkan, pengusaha tempe tahu yang merugi akan memilih gulung tikar. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
3: Pendengar, kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah NTT bagian timur dan juga alor untuk hari ini Jumat 19 Juni 2026 dikutip dari bmkg.go.id. Kupang diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 62 hingga 89%. Kabupaten Timur Tengah Selatan diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 20 hingga 27 derajat Celcius, kelembapan dari 70 hingga 96%. Kabupaten Timur Tengah Utara diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan dari 73 hingga 97%. Kabupaten Belu diperkirakan cuaca hari ini cerah. Suhu berkisar antara 21 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan dari 69 hingga 89%. Kabupaten Alor diperkirakan cuaca hari ini cerah. Suhu berkisar antara 19 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan dari 64 hingga 99%. Kabupaten Malaka diperkirakan cuaca hari ini terjadi hujan ringan. Suhu berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan dari 81 hingga 98%. Kota Kupang diperkirakan cuaca hari ini cerah. Suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 58 hingga 81%. Demikian informasi perkiraan cuaca kami sampaikan untuk Anda. Selengkapnya Anda bisa akses di situs bmkg.go.id. Berita selanjutnya, KPA Kabupaten Belu melakukan verifikasi data penderita HIV/AIDS untuk memperoleh data real kurun waktu 80-an hingga April 2026 sebanyak 440 temuan angka kasus.
8: Rilis data dikeluarkan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur per Kabupaten Kota untuk angka kasus HIV/AIDS di Kabupaten Belu sebanyak 850 kasus. Angka temuan kasus HIV/AIDS terhitung kurun waktu tahun 80-an hingga tahun 2006. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Belu Yosep Siri kepada RRI Senin 15 Juni 2006 mengatakan pihaknya melakukan verifikasi ulang data. Hal ini untuk memastikan angka real temuan angka kasus HIV/AIDS di Belu. Bersama pihak rumah sakit dan puskesmas melakukan verifikasi data angka penyebaran HIV/AIDS dari angka kasus 857 tertinggal menjadi 440 data HIV/AIDS di Belu.
9: Di Belu sini ada 827 kasus, dimana kalau dilihat secara keseluruhan di NTT ini, Belu itu merupakan urutan kedua terbanyak setelah Kota Kupang. Itu secara umum dari tahun 80-an sampai dengan secara sekarang. Tapi setelah kita coba verifikasi bersama dengan teman-teman pengelola di puskesmas dan rumah sakit, dari 800 sekian ini secara umum itu sekarang menjadi 400 lebih, kurang lebih 440-an.
8: Sementara data real dari puskesmas hanya sebanyak 308 angka kasus. Data yang ada diperoleh dengan mengetahui by name, by address.
9: Data yang kami konfirmasi langsung dengan teman-teman dari puskesmas itu kurang lebih 308. Ini artinya data-data kita tahu dia punya alamat, by name, by address kita mengetahui. Tapi ini ada beberapa puskesmas yang kita belum jangkau waktu itu, termasuk dari rumah sakit. Tapi secara keseluruhan dari dinas itu kurang lebih ada 486 sekian. Itu secara umum di, karena dari 800 sekian itu waktu itu masih gabung dengan Melaka.
8: Oh iya.
9: Gabung dengan Melaka, sehingga setelah dipisahkan dari 400-an sekian ini juga ada beberapa kabupaten tetangga yang datang berobat di macam di Melaka punya
8: TTU
9: itu biasanya di puskesmas beberapa puskesmas macam di Alulik Mariano, terus di puskesmas Ainiba, itu kan masih dari kabupaten tetangga yang mereka datang ambil obatnya di sini. Tapi secara realnya kita punya di Belu sini 400 lebih itu. Sedangkan kita sementara ini melakukan upaya pencegahan itu melalui sosialisasi biasanya bagaimana melakukan hubungan seks itu yang aman pakai alat kontrasepsi, terus setiap kali satu pasangan dia boleh nanti jarum suntik dan OD. Seperti itu. Pencegahan penanggulannya ya kita sementara ini karena keterbatasan ya operasional dan lain-lain. Sementara seperti itu saja sosialisasi. Terus penjangkauan atau pendampingan sementara yang ada OD orang yang naik PIS, HIV itu biasanya kita selama hubungan ke mereka.
8: Sekretaris KPA Belu mengungkapkan bahwa pihaknya melakukan verifikasi ulang data yang ada dikarenakan temuan angka kasus periode 2010 ke bawah merupakan data lama dan masih bergabung dengan Kabupaten Melaka. Selain itu, rekapan data yang ada juga merupakan warga Kabupaten Tetangga Timur Tengah Utara TTU. Para pasien sempat berobat seperti ke Rumah Sakit Mariano Mailulik ataupun ke puskesmas terdekat seperti puskesmas Ainiba Kecamatan Kakuluk Mesak Belu. Kemudian data tersebut dibersihkan untuk memperoleh data real temuan angka kasus HIV/AIDS di Belu. Sementara dari rilis data lama sebanyak 857 kasus HIV/AIDS, Kabupaten Belu menempati urutan kedua setelah Kota Kupang terbanyak di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3: Ribuan penari matangkan persiapan tampil di Festival Fulan Fehan keempat tahun 2026.
10: Persiapan menuju Festival Fulan Fehan keempat tahun 2026 terus dimatangkan. Ribuan penari yang akan tampil dalam festival tersebut menjalani latihan intensif di bawah pendamping para pelatih. Berbagai aspek terus disempurnakan mulai dari keseragaman gerakan hingga konfigurasi penampilan di lapangan. Meski harus berlatih sejak pagi hingga siang hari, para penari yang merupakan pelajar tingkat SMP hingga SMA tetap menunjukkan semangat tinggi. Mereka mengikuti setiap sesi latihan dengan antusias demi memberikan penampilan terbaik pada festival tersebut. Kepada RRI Penari Likurai dari SMK Kartintes Atambua, Noi Rego dan Caria Oematan mengaku senang dan bangga karena terpilih menjadi bagian dari Festival Fulan Fehan keempat tahun 2026. Dikatakan latihan telah dilakukan sejak di sekolah, kemudian bergabung bersama peserta dari sekolah lainnya di zona 3 yang terpusat di lapangan umum Atambua. Ditambahkan meskipun terdapat beberapa perubahan gerakan yang diberikan oleh pelatih bersama rekan-rekan penari lainnya, mereka dapat menyesuaikan diri secara cepat. Dijelaskan khusus untuk tarian Likurai, terdapat 4 pola gerakan yang saat ini terus dilatih guna mencapai keseragaman gerakan seluruh penari.
11: Ini hari lumayan seperti sebelumnya, lebih baik lagi, soalnya ini hari ke-5 dan ini dari zona ke-3. Gerakan, semua gerakan hampir semuanya diubah ya dari kami. Kita ada buat 4 pola. Jadi pola pertama itu, pola pertama kami masuk, pola kedua kami maju, bertukar tempat, ada yang maju, ada yang mundur. Pola ketiga kami bertukar tempat. Pola kelima itu kami ada beberapa yang membentuk lingkaran. Perasaan sangat senang karena tidak semuanya dipilih, cuman orang-orang tertentu yang dipilih, dan sangat bangga terhadap diri budaya kita dan ya, kita sendiri.
10: Hal senada juga disampaikan penari Likurai dari SMP Negeri 3 Atambua, Naldi Kasa, mengaku telah siap tampil pada Festival Fulan Fehan. Naldi pun tergabung dalam kelompok penari Atasoke yang saat ini terus memantapkan 3 pola gerakan utama sebagai bagian dari persiapan penampilan. Menurut Naldi, latihan yang dilakukan secara berulang bertujuan untuk memastikan seluruh penari dapat bergerak secara serempak dan menampilkan koreografi yang maksimal.
12: Saya dari SMP Negeri 3 Atambua, saya kelas 7 siap tampil di Festival Fulan Fehan latihan hari ke-5. Atasoke. Ya, Atasoke. Pola A, pola B, pola C. Yang paling susah pola C. Sangat bangga, saya bangga saya terpilih di Festival Fulan Fehan.
10: Penari lainnya, Novi BT, pun merasa bangga karena bisa tergabung menjadi penari Likurai. Dirinya pun terus semangat berlatih dan siap tampil pada Festival Fulan Fehan. Pihaknya berharap agar kegiatan tersebut berjalan dengan sukses.
13: Dari jam 7. Apa gerakan kapal? Apa saja yang ada? Serna Melata, Kolekumbasa, Bretete, Isu, Boek, dengan Tetara Nippon, hanya itu saja. Bangga karena sudah terpilih, menjadi anggota Likurai nanti akan tampil di Festival di Fulan Fehan.
10: Diketahui Festival Fulan Fehan akan berlangsung pada 27 Juni mendatang yang akan menampilkan atraksi tarian Likurai kolosal oleh 3.000 penari. Sebelum pelaksanaan diawali dengan Rotu Fulan Fehan dengan kegiatan parade tenun dan fashion show pada 26 Juni di pelataran Perizinan Atambua. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
3: Melalui program Green Energy Day, PLN ULP Kalabahi mendorong penghematan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Laporan Stefani Libu.
14: Manajer PLN ULP Kalabahi Yokanan Pamungkas mengajak masyarakat Kabupaten Alor untuk membudayakan penghematan energi sebagai langkah sederhana yang dapat membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga sekaligus mendukung penggunaan energi yang lebih bijak dan berkelanjutan. Ia menilai keterlibatan masyarakat dalam menghemat energi menjadi bagian dari upaya bersama menjaga efisiensi penggunaan sumber daya.
15: Membudayakan untuk penghematan energi. Salah satunya contoh konkret di dalam rumah itu seperti mematikan lampu apabila sudah tidak digunakan, apabila sudah pagi hari atau siang hari. Itu juga berfungsi untuk menghemat pengeluaran atau biaya yang diperlukan.
14: Lebih lanjut, dikatakannya PLN juga tengah menjalankan program Green Energy Day yang diterapkan terlebih dahulu di lingkungan internal perusahaan. Program tersebut mendorong pegawai PLN untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak dalam aktivitas sehari-hari.
15: Khususnya untuk internal dulu. Jadi PLN membudayakan kepada internal pegawai semua, jadi setiap Jumat itu kami diwajibkan untuk mengurangi penggunaan BBM. Contohnya dalam segi berangkat kerja, pulang kerja, operasional, sebisa mungkin untuk mengurangi penggunaan energi dari fosil BBM. Nah, biasanya kami mengambil langkah itu pagi-pagi kami berangkat menggunakan jalan kaki atau menggunakan sepeda. Contoh-contoh kecil itulah yang nanti setelah di internal PLN sudah berjalan, mungkin kedepannya diwajibkan untuk PLN mensosialisasikan kepada masyarakat untuk meminimalisir penggunaan energi BBM. Seperti yang kita tahu sendiri bahwa sekarang bahan bakar minyak kan sedang tidak stabil atau sedang naik seperti itu. Mungkin terkait dengan penghematan energi dan juga Green Energy Day seperti itu.
14: Ia berharap budaya penghematan energi yang mulai diterapkan di lingkungan PLN dapat menjadi contoh bagi masyarakat dengan penggunaan energi yang lebih bijak dan upaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM, masyarakat dapat berkontribusi dalam menciptakan pola konsumsi energi yang lebih efisien dan berkelanjutan di Kabupaten Alor. RRI SP Alor, Stefani Lipu melaporkan.
3: Pelaksanaan SPBM di SMA Negeri 2 Keva Menanu tidak terdapat kendala berarti dan kuotanya sudah mencapai 252 siswa dari total kuota sebanyak 324 siswa.
16: Pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB di SMA Negeri 2 Keva Menanu Kabupaten Timur Tengah Utara tahun ajaran 2006-2007 berjalan dengan lancar dan transparan. Bahkan di SMA tersebut telah mendekati kuota daya tampung yang ditetapkan atau sudah mencapai 250 orang dari total kuota sebanyak 324 orang siswa. Hal ini disampaikan oleh Ketua Panitia SPMB Joni Ahwenai SPD saat diwawancari rri.co.id di ruangan verifikasi data. Menurut Joni bahwa berdasarkan putusan Kepala Sekolah dan Panitia SPMB SMA Negeri 2 Keva Menanu, maka sekolah tersebut menerima siswa baru untuk tahun ajaran 2006-2007 sebanyak 324 orang. Dari kuota yang ada, maka siswa yang masuk dalam jalur domisili atau zona SMA Negeri 2 Keva Menanu sebanyak 162 orang. Sedangkan dari jalur prestasi akademik tersedia kuota sebanyak 81 orang, prestasi non-akademik berjumlah 17 orang, dan jalur mutasi sebanyak 15 orang, dan afirmasi sebanyak 37 orang.
17: Lebih sedikit pula betulnya 162, maksudnya ini prestasi non akademik itu 17 orang, untuk akademik itu 81 orang, untuk ini mutasi 16 orang.
18: 16 orang betul ya?
17: Sekarang akarmasinya 37.
18: Oke. Bu Guru, ini kan pendaftaran sudah berjalan 2 hari. Ya. Nah, untuk kuota yang tadi kita tetapkan sudah berapa banyak yang terisi dari semua jalur yang ada?
17: Yang sudah terisi untuk ini sesi hari ini kan, untuk sesi pertamanya 252. Untuk ini sebentar. Untuk ini
18: sampai saat ini yang dari prestasi akademik sudah sampai 70 orang ya.
17: Kalau tidak segitu juga pasti ya. Nah, untuk ini 384. Itu dilihat dari pendaftaran. Pendaftaran pulang, dan sampai ada yang tidak mendaftar pulang, pasti kami buka untuk tulang yang kedua.
18: Pak Guru, mungkin dalam proses penerimaan ada kendala secara teknis atau tidak?
17: Saat ini tidak ada lancar, tidak ada kendala.
16: Salah satu orang tua siswa berinisial MK dari Kecamatan Kota Keva Menanu memprotes sistem SPMB di SMA Negeri 2 Keva Menanu karena waktu pembukaan server hanya berlangsung selama 5 menit bagi orang tua maupun calon siswa untuk mendaftarkan anak mereka. Padahal di jadwal yang disosialisasikan itu, server terbuka sejak pukul 8 pagi hingga pukul 11 siang untuk sesi 1. Kemudian di sesi kedua, server terbuka pada pukul 13 hingga pukul 16 atau jam 4 sore. Tapi kenyataannya adalah server dari sekolah itu cuma terbuka 5 menit. Katanya dari sistem seperti itu. Padahal calon siswa dan orang tua kalau terkendala sinyal, maka waktu tidak cukup karena harus upload beberapa dokumen. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
3: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri diberitakan Kedutaan Besar RI atau KBRI Tokyo dan Indonesia Business Council atau IBC sepakat untuk memperkuat kemitraan ekonomi Indonesia dan Jepang. Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmalah Kartini Zahrir, menegaskan kerjasama tersebut harus berlandaskan saling ketergantungan dilandasi kepercayaan. Menurutnya kemitraan itu diperlukan di tengah ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan, ketidakpastian energi, perubahan iklim, dan transformasi teknologi. Kartini juga menyoroti komitmen kerjasama yang kembali ditegaskan saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang Maret 2026. Menurutnya kunjungan itu semakin memperkuat hubungan kedua negara menuju kerjasama yang lebih konkret dan berorientasi hasil. Kartini menegaskan kombinasi tersebut penting dalam membangun rantai nilai yang tangguh dan terdiversifikasi. Karena itu pihaknya menggelar dialog bersama untuk mempertemukan pemangku kepentingan dari kedua negara. Ketua Dewan Pengawas IBC Arsjad Rashid menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan sektor swasta, terutama dalam memperkuat ketahanan energi dan mobilitas talenta di kawasan Asia Pasifik. Asjad berharap dialog yang intens dengan pihak Jepang menghasilkan sejumlah rekomendasi konkret, terutama yang terkait keamanan energi, rantai pasok, mineral kritis, transisi energi, hingga dekarbonisasi. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id.

Terima kasih seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Dinas Perindah Kabupaten Belu bekerja sama Depot Pertamina melakukan operasi pasar minyak tanah untuk menjawab kelangkaan saat ini. Harga kacang kedelai di Belu mahal, pelaku usaha tempe tahu menjerit. Saya Arda Faik mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Waktunya Kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber.

0: dengan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Asta Cita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Atambua pagi ini menyapa dengan update informasi untuk Anda pendengar RRI Atambua di mana saja Anda berada ketika berbincang bersama RRI Atambua pada Kamis 18 Juni 2026. Muhammad Nur Sela SMH, Kepala Rutan Kelas 2B Kefamananu menyampaikan Rumah Tahanan atau Rutan Kelas 2B Kefamananu memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan lahan pertanian yang tersedia di lingkungan rutan. Selain itu terdapat pengembangan lahan jagung seluas sekitar 1 hektar bersama kelompok tani. Program pertanian katanya tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi pangan semata ya bagi rutan. Kegiatan tersebut juga diarahkan menjadi sarana edukasi dan pemberdayaan bagi warga binaan. Yang menyebut pembinaan pertanian memberikan manfaat yang berkelanjutan, warga binaan memperoleh pengalaman langsung dalam pengelolaan usaha pertanian secara produktif. Dikatakan sebagai hasil panen, ya sebagian hasil panen dimanfaatkan untuk kebutuhan internal, sementara sisanya bisa dipasarkan kepada masyarakat. Langkah ini pendengar turut membantu meningkatkan nilai ekonomi dari hasil pertanian yang dihasilkan. Muhammad berharap ke depan program ini semakin berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas. Jadi pendengar, kolaborasi pertanian tingkatkan produktivitas rutan. Informasi ini dan informasi lainnya silakan akses di situs rri.co.id.

0: perspektif medis dan tumbuh kembang, menurut dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Zeni SPA, komunikasi interaktif dalam keluarga merupakan fondasi paling krusial karena menjadi jembatan utama untuk mencegah masalah mental dan mengontrol dampak negatif gaya hidup modern bagi anak.
1: Komunikasi itu adalah edukasi yang paling penting, karena kalau kita nggak komunikasi, dia nggak tahu maunya kita. Dengan kita bilang komunikasi bahwa ini makanan yang tidak baik, nggak apa-apa, nanti dia akan belajar, oh yang ini makanan yang tidak baik.
0: Dokter Zeni menekankan mendidik anak agar mampu menghadapi tantangan generasi saat ini sangat efektif dilakukan dengan menjadi panutan yang baik, memberikan kasih sayang, dan juga menerapkan komunikasi dua arah.
1: Kita sukseskan generasi ini dengan menanamkan pondasi yang baik. Pondasi yang baik dimulai dari kita. Kembali ke kita, bersosialisasi, memberikan kasih sayang, berkomunikasi yang baik, berempati yang baik, memberikan apresiasi, memberikan teladan yang baik. Kita bisa, generasi ini kita bisa, kita taklukkan generasi ini.
0: Generasi saat ini tidak bisa dihadapi dengan pola asuh otoriter. Mereka memiliki akses informasi yang luas dan kritis, dan ketika orang tua berhasil membangun fondasi emosional yang kuat, anak akan menaruh kepercayaan penuh kepada orang tua. Kepercayaan inilah senjata utama agar anak tetap adaptif, tangguh, dan tidak mudah terpengaruh dampak negatif lingkungan modern.

0: Pak Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Bapak tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
1: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
0: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

ini. Dengarkan Atambua Pagi Ini, diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua Pagi Ini. Atambua Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua Pagi Ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar menjawab keluhan masyarakat akan kesulitan mendapatkan minyak tanah dan juga harga yang mahal, pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan Agen Resmi PT Helmi Satria melakukan penjualan minyak tanah. Untuk hal ini, warga Kelurahan Umanen dan Kelurahan Tulamelai, Kecamatan Atambua Barat, antusias membadati Taman Frontera Garden dalam menyambut pelaksanaan ekstra dropping minyak tanah yang merupakan kerjasama antara Patra Niaga dan Pemda Belu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Belu bersama Agen Resmi PT Helmi Satria. Langkah ini pendengar dinilai sebagai solusi konkret dalam menjawab kelangkaan minyak tanah yang beberapa waktu terakhir ini dikeluhkan oleh warga. Salah satu warga Umanen, Ani, ia menyampaikan dengan adanya ekstra dropping minyak tanah membantu dirinya mendapatkan minyak sesuai harga eceran tertinggi atau HET, yakni Rp4.000 per liter dengan harga yang dibandingkan dengan harga yang melambung tinggi di pasaran akhir-akhir ini. Selain itu, warga yang berdomisili di Tulamelai, Desi, juga menyampaikan apresiasi karena telah memperhatikan dan menjawab keluh kesah masyarakat. Langkah ini mampu mengatasi kelangkaan dan melalui ekstra dropping minyak tanah juga membantu memperdekatkan pelayanan sekaligus memudahkan. Desi berharap kegiatan ekstra dropping minyak tanah memiliki keberlanjutan hingga minyak tanah berangsur stabil. Sementara itu, Kepala Disperindak Belu, Vincent Kalaka, menjelaskan kebijakan ekstra dropping merupakan bentuk respon cepat pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan energi rumah tangga yang mengalami kekurangan atau kelangkaan beberapa pekan terakhir. Vincent Laka mengatakan melalui langkah ini, warga yang kesulitan memperoleh minyak tanah dapat membeli dengan harga sesuai ketentuan berlaku Rp4.000 per liter. Demikian informasi ini, selengkapnya bisa akses di situs rri.go.id.

Hilirisasi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

0: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.
1: Pengawasan kita kemarin itu ingin melakukan perbaikan yang sesungguhnya. Artinya melakukan perbaikan yang terbaik ini terwujud dan terjadi di era kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo. Alhamdulillah kami menyampaikan pengawasan dari mulai keberangkatan, bahkan dari mulai menetapkan di Panja, ongkos naik haji bisa berkurang dalam waktu 2 tahun 6 juta untuk 200 sekian ribu orang yang mereka betul-betul sudah bertahun-tahun ingin melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, concern beliau yang kami sangat tadi apresiasi itu, ingin bagaimana antrian ini yang kemarin sudah hampir 35 tahun, 40 tahun melalui para pembantunya Bapak Presiden, Pak Menteri Haji dan Pak Wamen semua bekerja sudah bisa ditekan sampai 26 tahun. Bahkan beliau menyampaikan tadi kalau bisa tolong lebih cepat lagi seperti apa skemanya kalau misalkan antrian ini tidak panjang. Kemudian kami juga laporkan pengawasan kami terkait bagaimana di mekanisme pemberangkatan imigrasi di kita sudah bagus sehingga bisa mengantisipasi jemaah-jemaah ilegal tidak bisa lolos, kemudian juga orang yang bisa menjalankan haji itu betul-betul bisa nyaman dari sejak keberangkatan.

0: Meh, beberapa hari ini sebatuk-batuk terus .
1: Kenapa baru kasih tahu sekarang, Bapak? Baru mulai rasa batuk tuh kasih tahu memang. Jangan diam-diam, sah. Mari sudah, kita pergi periksa di puskesmas.
0: Aduh, Mama. Mama ada uang ke tidak? Di Parisa kan butuh biaya. Jadi Mama harus siap uang dulu,
1: Bapak nih, sekarang periksa di puskesmas tuh tidak bayar.
0: Mama nih sembarang, sah. Siapa yang bilang begitu?
1: Bapak, dengar baik-baik . Sekarang nih ada pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah. Jadi diperiksa di puskesmas tuh tidak perlu bawa uang lagi.
0: Nah terus, kita bawa apa sama Mama?
1: Mau diperiksa kesehatan di puskesmas tuh cukup bawa kartu keluarga sah Bapak. Sudah dapat layanan dari petugas kesehatan di puskesmas.
0: Awi, jadi begitu kok? Baik, susah. Jadi tahu saya pun kondisi kesehatan kalau begitu.
1: Iya, toh. Jadi, Bapak jangan khawatir lagi, sayang. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, hingga konsultasi kesehatan, semua gratis di puskesmas.
0: Nah jangan tunggu lama lah. Mari kita periksa di puskesmas, sudah. Saya tahu gratis begini. Saya sudah kemarin-kemarin periksa,
1: Betul, toh. Karena lebih baik tuh mencegah Bapak daripada ketok mengobati. Ya, jangan tunggu sakit untuk peduli kesehatan. Datang dan manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Mulai sekarang, sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.

0: Waktunya Kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bapak, ini barang hilirisasi nih. Sebenarnya maksudnya apa, eh? Saya dengar di berita tuh bicara terus. Saya bingung.
1: Oh, jadi itu tuh, dulu kita punya hasil alam kayak tanah atau tambang, kita jual mentah-mentah ke orang luar. Kita dapat sedikit saja, mereka yang olah baru jual dengan harga mahal.
0: Oh, begitu kah? Jadi sekarang?
1: Sekarang kita bikin di sini sendiri. Kita olah sampai jadi barang jadi. Jadi uangnya berputar di sini saja. Orang kita dapat kerja, pabrik juga tumbuh. Itu namanya hilirisasi, supaya kita tidak jadi penonton saja di rumah sendiri.
0: Oh, mantap kalau begitu, Bapak. Baru bisa bantu ekonomi daerah, Juto.
1: Betul sekali, Kakak. Itu kunci supaya daerah kita lebih maju ke depan.
2: Hilirisasi itu simpelnya, jangan cuma jual barang mentah, tapi olah sendiri di rumah, supaya kita yang nikmati hasilnya.

Pendengar Pro 1, Radio Tambua untuk Anda di mana saja berada ya. Kita masih di Tambua pagi ini. Namun pendengar, kita akan ikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar perusahaan itu ada tembua, kami mengalami gangguan relay warta berita dari Pro 3 RRI pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kami akan nantikan untuk Anda informasi dan juga lagu untuk Anda di pagi hari ini.